0: haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
1: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
1: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
5: Kita lihat bersama-sama di depan, ya ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan ya. Sekaligus.
4: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
6: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
4: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
7: Laporan khusus. aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
8: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
7: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
8: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
9: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
8: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
10: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
8: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
11: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
8: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%, Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
12: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian. Terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
13: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
14: Editorial. RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah, anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIP-RRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
15: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan aturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
3: Terima kasih banyak Brigadir Ade Sintia dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh, duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
7: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau 97 MHz. Selamat bergabung pendengar semua yang bersedia bergabung bersama kami. Cuaca pagi ini juga masih cukup bersahabat ya. Berbagai aktivitas mungkin sedang Anda geluti. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sedang berkutat dengan aktivitas rutinitas Anda. Pendengar, kita masuk di sesi opini publik edisi hari ini nanti jam pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, topik tentang euforia kemerdekaan milik semua orang. Nah, menurut Anda milik siapa euforia kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 2026? Saudara pendengar, Anda bisa bergabung, sampaikan aspirasi Anda di 0857-5381-0365 atau di WhatsApp 0811-5756-494 pendengar. Dan barangkali kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar Anda ya dalam memeriahkan HUT RI ke 81 2026 ini pendengar ya, biasanya setiap desa melaksanakannya sesudah ya, sesudah tanggal 17 Agustus 2026. Ada beberapa kegiatan seperti perlombaan-perlombaan, kemudian juga turnamen sepak bola, bola voli, lain sebagainya, macam-macam diselenggarakan untuk memeriahkan HUT RI ke 81 2026. Nah, Anda bisa sampaikan ya masukan, saran, pendapat Anda. Dan kemarin sempat sedikit ada video yang sedikit viral ya juga di media sosial, barangkali juga masyarakat melihat ya bagaimana video tersebut ya. Anda bisa juga menanggapi hal itu ya, apa yang sebaiknya menurut Anda ya dilakukan oleh seluruh pihak tentu ya, baik itu pemerintah, baik itu masyarakat, baik itu perangkat daerah ya, perangkat desa, perangkat kecamatan dan sebagainya ya, untuk euforia kemerdekaan. Euforia ini banyak kegiatan seperti perlombaan-perlombaan, tampilan-tampilan, kemudian tarian-tarian atau semacamnya ya. Ini banyak sekali dilakukan. Namun bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut bisa terlaksana dengan baik, tercover dengan baik tanpa adanya perlakuan-perlakuan khusus atau tindakan baik sengaja ataupun tidak disengaja ya, yang menggores gitu ya kegiatan-kegiatan euforia tersebut ya. Anda bisa sampaikan bersama kami ya di 0857-5381-0365 atau di WhatsApp kami 0811-5756-494 ya. Dan Anda bisa bergabung ya, Anda bisa sampaikan aspirasi Anda. Menurut Anda seperti apa Anda melihat di momen kemerdekaan RI ke 81 tahun ini ya? Apakah sedikit berbeda dengan tahun kemarin atau seperti apa Anda melihatnya selaku masyarakat wilayah Kabupaten Sanggau khususnya ya? Anda bisa sampaikan bersama kami di line telepon dan juga pesan singkat atau WhatsApp kami. Dan saudara pendengar, di sesi opini publik edisi hari ini, saudara pendengar ya, semoga Anda tetap dalam kondisi yang fit, sehat walafiat ya, karena memang cuaca yang memang masih tidak begitu baik ya ini bisa menyebabkan beberapa keluhan-keluhan penyakit di kalangan masyarakat. Kita coba terima di line telepon, ada siapa? Halo, selamat pagi.
8: Sudah kopi, Pak?
7: Kopi sudah masuk, Pak. Ya. Ya, pagi kalau yang tidak ada pandangan dengan kopi, ya ngopi dulu kayaknya pas.
8: Ya, harus.
7: Iya, harus. Iya, apa kabar, Pak Putra Mayau?
8: Baru merayakan kemerdekaan kemarin.
7: Betul. Merdeka
8: ngopinya.
7: Ya. Silakan, Pak.
8: Nah, tema apa tadi?
7: Euforia kemerdekaan, Pak, milik semua orang. Menurut Bapak?
8: Halo.
7: Ya, menurut Bapak apakah memang milik semua orang? Atau seperti apa, Pak?
8: Kalau begitu begini ya. Memang seharusnya kemerdekaan itu milik semua orang. Tapi pasti banyak orang yang belum memiliki kemerdekaan. Khususnya di kepentingan kali ini ya. Masih ada juga saudara-saudara kita yang belum menerima kemerdekaan secara penuh. Walaupun di waktu hari upacara beragustus juga kayaknya kalau dibandingkan tahun-tahun yang dulu-dulu kurang lah kalau saya melihatnya. Permainan rakyat agak kurang, rakyat pinang kurang. Cuma yang banyaknya tuh masakan yang manggang-manggang gitu, Pak. Tapi setelah pulangnya mereka bersedih. Bersedih apa? Tatang rumahnya lampu tidak ada. Bagi yang
7: ya, Pak Putra Mayo, suaranya putus-putus nih. Halo, Pak Putra Mayo. Ya, baik. Tampaknya gangguan jaringan ya, terputus. Suaranya tidak kedengaran. Ya, silakan dicoba kembali, Pak Putra Mayo ya. Nanti suaranya tidak bisa kami dengarkan di studio ya. Tapi beberapa hal telah disampaikan Pak Putra Mayo terkait dengan bagaimana euforia kemerdekaan yang menjadi milik semua orang. Kalau pantauan dari Pak Putra Mayo sendiri, khususnya di Lanong Desa Upe Bonti ya, itu tidak seperti tahun sebelumnya ya. Banyak kegiatan masyarakat ya, pertandingan-pertandingan yang diselenggarakan pada saat momen HUT RI tahun kemarin lebih apa, lebih mungkin lebih seru ya dibandingkan tahun ini. Itu yang disampaikan oleh Pak Putra Mayo tadi. Banyak kegiatan masyarakat yang dilaksanakan di tahun kemarin dibandingkan tahun ini mungkin ya. Itu yang disampaikan oleh Pak Putra Mayo tadi. Kemudian perlombaan-perlombaan juga ya terpantau agak sepi tahun ini. Itu yang disampaikan oleh Pak Putra Mayo. Baik, kita coba terima lagi, ada siapa? Halo, selamat pagi. Ya, terputus ya. Silakan dicoba lagi di line telepon 0857 5381 0365, atau di 0811 57 5494 di WhatsApp kami ya. Anda bisa sampaikan bersama kami pagi hari ini ya. Baik, kita coba terima kembali di line telepon. Halo, selamat pagi.
8: Inilah yang merdeka di Bangkrin.
7: Ya, gimana, Pak? Silakan, Pak.
8: Nah, tadi saya bilang belum semuanya merdeka. Makanya ini kadang-kadang gangguan-gangguan.
7: Ya.
8: Nah, ini saya bilang memang boleh kita gembira, joget-joget, menggang-menggang. Tapi lihat sebenarnya dalam kehidupan dari kita ada apa. Apakah kita merasakan betul-betul merdeka penuh atau 50%, 60%, 70%. Janganlah lu waktu hari itu kita merdeka, pesta pora. Tapi pulangnya penderita, berita, gelap gulita, jalan, sinyal gangguan. Nah, ini yang perlu kita bahaskan sama-sama dalam kehidupan ini. Maka saya bilang tidak semua masyarakat merasakan, mengerti apa arti kemerdekaan. Mereka hanya tahu istilah pesta pora, merayakan istilah ikut ramai-ramai, pergi di mana tempat ramai-ramai. Tidak tahu jalannya rusak, tempatnya banyak yang bolong-bolong, sinyal nggak ada, kadang-kadang blank spot, lampu nggak ada, sinyal belum masuk. Ini kadang-kadang kalau saya melihat di mana-mana tuh, termasuk juga di Belitung, Belitung Hulu tuh, ada juga guru yang masalahnya dulu masalah lampu di sekolah mereka belum masuk itu, untuk nyalakan panggil tidak ada. Ingatan kita nih, momen seperti ini untuk kita kata orang tuh merubah cara kita. Karena saya mendengar itu kan kemerdekaan di sini hanya simbol saja, simbolnya saja. Yang disampaikan oleh pihak baik radio, pemerintah kan. Tapi sebenarnya itu kemerdekaan itu apa sih sebenarnya? Kalau kehidupan kita masyarakat ini masih banyak yang guncang-gancing di sana sini. Hanya harapan saya dengan hari kemerdekaan yang ke-80 ini, satu ini, kita sudah memasuki usia tua nih. Sudah bungkuk-bungkuk. Harusnya tuh tidak ada lampu ke sana ini yang belum masuk ke kampung-kampung. Tidak ada jalan yang bolong-bolong, jembatan yang bolong-bolong. Ini yang seharusnya kita suarakan. Jangan hanya simoni yang ada waktu pacara bendera, pesta pora, menggambang-gambang, minum-minum, mabuk-mabuk. Itu tidak boleh sebenarnya. Kita memerayakan kemerdekaan ini dengan hati yang penuh kusuk. Gimana caranya memikirkan masa depan bangsa ini.
7: Tapi menurut Bapak berapa persen Pak yang Bapak rasakan kemerdekaan ini Pak?
8: Maka istilah birokrasi pun jangan berbelit-belit. Mungkin contohnya saya di daerah kami saya dengar tuh alasan lampu tuh belum masuk, belum dipasang, alasan takut dengan ini, takut dengan itu. Bukan berbelit-belit. Maka Prabowo bilang jangan disoalkan, dipersulitkan kalau hal yang bisa, jangan bisa diselesaikan. Kan pasti kan belum kemerdekaan kita rasakan semuanya. Nah ini Bang Kurin, mungkin lebihnya hanya Tuhan yang tahu, kurangnya saya mohon maaf.
7: Baik.
8: Terima kasih, selamat pagi. Jangan lupa berkarya demi kemerdekaan. Bersuaralah radio sekali merdeka, tetap merdeka,
7: tetap merdeka.
8: Udara, tetap di udara.
7: Baik, terima kasih Pak Putramayo. Selamat pagi, semangat pagi Pak Putramayo di Lanong Desa Upoy Bonti. Beberapa hal yang telah disampaikan tadi terkait dengan apa euforia kemerdekaan milik semua orang ya. Pak Putramayo sempat sampaikan juga terkait dengan arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Tadi beberapa hal yang telah disampaikan terkait dengan bagaimana infrastruktur di usia 81 tahun Indonesia merdeka begitu ya. Bagaimana pemerataan pembangunan listrik ya, khususnya di Kabupaten Sanggau sendiri, apakah masyarakat juga sudah merasakan adanya penerangan ya listrik, kemudian juga infrastruktur jalan ya, jembatan lain sebagainya, kemudian perputaran ekonomi masyarakat seperti apa. Ini yang lebih disoroti oleh Pak Putramayo di Lanong Desa Upe Bonti tadi, yang mengatakan kalau kemerdekaan milik semua orang, tapi bagaimana apa namanya tingkat atau rasa nasionalisme yang tertanam ini juga menjadi penting ya, ketika momen kemerdekaan ini ya mengajak seluruh masyarakat untuk merasakan sebenarnya kemerdekaan seperti apa yang ingin dicapai begitu ya. Kemudian juga kalau kita sedikit flashback ke belakang, bagaimana kita merasakan, bagaimana kita menghargai, menghormati perjuangan dari para pahlawan kita dahulu. Apakah sekarang masyarakat ingin kerja itu merasa ketakutan karena ada peperangan lain sebagainya? Apakah masyarakat ini bebas dalam melakukan aktivitas? Nah, apakah ini juga termasuk kemerdekaan yang sesungguhnya? Apakah masyarakat dibatasi kegiatannya karena ada kegiatan-kegiatan yang memberikan rasa takut kepada masyarakat? Apakah dalam dunia pendidikan sendiri kita lihat, apakah masyarakat masih dibatasi dalam menempuh pendidikan itu sendiri. Dan begitu juga sebaliknya di bidang kesehatan atau bidang-bidang lainnya. Nah, Anda juga bisa sampaikan bersama kami pagi hari ini. Tadi Pak Putra Mayau menyoroti terkait dengan bagaimana perkembangan saat ini ya, di khususnya wilayah Kabupaten Sanggau sendiri, pembangunan-pembangunan yang ada, dan bagaimana masyarakat juga ingin merasakan dampak pembangunan tersebut ya. Anda juga bisa menyoroti apakah sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Putra Mayau tadi, atau mungkin ada pendapat lain yang ingin Anda utarakan, atau ada aspirasi lain, opini lain, pendapat lain ya, tanggapan lain yang ingin Anda sampaikan bersama kami. Masih kami buka di line telepon 085753810365 atau di via WhatsApp kami 081157564. Masih ada waktu sekitar 7 menit kebersamaan kita di sesi opini publik edisi hari ini ya. Silakan Anda bisa sampaikan juga. Nah, terkait dengan video yang sempat viral ya, Anda juga bisa menanggapi hal tersebut ya. Seperti apa tanggapan Anda terkait dengan video tersebut, bagaimana euforia yang dilaksanakan, kemudian pertunjukan-pertunjukan ya, perlombaan, event-event tertentu yang memang diselenggarakan untuk memeriahkan HUT RI ke-81 tahun 2026. Nah, seperti apa juga kita melihat kegiatan masyarakat tersebut ya, dan bagaimana rasa gembira mungkin ya dari masyarakat untuk memeriahkan HUT RI ke-81 tahun ini. Ya, Anda masih bisa bergabung, sampaikan saran, masukan, pendapat, opini Anda pagi hari ini ya. Kami masih tunggu di line telepon ataupun via WhatsApp kami ya. Tadi Pak Putra Mayau juga sempat menyoroti terkait dengan masyarakat yang kurang mampu gitu ya. Nah, ini seperti apa pengentasan juga, dan bagaimana program-program pemerintah yang menyasar ya,

0: negara Indonesia yang ke-81 tahun. Baik, di sini pada program opini publik ini saya tidak berpanjang lebar. Nah, di sini saya ingin menambahkan semarak kemerdekaan bagi rakyat Indonesia, khususnya kaum pelajar.
1: Yeah.
0: Ya. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyorot masalah kemerdekaan untuk mendapatkan hak sebagai seorang pelajar. Salah satunya adalah program MBG. Yang dimana seperti yang telah ketahui, program MBG sudah dicanangkan, sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden kita. Tentu kami sebagai kaum pelajar, ya, khususnya di Kecamatan Bonti, mungkin baru 20-30% sudah menerima MBG. Tapi selebihnya itu belum. Khususnya itu di SD Negeri 8 Lanong, itu khusus di kampung saya, itu belum ada. Sekarang belum ada. Kalau di ibu kota Kecamatan Bonti, di SD, SMP, SMA, puji Tuhan sudah. Tapi kayaknya di pelosok-pelosok kampung, di jalan-jalan di kampung-kampung yang dekat gunung, yang akses transportasinya susah, nah itu sepertinya belum. Kalau di jalan-jalan raya, jalan-jalan antar kecamatan, di kampung-kampung yang akses transportasinya mudah, nah itu mungkin sudah. Tapi untuk kami, khususnya di SD Negeri 8 Lanong, ini belum. Ini yang menjadi kontribusi, yang menjadi catatan bagi pemerintah, bagaimana untuk memerdekakan agar rakyat atau pelajar ini benar-benar mendapatkan apa yang harus dia dapatkan, dalam artian hak yang dapat dia terima. Tuh, jadi semarak kemerdekaan yang ke-81 ini saya rasa bukan hanya dirasakan oleh segelintir orang yang berada di pusat-pusat perkotaan, tetapi juga pemerintah perlu melihat kaum-kaum kecil yang ada di pelosok-pelosok desa. Baik, itu saja. Terima kasih. Salam merdeka, selamat pagi. Semoga pada 81 tahun Indonesia merdeka, rakyat-rakyat kecil yang ada diam-diam di pelosok Nusantara turut serta merasakan semarak kemerdekaan.
1: Baik.
0: Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih, selamat pagi Pak Eritso di Dusun Lanong ya. Pagi ini bersama kita ya, sedikit menyikapi atau menanggapi topik kita ya, euforia kemerdekaan milik semua orang. Namun lebih khusus ke program Bapak Presiden RI ya, Bapak Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis ya. Rupanya masih apa, ada beberapa sekolah dasar yang belum menerima MBG ya, makan bergizi gratis. Tadi disampaikan di dusun, maksud kami di sekolah dasar Negeri 8 Lanong ya, itu belum, sampai sekarang belum mendapatkan MBG ya. Semoga harapannya adalah di momen hari kemerdekaan ini, bagaimana pemerataan termasuk juga adik-adik kita yang masih duduk di bangku sekolah dasar yang ada di wilayah-wilayah terpencil, wilayah yang jauh dari pusat kota ya, juga bisa merasakan adanya dampak dari program pemerintah makan bergizi gratis tersebut ya. Baik, kami masih tunggu ya, masih ada kebersamaan kita 2 menit kebersamaan kita di sesi opini publik edisi hari ini. Dan selamat pagi, selamat bergabung pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami, juga untuk Anda yang mungkin sudah mulai melakukan berbagai aktivitas rutinitas Anda, baik itu Bapak Ibu Tani yang barangkali sudah berada di kebun ladang sawah ya pagi hari ini. Baik, aspirasi dan pendapat Anda tentu menjadi bagian penguatan dan bagaimana respon Anda terhadap satu kebijakan, satu hal yang berkenaan dengan pembangunan lain sebagainya di momen hari kemerdekaan ini.

bisa untuk mendukung dan bagaimana juga kontribusi dari seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Sanggau, untuk sama-sama membangun ya, sama-sama memberikan kontribusi untuk seluruh kegiatan pembangunan dan juga ide-ide yang baik ya untuk pembangunan Indonesia ke depan ya. Baik, sampai di sini kami hadirkan sesi opini publik edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda tadi, Pak Putra Mayau di Lanong Desa Upai Bonti, kemudian Pak Eritso juga yang sudah bergabung bersama kita ya. Kami akan hadirkan dialog pagi kami selanjutnya di Sanggau Menyapa nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
4: Oke, saudara pendengar dimanapun saja Anda berada ya. Kami akan hadirkan dialog pagi kami Sanggau Menyapa di sehari ini pendengar tentang etika dan perilaku pejabat desa ya. Sebelumnya kami klarifikasi terkait dengan topik pertama ya, euforia kemerdekaan milik semua orang, dan pagi ini sebenarnya kami sudah berkoordinasi ya bersama pemerintah desa, baik itu Kades Kayam dan juga Kades Bungkang ya, untuk berdialog karena satu dan dua hal halangan ya, jadi tidak bisa. Namun kami akan berbincang bersama Kadis PMPMdes Kabupaten Sanggau Pak Alian nanti di sesi dialog pagi. Seperti apa dialog pagi kami? Ya, Anda bisa bergabung juga nanti, mungkin bisa sampaikan ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda sampaikan terkait dengan etika dan perilaku pejabat desa. Kami akan kembali saat lagi.
5: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
6: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
7: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
8: Au deh. Tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
9: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
10: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
9: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
11: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
12: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
13: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
14: Bang, Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
15: Wis santai, nyenengke, tapi yo tetep ono manfaate.
16: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
17: Yo bana tuh, obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
18: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabol ini.
19: Nah, jadi jangan sampah kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
20: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, bodabol, WRRI Sangau, ngan entikong.
21: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
22: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
23: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
24: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Terus. Up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
3: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
2: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
3: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
2: Kak. Janganlah, Kak.
3: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
4: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
5: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Saudara pendengar, seperti yang kami sampaikan di awal, kami akan berbincang bersama Kadis PMPM Des atau Kepala Dinas PMPM Des Kabupaten Sanggau, Pak Alian, terkait dengan etika dan perilaku pejabat desa. Ini topiknya pagi ini sih sedikit menantang, ya saya pikir begitu. Namun saya sudah terhubung bersama Pak Alian selaku Kadis PMPM Des Kabupaten Sanggau via Zoom pagi ini. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Pak Alian. Selamat pagi, Pak. Ya, Pak Alian sudah bisa mendengarkan suara saya, Pak? Izin.
6: Selamat pagi.
5: Siap.
6: Salam sehat selalu.
5: Salam sehat Pak Alian, semoga pagi ini juga dalam kondisi yang fit ya Pak. Pak Alian, ini topiknya menarik Pak, etika dan perilaku pejabat desa. Ini menjadi topik kita pada pagi hari ini. Dan ya, sebelumnya kita sempat ingin berbincang-bincang juga atau berdialog bersama Kades Sekayam dan juga Kades Desa Bungkang yang pagi hari ini berhalangan karena satu dan dua hal. Namun pagi ini luar biasa sekali kami bisa berdialog langsung bersama Pak Kadis PMPM Des, Pak Alian. Pak Alian, terima kasih atas waktunya, Pak. Ya.
6: Baik, terima kasih, sama-sama. Oh, yuk kita lanjutkan.
5: Baik, agak putus-putus suaranya. Baik, Pak Alian, Pak, bagaimana Bapak melihat mekanisme pengawasan serta juga pembinaan DPMPMD sendiri terhadap perilaku dan juga etika kepala desa, Pak?
6: Izin, saya pindah ruangan dulu. Ini agak macet-macet.
5: Siap, Pak. Ya, kami juga menyapa pendengar semua. Untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung, selamat bergabung. Nanti mungkin Anda ingin sampaikan, ya mungkin pertanyaan langsung kepada Pak Kadi juga Anda bisa sampaikan di via WhatsApp kami ya di 0811575649 ya, atau di line telepon 0857538103 65 ya, Anda bisa bergabung juga bersama kami ya terkait dengan topik yang saya pikir baik sekali ya, etika dan perilaku pejabat desa. Nah, kalau Sanggau sendiri kita ketahui ada 163 desa ya yang ada di wilayah Kabupaten Sanggau. Wilayah yang cukup luas, sangat luas bahkan ya. Nah, ini sangat luar biasa, tapi bagaimana nanti terkait dengan etika dan juga perilaku pejabat desa ini, Anda juga bisa bergabung. Baik, Pak Lian. Ya, ini tampaknya sudah bagus.
6: Baik, sinyalnya sudah cukup membaik di sini.
5: Ya, silakan, Mas. Baik, baik, Pak Alian. Pak Alian, kalau boleh tahu, Pak, mekanisme pengawasan serta juga pembinaan terhadap DPM dari DPM Pemda sendiri terhadap perilaku dan juga etika dari kepala desa seperti apa sebenarnya, Pak?
6: Baik, saya kira begini, perlu saya sampaikan ya, bahwa kepala desa itu memang merupakan kepala wilayah yang ada di tingkat desa. Nah, lalu tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa itu melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pemerintahannya, termasuk juga melakukan pengawasan atau pembinaan terhadap sikap dan perilaku aparatur desa. Nah, kali ini kita berbicara tentang bagaimana perilaku kepala desa yang pada saat ini mungkin ada hal yang kurang menyenangkan bagi mata orang lain. Nah, di situ saya bisa menjelaskan bahwa perilaku itu juga merupakan bagian dari pencitraan terhadap seorang pimpinan. Nah, kami selaku Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa juga seringkali melakukan pembinaan kepada pemerintah desa, terutama kepada para kepala desa, agar mereka mampu menampilkan tabiat-tabiat yang baik, perilaku-perilaku yang baik, dan pada momen-momen tertentu sehingga mereka dikenal sebagai figur yang baik. Nah, itu yang kami lakukan. Nah, hanya saja mungkin ada terkadang perilaku-perilaku yang muncul seketika yang mungkin karena tidak sengaja. Itu juga harus kita bedakan lagi satu persatu itu kan. Tetapi saya kira apa yang sudah kami lakukan ini, pembinaan terhadap mereka, itu sudah menjadi dasar bagi kepala desa agar kepala desa itu melakukan hal yang baik termasuk perilakunya. Kenapa demikian? Karena menjadi seorang kepala desa saja, mencalonkan dirinya itu dilakukan dengan penjaringan dan penyaringan yang luar biasa ketatnya. Lalu kemudian kita lakukan setelah terpilih, mereka dilantik dan dilakukan pembinaan. Nah, itu ada tenggang waktu 3 bulan sebelum mereka melaksanakan tugas. Kewajiban pemerintah kabupaten itu harus melakukan pembinaan terhadap mentalitas mereka sebagai kepala desa. Nah, ini sudah kita lakukan. Nah, namun ya tidak menutup kemungkinan juga perilaku-perilaku itu, ya itu saya sebutkan tadi, kadang-kadang muncul seketika tanpa disengaja. Nah, tetapi saya kira hal-hal seperti ini tidaklah juga menjadi sebuah persoalan bagi mereka, karena memang nanti kita lihat apa sih sebetulnya dampak dari perilaku ini. Ketika ini ada dampaknya, akan kita lakukan tindak lanjut pembinaannya. Saya kira itu sementara. Silakan.
5: Baik, baik. Tadi sempat disampaikan ketidaksengajaan begitu, Pak ya.
6: Ya.
5: Nah, ini apakah menjadi perhatian khusus dari DPM Pemda sendiri untuk meminimalisir, Pak? Karena ini momennya momen besar, Pak ya, karena bukan momen yang mungkin keseharian, yang mungkin tanpa harus diperhatikan kegiatan-kegiatan para pejabat desa ini atau perangkat desa ini harus bertindak sedemikian.
6: Baik, artinya begini. Nah, terkadang memang perilaku orang itu bukan hanya kepala desa ya, bukan hanya pejabat kepala desa, bisa saja pejabat-pejabat lainnya juga. Ada yang ketika mereka melaksanakan kegiatan ingin membuat dokumentasi sebagai dasar mereka untuk mengingat sejarah mereka. Satu. Yang kedua, mereka juga ada suatu kebanggaan barangkali pada saat itu, karena inilah pada saat inilah kita betul-betul membanggakan diri kita dan bangga dengan bangsa kita ini. Nah, mungkin momen itu yang dimanfaatkan oleh kepala desa ini. Dan saya kira yang menjadi mengganggu aktivitas dan itu bisa disoroti, manakala ini pada saat acara yang resminya, artinya pada upacara peringatan detik-detik proklamasi yang disampaikan pada saat itu, itu dia melakukan foto-foto itu. Nah, itu salah.
5: Ya, itu fatal
6: bagi gitu, Pak. Ketika misalnya kan acaranya sudah selesai, acara intinya, dan itu acara tambahan, saya kira ini juga bukan hanya kepala desa ya. Semua orang juga akan melakukan hal itu kan. Nah, tetapi ini terlalu kita besar-besarkan. Barangkali menurut saya seperti itu.
5: Baik.
6: Karena kalau saya melihat juga di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi serta tingkat pusat, juga habis momen-momen tertentu seperti itu, mulai mereka melakukan jepret-jepret untuk foto-foto. Mungkin hanya saya barangkali yang memang jarang di foto-foto seperti itu.
5: Baik,
6: itu
5: baik. Pak Alian, tapi jika kepala desa melakukan kekeliruan, ya, pelanggaran ataupun ketidaksengajaan, siapa yang berwenang memberikan teguran atau sanksi untuk mereka, Pak?
6: Nah, kalau untuk itu memang kepala desa itu kan secara langsung itu menerbitkan keputusannya adalah bupati.
5: Yeah.
6: Yang mengangkat dan memberhentikan kepala desa itu adalah bupati. Nah, dalam hal ini memang orang yang bisa melakukan teguran terhadap kepala desa, satu, di tingkat desa itu ada badan permusyawaratan desa, BPD. BPD salah satu tugas dan fungsinya, fungsi yang ketiga itu melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Tetapi kinerjanya yang diawasi.
5: Yeah.
6: Nah, apakah momen seperti ini merupakan kinerjanya? Nah, mungkin menurut saya bukan. Ya, yeah. Itu hanya panuannya perilaku yang timbul pada saat itu. Lalu yang kedua, tim pembina kecamatan dalam hal ini camat. Camat dapat melakukan teguran juga kepada kepala desa atas perintah bupati. Karena memang kalau ada kepala desa yang mengundurkan diri atau berhenti atau diberhentikan, bupati dapat menerbitkan misalnya kan kepada kepala camat untuk meminta camat mengangkat penjabat kepala desa. Artinya camat masih punya kewenangan. Nah, seterusnya adalah bupati. Nah, lalu tugas dinas Pemda ini melakukan apa namanya itu pendampingan terhadap kepala desa ini dan melakukan fasilitasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja kepala desa, pemberhentian kepala desa, teguran kepala desa. Nah, ini tugas kami, memfasilitasinya. Nah, namun secara langsung juga kadang-kadang kami melakukan pembinaan secara langsung kepada kepala desanya, seperti itu.
5: Iya. Artinya ini sebenarnya turunannya memang langsung dari bupati sebenarnya, Pak ya?
6: Iya, betul. Ya,
5: ini terkait dengan apa? Sebenarnya bukan ke arah kinerjanya, tapi apa namanya kegiatan-kegiatan seremonial lain sebagainya yang memang ini bisa menjadi atensi dari apa namanya bupati sendiri langsung menurunkan ini untuk memberikan teguran atau sanksi, Pak ya? Tapi bentuk sanksi menurut Bapak bentuk sanksi yang memang dapat diberikan ini apa, Pak? Kira-kira?
6: Sanksi itu kan ada paling tidak tiga jenis. Yang pertama, teguran secara langsung, ya, mengingatkan kembali kepada beliau untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu manakala masih ada dalam kapasitas kegiatan tertentu. Yang kedua, teguran tertulis. Nah, teguran tertulis ini memang jika memang kita melihat bahwa itu melanggar, gitu kan, melanggar. Dan itu ada pasal-pasal yang dikaitkan, apakah itu termasuk larangan atau tidak, gitu kan. Nah, baru yang ketiga, itu teguran dapat diberhentikan. Nah, diberhentikan itu tentu dengan peringatan. Peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Tidak serta-merta bahwa bupati itu semena-mena untuk dapat memberhentikan seorang kepala desa. Begitu. Yeah. Nah, begitu juga dengan teguran tertulis. Teguran tertulis juga tidak dapat diberikan semena-mena kalau memang itu dibuktikan misalnya kan itu bersalah secara hukum, nah bisa dilakukan. Tetapi kalau memang itu misalnya kan tidak melanggar pasal-pasal tertentu, ya saya kira juga tidak bisa. Nah, kalau teguran lisan itu wajib. Kalau memang itu kita juga menganggapnya bahwa itu melanggar etika itu kan. Tetapi saya melihat kalau fenomena yang dikirim tadi videonya itu, saya kira tidak juga melanggar fenomena etika. Karena apa juga? Biasa orang itu setelah momen tertentu itu foto-foto bersama dan sebagainya. Bahkan terkadang itu mengajak orang-orang lain itu untuk foto bersama. Nah, persoalan ada hiburan di sampingnya, saya kira itu sudah momen yang mungkin seremonial dari acara tertentu itu. Saya kira itu.
5: Baik, baik, Pak. Pak Alian, ini kan videonya beredar, Pak, viral, sempat viral juga. Ya. Saya pikir sampai ke pusat karena memang sekarang media sosial luar biasa, Pak. Cepat sekali. Jadi begitu sampai, apalagi ini momen HUT RI ke 81 2026.
6: Iya.
5: Ada kegiatan seremonial mungkin setelah pengibaran sangsa kamera putih pada saat itu di Sekayam dan kita lihat bersama sudah masuk dalam proses evaluasi atau pemeriksaan DPM-PMDes kegiatan itu atau seperti apa, Pak?
6: Untuk saat ini kita belum. Bahkan saya terkejut tadi pagi itu baru mendapat kabar tentang hal itu dan bahkan saya minta tolong kirimkan videonya sehingga nanti bisa menjadi bahan evaluasi kami. Tetapi yang perlu saya sampaikan di sini bahwa kami akan mencoba melakukan tindak lanjut dari hal ini. Tindak lanjut ini nanti kami akan melihat menelusuri apakah ini melanggar atau tidak itu kan. Tetapi paling tidak kami akan menemukan antara kami dinas Pemdes dengan yang bersangkutan dengan tim pembina kecamatan. Nah, ini yang harus kita klarifikasi. Berikut juga dengan media yang menampilkannya itu kan. Kenapa bisa seperti itu? Apakah ini apakah ini mengganggu aktivitas masyarakat dan mengganggu apa namanya hari kemerdekaan itu gitu kan. Nah, nah itu yang perlu kita sampaikan.
5: Baik,
6: ya.
5: Baik. Ada kegiatan kecil, Pak. Ini kan ada penampilan dari anak-anak meskipun di acara seremonial ya, Pak Alian ya. Kalau kita lihat di video tersebut artinya ada persiapan juga dari anak-anak untuk bisa tampil di situ. Sekedar euforia, sekedar mengajak anak-anak untuk menanamkan nilai nasionalisme kepada mereka, agar mereka dari kecil itu tertanam nasionalisme. Oh, ini hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Oh, ini HUT RI ke-81. Kami harus euforia. Kami harus merasakan ini kemerdekaan. Dimulai dari anak-anak, Pak. Ini kalau terkait mental, Pak. Dan bagaimana sebenarnya sikap dari para orang tua ya, Pak? Bukan hanya ini perangkat desa saja, tapi seluruh orang tua juga ingin anak-anak mereka tumbuh berkembang tanpa terganggu mental mereka, Pak, dengan kegiatan-kegiatan seperti itu.
6: Ya. Saya kira berbicara tentang mentalitas anak-anak itu kan, dengan pada saat mereka melakukan penampilan itu, anak-anak itu sudah fokus pada apa yang mereka bawa itu kan. Kemudian pada momen yang mereka lakukan itu, nah kita pilahkan dulu dengan antara anak-anak ini dengan kepala desa ini. Nah, itu tadi saya bilang kan, anak-anak tetap fokus pada saat momen itu menampilkan jati dirinya, menampilkan apa yang ingin dia tampilkan bersama itu kan. Memang seyogianya mengajak para pimpinan desa itu juga untuk menonton mereka,
5: ya, menyaksikan begitu kan. Pak.
6: Nah, menyaksikan mereka. Tetapi dengan unsur ketidaksengajaan tadi saya bilang itu kan, karena mungkin kita berpikir ketika sudah habis masa atau saat-saat momen yang memang harus kita konsentrasi. Nah, mungkin mereka ini sudah tidak konsentrasi. Artinya momen seperti itu juga mungkin ada pemikiran begini, nah, saya harus cepat melakukan ini karena saya nanti harus pulang, harus ada acara kegiatan ini, nama barangkali seperti itu. Dan itu saya yakin itu tidak disengaja. Kalau unsur kesengajaan berarti kan mereka sudah dilihat secara terdata gitu kan. Dan saya kira juga kalau hanya jepret foto-foto dengan tidak pada saat mulai anak itu tampil sampai berakhir momen anak tampil terus-terusan lagi itu. Nah, saya juga tidak bisa terlalu berpikir menyalahkan mereka gitu kan. Tapi hanya saja mungkin segelintir orang berpikir ah, itu salah gitu kan.
5: Pak Valian, tapi menurut Bapak apakah video itu berlebihan, Pak?
6: Saya kira video itu berlebihan, ya. Saya yakin video itu berlebihan. Kenapa? Mungkin juga orang yang menampilkan video itu juga ingin memperlihatkan bahwa ini orang ini bersenang, bergembira itu kan. Dengan momen seperti ini dia bisa juga berfoto itu kan, berfoto untuk menampilkan bahwa dia ikut serta itu kan dalam pelaksanaan kegiatan itu. Mungkin ada kebanggaan juga entah bagi mereka yang dipotonya, kepala desa yang dipotonya, atau bagi yang tadinya mau memviralkan itu. Ada sebenarnya kebanggaan. Nah, hanya asumsi-asumsi orang itu yang berlebihan. Saya kira itu yang paling penting kita pikirkan, karena yang namanya foto setelah momen-momen tertentu seperti itu, saya percaya jangankan misalnya kan kepala desa, anak-anak itu saja setelah itu juga akan berfoto, walaupun di momen yang lain, tampilan yang lain dia tidak melihatnya, itu kan seperti itu. Nah, apakah itu bisa kita salahkan? Nah, kecuali ada memang penegasan bahwa itu momen yang paling utama seperti pembacaan proklamasi kemerdekaan itu memang tidak boleh. Nah, kita melihat juga saya satu contoh misalnya kan, pada saat kita hormat bendera, menghormati bendera itu, masih terkadang ada orang-orang yang tidak bisa dalam sikap sempurna untuk menghormatinya. Nah, apakah itu bisa dijadikan momen juga? Mungkin pada saat itu dia gatal yang luar biasa barangkali ya. Mau tidak mau dia akan menggerakkan tangannya untuk refleksnya seperti itu gitu kan. Nah, itu bisa tidak bisa kita anggap bahwa itu salah
5: barangkali banyak respon dari masyarakat juga, Pak. Karena begitu viral kan banyak yang nonton, Pak, video itu. Artinya begini, Pak. Sebenarnya ini terletak pada bagaimana sebagai role model, bagaimana sebagai contoh perangkat desa agar masyarakat bisa mencontohkan. Nah, ini kan menjadi bagaimana sih sikap untuk menghargai ketika ada yang nampil ini, Pak, tapi tidak membelakangi. Kemudian bolehkah meluangkan waktu sejenak untuk melihat penampilan dari anak-anak tersebut? Nah, Bapak melihatnya seperti apa?
6: Kalau saya melihat itu kemauan, ya. Artinya kita ingin kalau anak saya tampil bahwa orang lain juga akan menontonnya, melihatnya. Itu suatu kebanggaan positif. Karena apa? Artinya orang itu juga merasakan bagaimana seorang anak itu membawa tampilannya dan bisa meresapkan diri yang dibawanya itu kepada penonton itu kan. Nah, tetapi itu tadi saya sampaikan itu kan. Terkadang momen seperti itu juga secara refleks dilakukan oleh orang-orang tertentu. Nah, bukan berarti sebetulnya mungkin mereka ini bukan berarti mengabaikan tontonan itu, dan saya kira ketika mereka melihatnya, nah lalu berfoto kembali juga akan kembali melihatnya gitu kan. Nah, itu yang apa namanya itu,
5: yeah,
6: mungkin dilakukan oleh orang tertentu itu, dan orang tertentu juga yang mungkin sakit hati karena seolah-olah orang itu seolah-olah tidak menghargai tampilan dari anaknya.
5: Baik.
6: Itu kita tidak bisa hilangkan perasaan itu. Kalau saya jadi orang tua juga, seandainya ada orang mukmin anak saya mau dinampil, kalau ada orang yang di dalam situ tidak melihatnya juga, dalam hati saya juga, apakah anak saya tidak tertarik atau tampilan ini tidak cukup menarik, seperti itu. Nah, itu yang mungkin menjadi sebuah pertanyaan dan apa namanya, lalu membuat isu yang menyatakan bahwa orang ini tidak senang saya dengan dia, dan itu bukan tampilan seorang pemimpin, seperti itu. Gitu kan.
5: Baik, baik. Artinya ini lebih ke ego personal dari pembuat video, begitu. Maksud Bapak seperti itu ya?
6: Ya.
5: Baik, ya. Baik
6: Pak
5: Lian.
6: Saya kira begitu,
5: kan. Baik Pak Lian, karena tapi Pak Lian sebentar, ini kan sebenarnya tidak layak untuk di apa namanya, dikonsumsi oleh masyarakat luas, karena banyak opini tentu dari masyarakat yang mengatakan, oh ini kadesnya kurang beretika, oh ini kadesnya kurang memberi contoh yang baik, oh ini kadesnya tidak memberi teladan yang baik kepada masyarakat, sehingga kenapa pada saat. Tapi menurut Bapak, apakah tampilan dari anak-anak tersebut dalam serangkaian kegiatan seremoni di HUT RI ke-81 itu penting, Pak?
6: Saya kira itu penting, ya. Ya, kenapa penting itu? Itu tadi seperti yang disampaikan oleh penyiar ini sendiri, bahwa ketika kita mengenang peringatan hari-hari bersejarah itu, tentu ada di samping upacara resminya, juga ada apa namanya, tampilan-tampilan lain yang menggambarkan bahwa kita itu berbangga memiliki sebuah negara kita ini, karena negara kita ini sudah merdeka.
5: Nah,
6: tampilan seperti itu saya kira juga perlu dilihat oleh khalayak banyak, itu kan. Nah, memang kita akui, ketika orang memberikan tampilan itu, niat baiknya adalah menumbuhkan rasa kepada semua orang agar orang juga bisa berbangga dengan keadaan atau hari itu, gitu kan. Walaupun itu tadi, nah, ada orang yang memang misalnya seorang kepala desa itu ketika pada momen seperti itu melakukan foto-foto bersama atau dengan siapa, gitu kan. Nah, tetapi saya kira itu tadi. Secara ini belum merah kita melihat pasalnya yang untuk menyalahkan mereka, seperti itu.
5: Baik, baik. Meskipun di awal Bapak sampaikan kewenangan utama adalah bupati langsung, tapi turunannya nanti ke DPM Pemdes dan sebagainya. Tapi apa langkah DPM Pemdes sendiri, Pak, untuk setelah munculnya persoalan tersebut, apa yang akan dilakukan?
6: Baik, yang pertama hari ini juga setelah kita melakukan koordinasi ini atau Zoom ini, saya akan coba untuk via telepon dulu untuk memanggil kepala desa itu, dengan mungkin tidak hari ini, apakah minggu ini, ya dalam minggu ini, tapi minggu ini saya kira cukup padat lagi acara di Kabupaten Sanggau ini, itu kan, dan akan kita coba tanyakan dengan mereka apakah ini ada unsur kesengajaan atau memang ini apa namanya itu, setelah momen-momen tertentu itu berakhir baru dilakukan ini, dan apakah ada lihat mereka memang tidak menghargai orang itu atau seperti apa. Nah, itu akan kita klarifikasi dengan mereka itu. Paling tidak dari hasil klarifikasi itu menjadi bahan kami untuk melakukan pembinaan, terus kemudian kami akan melakukan tindakan kepada mereka, tindakan dalam arti ya paling tidak memberikan nasihat kepada mereka agar nanti ke depannya ketika ada persoalan-persoalan seperti ini, jangan lagi tampilan kita untuk berfoto dan sebagainya itu, nah, usahakan supaya kita selesai acara baru dilakukan hal seperti ini. Nah, itu yang akan kami lakukan sepanjang memang belum ada ketentuan pasal dan ayat yang bisa untuk menghukum atau menghakimi mereka, itu kan.
5: Nah, baik.
6: Dan juga nanti akan kami konfirmasi lagi ya dengan pihak tim pembina kecamatan.
5: Baik.
6: Nah, kedua itu kan, bisa kita nanti konfirmasi juga kepada penayang-penayang berita ini, apakah mereka merasa terdampak dengan hal ini, apa yang terjadi pada diri mereka, apakah mereka ada yang merasa dirugikan atau seperti apa, itu kan, dengan hal ini. Demikian.
5: Baik, baik. Pak Alian, di awal murni Bapak sampaikan artinya ini merupakan ketidaksengajaan dari perangkat desa, mungkin karena satu dan dua hal, karena memang kegiatan begitu padat, jadi ada waktu yang tersita dari kegiatan seremonian, karena seremonial ya, karena kegiatan intinya adalah detik-detik proklamasi, dan juga itu sudah berjalan dengan baik, dan di ujung, di ending, di seremoni yang memang mungkin butuh waktu cepat untuk kegiatan-kegiatan lain yang memang menunggu atau mendesak. Namun langkah dan sejauh mana DPM Pemdes untuk memastikan kepala desa tetap menjaga etika sebagai pejabat publik?
6: Baik, kalau untuk kami memastikan itu, kami setiap tahun melaksanakan bimbingan teknis. Ya. Nah, artinya di bimbingan teknis itu selalu kami sampaikan kepada kepala desa bahwa tugas dan fungsi kepala desa diantaranya adalah A, B, dan C. Seperti itu. Yang kedua, kami juga mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi itu, kepala desa harus ya keberpihakannya kepada publik, kepada masyarakat banyak. Yeah. Yang kedua, yang seterusnya, kami juga menyampaikan bahwa ketika kepala desa itu melakukan sesuatu, jaga etika. Nah, itu yang sering kami lakukan. Artinya, etika ini bukan hanya pada saat dia tampil di mimbar, ngomong sembarangan, tetapi juga termasuk hal-hal seperti ini tadi. Dan itu sering kami lakukan dan bahkan setiap tahun kami lakukan pembinaannya. Dan yang kedua, nah, kami juga sering mengatakan bahwa BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa juga harus melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Walaupun ini bukan berhubungan dengan kinerjanya yang dalam arti pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa, tapi pada momen tertentu. Tapi itu juga wajib dilakukan oleh BPD untuk melakukan pengawasannya. Sebaliknya juga, kinerja BPD juga dilakukan pengawasan oleh kepala desa. Nah, artinya mereka itu saling mengawasi terhadap satu sama lainnya. Dan ini yang akan kami lakukan seterusnya.
5: Baik. Terakhir Pak Alian, apa pesan dari DPM Pemda sendiri kepada para perangkat desa ini terkait etika dan tanggung jawab di ruang publik, Pak? Silakan, Pak.
6: Baik. Saya pagi hari ini berpesan ya kepada seluruh kepala desa dan jajarannya termasuk BPD, Badan Permusyawaratan Desa, untuk selalu menjaga etika dimanapun saudara berada dan untuk selalu menjaga pribadi serta tanggung jawab moralnya dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa tingkat desa. Jaga etika-etika saudara, jaga bicara saudara, jaga bahasa dan tutur kata saudara. Nah, sehingga apapun saudara lakukan itu dapat mencerminkan etikat baik kepada masyarakat. Dan itu terus saudara jaga dan saudara bina masyarakat. Yang lagi ada tampilan-tampilan yang tidak senonoh gitu kan, ketika momen-momen tertentu. Nah, etika, menjaga etika itu sangat penting. Bertutur kata dengan orang lain juga sangat penting. Melakukan pose-mempose, artinya foto-memfoto itu juga pada momen-momen tertentu. Nah, sehingga kedepannya para kepala desa kita ini, para perangkat desa kita ini tidaklah menjadi orang yang dipiralkan orang dengan sisi hal yang negatif. Saya kira itu pesan saya. Seluruh kepala desa harus menjaga etikanya dengan baik, jaga tutur kata saudara. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih Pak Alian atas penjelasannya. Saya pikir ini harapan dari semua orang tua, semua orang, untuk orang tua bisa melindungi anak-anaknya. Tapi saya pikir apa yang disampaikan sudah sangat jelas sekali, ya, bahwasannya memang bagaimana terkait dengan etika, kemudian juga terkait dengan kegiatan-kegiatan seremoni, dan tadi jelas disampaikan belum ada aturan yang mengatur hal tersebut undang-undangnya. Namun ketidaksengajaan ini bisa saat ini riuh di kalangan masyarakat karena media sosial yang berkembang sangat luar biasa, Pak Alian. Pak Alian, terima kasih sekali lagi atas waktunya, Pak Alian. Selamat beraktivitas.
6: Baik, terima kasih kembali. Selamat pagi.
5: Sehat-sehat bersama keluarga, selamat bertugas kembali. Sampai di sini kami hadirkan Sanggau Menyapa edisi hari ini, etika dan perilaku pejabat desa. Kami sudah bersama Kepala DPM Pemdes Kabupaten Sanggau, Pak Alian. Selamat pagi dan sampai jumpa.
7: Putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
2: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
1: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi potret Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soal

0: Lestari Merdu Afgan. Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawan jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti sedia aku sebelum hujan it gita. Ingin Ruth Sahanaya. Ingin cepat saja temu kekasih bagai ke... Teganya kau Liodra. Rayu Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di Kanalacuo.
0: Butet Sumatera Utara.

Lokasi patokan Sulawesi Utara. Wayan Windawe, Papua.

0: September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
2: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
1: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
2: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
3: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar beda bol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, beda bol, wa RRI Sangau ngan entikong.
15: Beda bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
2: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Beredar unggahan di media sosial yang mengkaitkan lonjakan kasus human immunodeficiency virus HIV dan juga populasi LGBT sengaja dirancang untuk memperluas pasar obat anti red Roviral ARV yang pabriknya telah berdiri di Indonesia. Faktanya klaim dengan narasi mengkaitkan angka kasus HIV dengan populasi LGBT sebagai strategi penguatan pasar ARV adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, klaim tersebut keliru dan bertentangan dengan fungsi obat ARV yang justru menekan penularan serta menumpas replikasi HIV. Selain itu, Direktur Eksekutif Indonesia AIDS Collection, Aditya Wardana, menegaskan data ODHIV Kemenkes tidak menggambarkan lonjakan kasus baru. Angka tersebut meningkat karena pemerintah memperluas cakupan tes ke populasi berisiko.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Saudara pendengar, kami juga menyapa Anda pagi ini yang juga standby bersama kami ya di 97 FM. Dan selamat beraktivitas untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berkutat dengan aktivitas rutinitas Anda. Kami akan kembali untuk program acara kami selanjutnya di Halo RRI pendengar nanti jelang pukul 9.50 menit waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung sampaikan keluhan-keluhan Anda terkait dengan baik itu infrastruktur, sarana prasarana publik dan sebagainya. Anda bisa sampaikan bersama kami saat lagi.
1: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
4: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
5: Oke, selamat pagi. Berjumpa kembali kita di Halo RRI edisi hari ini. Saudara pendengar, selamat pagi, semangat pagi untuk pendengar yang sudah biasa menyampaikan keluhan-keluhannya ya. Barangkali pagi hari ini ada keluhan-keluhan mendesak yang ingin disampaikan bersama kami, silakan ya. Layanan telepon ya kami buka di 0857-5381-0365 atau di WhatsApp kami di 0811-5756-494. Dan pagi ini ya mungkin ada keluhan Anda masyarakat terkait dengan baik itu apa sarana prasarana publik ya ataupun infrastruktur atau keluhan-keluhan lainnya baik itu terkait dengan lampu penerangan jalan ataupun banyak hal ya baik itu terkait dengan harga sejumlah kebutuhan bagaimana ketersediaan minyak BBM dan sebagainya air ya silakan di 0857-5381-0365. Halo selamat pagi.
6: Selamat pagi, Merdeka,
5: Bang Brin. Selamat pagi, Merdeka. Pak Putra, Bang Pael ya?
6: Ya.
5: Pak Putra namanya. Ya, saya pikir. Ya, Bang Pael apa kabar pagi ini, Pak?
6: Baik, Bang Brin.
5: Baik, sehat.
6: Siapun agak mendukung, Bang Brin.
5: Ini apa? Mendung, apa cerah, apa berawan?
6: Sedang. Tadi pagi itu mendung, kayak ambil ada bunyi apa? Ada angin-angin lebih. Tidak jadi, Pak, hujan.
5: Tidak jadi ya. Di Sabang Merah ini masih berawan nih tampaknya nih Bang.
6: Iya. Ya. Mudah-mudahan nanti bagi nanti siang ada hujan ke nanti malam.
5: Bisa hujan lagi gitu ya.
6: Ya, barang ini nih. Di tempat saya ini udah bendungan udah kering ini mungkin. Lalu ada air ke sungai itu pakai motor, ada pakai angkut, pakai itu bagian.
5: Artinya air pumpnya sudah tidak jalan?
6: Kayak bendungan pakai ini, bendungan sungai.
5: Oh, bendungan sungainya yang memang udah kering ya?
6: Tapi puji Tuhan mungkin sungai ini sudah bisa dimandi mungkin sungai Boyan mungkin
5: sudah bisa dimandi.
6: Sudah bisa dimandi lah. Nutri mungkin dah nggak cerah mungkin barang nggak ada kita kerja mungkin.
5: Oh begitu.
6: Ada ke dumping itu dia di sana di sungai.
5: Biasanya kalau itu jadi, bisa nyelam nyari ikan dong.
6: Mungkin belum mungkin.
5: Belum ya.
6: Apakahnya belum jelas mungkin.
5: Belum jelas. Tapi sudah mending ya.
6: Ada mendingan mungkin enak mandi itu ya, mungkin asli mungkin ramai mungkin dari tantren itu datang juga mereka pulang.
5: Yeah.
6: Itu kan tidak ada begini, tidak ada air. Jadi langsung bawa ke sini mandi. Kalau sore ada rampe mungkin.
5: Asik ya sebenarnya.
6: Ya, nengok itu maka itu kalau kemarin tuh merok ini itu air keruh tidak ada orang mandi, sepi sungai banget mungkin.
5: Karena karena terlihat kotor airnya, jadi orang malas mau turun gitu ya.
6: Bukan kotornya mungkin sih bang, asli kotor tuh banyak kemana kalau barang dah kayak apa mungkin kayak tanah di gudang-gudang itu.
5: Lumpur lah gitu ya.
6: Lumpur ya,
5: Ya. Tapi keluhan yang ingin disampaikan pagi ini apa kira-kira apa Pak?
6: Kemarin kan waktu minggu lalu ya, itu kan hari ini masalah BPJS itu kan. Ada mungkin mungkin BPJS macam mana mungkin?
5: Bagaimana?
6: Mungkin BPJS dulu mungkin macam mana?
5: BPJS ya. Kalau BPJS biasanya kita langsung datang ke kantor, tapi kalau dari kantor biasanya kolektif lah, apa rame-rame secara apa sama-sama sama teman-teman gitu ya semua ya.
6: Bapak tidak ada dari desa mungkin.
5: Kalau BPJS biasanya enggak langsung ke ini aja sih, langsung ke apa namanya? Tapi biasa ada juga perwakilan mungkin dari desa yang mengurus hal itu, biasanya seperti itu juga bisa dari desa juga sih.
6: Ini sebenarnya kan saya kan mungkin ini saya sih memang udah lama sih bikin BPJS, tapi dari ini mungkin dari puskesmas kan. Nah itu prosedur gini, dia tuh menyertakan kakak ke PT dan sama ini sama WA dan itu apa nomor nomor rekening. Itu kemarin saya kan udah lama, saya kan ada masalah, tiba-tiba teman itu datang lagi yang jadi mengurusin juga. Tapi dia tuh ketemu masalah dan waktu itu dia tuh agak ragu waktu mengurusin, katanya ini kok katanya BPJS pakai ini pakai rekening. Juga, karena kata lu udah bikin katanya begitu ya, cuma ini kakak sama ke TT ya katanya udah itu.
5: Jadi yang ragu itu adalah harus menyertakan nomor rekening gitu ya?
6: Ya itu nomor rekening itu yang diragukannya itu.
5: Ya.
6: Nah tapi kalau bun mungkin macam mana bun?
5: Kalau syaratnya ya, syaratnya biasanya hanya KK dan KTP, kemudian kelengkapan lainnya biasanya nyusul. Ya seperti apa kalau kartu rekening itu enggak ya, karena biasanya dalam aplikasi itu kita langsung melakukan pembayaran biasanya melalui apa ada kerjasamanya BPJS, misalnya kita bayar melalui bank atau bayar melalui apa sekarang kan banyak jasa seperti dari Alfamart, Indomaret dan sebagainya itu banyak bisa.
6: Itu dia tapi masih itu dia kemarin itu awalnya itu dia ada kan cuma yang ragu tuh karena menyertai itu ini menyertai rekening di pengumpulin.
5: Ini yang menjadi pertanyaan ya.
6: Ya, tapi tadi sore kemarin itu saya tanya sama yang apa teman saya kan sama yang itu juga orang dalam PJS katanya iya mungkin memang itu seru sekarang tuh katanya yang dari Christmas. Tapi pembayar memang itu pembayar sama ada mungkin dari ini dari apa bisa dari yang jual apa ini yang jual token itu juga bisa.
5: Tapi Bang Pak El, ini BPJS ketenaga kerjaan atau BPJS kesehatan nih?
6: Kesehatan, Bang Brian.
5: Kesehatan, ya. Ya, baik.
6: Kesehatan dari puskesmas. Sehat kemarin sih enggak sih. Puskesmas kemarin itu pernah apa pembayaran itu gangguan karena apa terlambat, kemudian tak ada. Ini keterlambat, tanya saya kan.
5: Ya.
6: Apa bayar saya enggak masuk, pada saya kan udah bayar. Tapi ternyata dia itu enggak masuk-masuk. Saya tanya ke itunya, ke perpukus itu, katanya ini Bapak terlambat, tanya Bapak mesti tanggal ini harus bayar. Tanya.
5: Betul, ada nah, tanggal tanggal bayar.
6: Ada tentu tanggalnya.
5: Tempo, betul.
6: Nah, itu kemarin saya itu, jadi ragu. Itu ditanya tuh, katanya Bang, begitu cedul-cedul sekarang, katanya. Kalau saya begitu, udah tahu. Sudah ragu tuh itu di rekening itu kemarin sama itu ngomong sama Bung Faisal kemarin katanya emang ini perlu pertanyaan kata Bung Faisal bilang bilang udah ditanya kenapa katanya dia lewat itu ketelah gue bilang tanya nggak ada karena kayaknya perlu menyertakan ini
5: rekening ya nanti kita coba mudah-mudahan nanti apa narasumbernya bisa jawab ya
6: boleh ditanya begitunya kemarin saya nanya sama itu sama orang tapi dia bukan-bukannya cuma di orang dalam itu jawab PJS nya teman saya mungkin ya cepet tau nanti bisa mungkin ya
5: yuk baik
6: ya oke okay. Itu mungkin terima kasih mungkin selamat pagi
5: baik terima kasih okay, selamat pagi
6: halo oke
5: okay, selamat ya. Pagi merdeka selamat pagi semangat pagi Bang Pael di Meliau. Nah keluhannya adalah bagaimana kelengkapan persyaratan dari BPJS Kesehatan sendiri ya. Jadi masyarakat bertanya ini sebenarnya apakah juga menyertakan rekening atau tidak gitu ya? Atau persyaratannya bersifat apa nih? KK, KTP lain sebagainya gitu ya. Apakah juga menyertakan nomor rekening gitu ya? Ini yang menjadi pertanyaan. Seperti apa sebenarnya persyaratannya gitu ya? Nanti kita coba konfirmasi ke pihak terkait ya, narasumber kita untuk menjawab ya, bagaimana terkait dengan persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan. Nah, seperti apa ya? Baik, silakan ya, masih kami tunggu tadi Bang Pael di Meliau juga bersama kita. Pagi ini cuaca juga bagus terkait dengan sumber air mulai kering karena di Meliau memanfaatkan bendungan ya. Namun sudah mulai kering dan banyak masyarakat yang memanfaatkan sumber mata air sungai ya yang saat ini sudah dirasakan agak mending daripada sebelumnya. Halo, selamat pagi.
2: Ini baru.
5: Ya, Pak Putra Maya, silakan Pak.
2: Ya kali. Pak Putra ini.
5: Ya.
2: Ini memang betul. Baik ada masih kurang kemarin.
5: Ya.
2: Yang saya ini bina masih lampu. Ini mau saya tanyakan kepada pihak pemerintah. Apakah kalau pesawat ada itu tidak boleh dialiri listrik atau tidak bisa di pasar jam?
5: Bagaimana Pak? Suaranya putus-putus Pak?
2: Begini.
5: Ya.
2: Di kami kan lanang bukan nape tahat ini sudah jelas.
5: Bagaimana Pak?
2: Lanang belum bukan ya. Bukan di desa ukuran maju peta hati ini tadi kan juga ada peta wilayah adat. Apakah peta hati itu tidak boleh dialiri listrik atau dipasang jam listrik jika tidak ada izin dari pihak perusahaan hati? Ini yang mau saya tanya. Kalau begitu, kemerdekaan kami di kampung ini tidak ada. Cuma saya akan merdeka kalau kami tidak bisa alih listrik ke lantai. Kenapa tak ada ini? Kenapa tak ada?
5: Ardi, apakah ini apa harus izin dengan pihak perusahaan-perusahaan apa Pak?
2: Perusahaan HTI.
5: HTI ya?
2: Iya. Tapi
5: mungkin ya.
2: Desa Bahasa, Desa Mengkia, Senelanger, dari Bangkal sana, kita bisa jadi industri. Ini yang kita kali di Gunung PT Dasar hati ini udah diangkat ya.
5: Ya.
2: Ini ada apa sebenarnya ini? Apakah benar tidak bisa diadresi dari pihaknya? Tidak dapat izin dari pihak perusahaan. Nah ini tapi kami belum merdeka.
5: Ya.
2: Seumur hidup kalau hati diizinkan atau dan akan merdeka kami tetap dijaga oleh orang alam negeri sendiri. Terima kasih. Walaupun tidak ada yang menjawab, tapi saya sampaikan tidak bosan-bosan.
5: Baik.
2: Terima kasih,
5: baik, terima kasih kembali Pak Putra Mayo. Selamat pagi Pak.
2: Ya,
5: ya baik. Ada Pak Putra Mayo di Lanong Desa Upai Bonti ya. Ini terkait dengan aliran listrik ya. Mungkin jalur-jalur listriknya apakah bisa masuk tanpa harus izin dari perusahaan HTI karena ada apa namanya wilayah wilayah adat ya yang mungkin masuk dalam kawasan hutan lindung. Apakah jalur tersebut bisa dilakukan penancapan tiang-tiang listrik gitu ya tanpa izin dari perusahaan HTI, atau memang harus ada izin dari perusahaan HTI tersebut ya. Nah, itu udah keluhan dari Pak Putra Mayo di Lanong Desa UP Bonti tadi. Baik, saudara pendengar, kami akan kembali saat lagi. Kami masih tunggu atensi Anda di line telepon, di WhatsApp kami juga buka untuk Anda bisa bergabung di 0857-5381-0365 atau di 0811-5756-494.
7: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
8: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
9: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
10: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
11: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
12: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
11: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
13: Misi, excuse me, misi. Buka ambil itu.
14: Ambil kayu, kakak.
13: Misi.
15: Tabek-tabek kok itu?
13: Kita gak dengar, kakak. Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi.
15: Kenapa kakak gak pakai kata tabek?
13: Kasa majika apa maknanya?
15: Tabek itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
14: Tuh kak, tabek-tabek, Ji.
13: Ih, ku tahu, Ji. Tabek, sista.
16: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.
17: Serius benar? Baca buku apa sih?
18: Baca novel seri terbaru, keren nih.
17: Bukunya bisa dimakan nggak?
18: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
17: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
18: Wah, aku mau beli bukunya.
19: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
20: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
21: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
22: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
23: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
24: Banyak lah setas nih, duit angin.
23: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
25: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
26: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
27: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
28: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
29: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
30: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
31: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
32: Ai, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
33: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
34: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan Antikong.
35: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
36: Bedabol bersama RRI Sanggau Antikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
37: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo RRI edisi hari ini. Dan saudara pendengar, ya kita masih buka atensi untuk Anda bisa bergabung. Ya, sampaikan keluhan Anda di 0857-5381-0365. Anda bisa sampaikan ya. Kita sambil coba mengkonfirmasi ke narasumber ya terkait dengan keluhan-keluhan Anda. Tadi ada Bang Pael di Meliau, kemudian ada Putra Mayau di Lanong, Desa Pebonti ya. Dan kami juga menunggu untuk Anda bisa bergabung, sampaikan keluhan-keluhan Anda ya. Dan juga kami juga menyapa Anda pagi ini yang mungkin baru saja standby, baru saja bergabung bersama kami ya. Selamat bergabung di Halo RRI ya. Kami selalu hadir menemani Anda untuk merespon ya bagaimana keluhan-keluhan Anda terkait dengan apapun yang ada di sekitar Anda, terkait dengan fasilitas publik, barangkali kemudian keluhan-keluhan lainnya yang mungkin Anda ingin sampaikan. Tapi saya coba terima dulu di line telepon, ada siapa?
1: Service.
0: Ya, silakan dicoba lagi. Sepertinya terputus ya. Silakan dicoba kembali. Dan kami coba konfirmasi ke narasumber kami pagi hari ini ya. Anda bisa sampaikan kembali ya untuk keluhan-keluhan Anda yang ingin Anda sampaikan bersama kami. Baik, saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, tapi terkait dengan keluhan tadi Pak Pael ya juga sudah bertanya terkait dengan syarat-syarat ya dari pendaftaran BPJS Kesehatan. Kami sudah bersama Ibu Desi Wirastuti, Kepala BPJS Sanggau. Ibu Desi, selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi Mas.
0: Selamat pagi, izin Bu, saya Okrin RRI Sanggau Bu di program Halo RRI.
2: Iya.
0: Ya, jadi kita menampung aspirasi masyarakat, keluhan-keluhannya terkait dengan apapun yang ada di sekitar mereka. Dan tadi ada Pak Pael di Meliau, tadi sempat menanyakan apa saja yang menjadi syarat dari pendaftaran BPJS Kesehatan. Karena tadi ada simpang siur informasi, katanya pendaftar ini diminta juga nomor rekening dari si pendaftar. Apakah itu merupakan syarat juga dalam pembuatan kartu BPJS? Silakan
2: Bu. Ya. Baik Bapak, terima kasih kesempatannya kepada saya.
0: Siap Bu.
2: Jadi untuk menjadi peserta BPJS, khususnya bagi segmen kepesertaan mandiri ya Pak, yang dimana pembayaran iurannya adalah masing-masing peserta. Jadi salah satu syaratnya, pertama selain KTP elektronik, yaitu yang sudah terdata di Dukcapil, kemudian kartu keluarga, ini baik asli atau fotokopi tidak apa-apa. Jadi kami kan tidak meminta lagi pemberkasan, jadi cukup menyampaikan kepada kami kakak baik itu asli atau fotokopi. Kemudian memang salah satunya adalah nomor rekening. Kenapa ada nomor rekening? Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, nomor rekening ini sebagai salah satu persyaratan BPJS untuk mempermudah peserta melakukan seperti auto debit Bapak. Kadang saat ini kan kepesertaan kita banyak peserta yang menggunakan pada saat sakit. Jadi kalau misalnya peserta kita yang sudah sehat atau dalam kondisi sehat, iurannya kadang lupa untuk dibayarkan. Nah, jadi dengan ada nomor rekening, kita menyampaikan salah satu supaya peserta tidak lupa untuk membayar iuran adalah melakukan auto debit melalui nomor rekening tersebut. Jadi memang salah satu cara kita supaya memastikan kepesertaan dia tetap aktif sepanjang waktu gitu Bapak. Itu jadi salah satunya ada nomor rekening. Kemudian nomor handphone yang aktif serta nomor handphone, seperti itu sih Bapak.
0: Jadi ada 4 syarat utama yang memang harus dilengkapi oleh para peserta, calon peserta gitu ya.
2: Iya benar Bapak.
0: Baik, tapi apakah tidak ada pemotongan langsung dari nomor rekening? Karena ada pertanyaan juga dari masyarakat, wah ini takut nih disalahgunaan gitu. Sebenarnya gak ada masalah gitu ya Bu ya?
2: Iya benar, selama peserta misalnya begini, ada peserta yang kita memang tetap meminta ada nomor rekening, tetapi nanti pengajuan untuk auto debit kan adalah peserta ke mandiri, ke banknya sendiri gitu. Jadi selama peserta belum mengajukan, itu tidak akan langsung dipotong ke bank rekeningnya.
0: Baik, artinya ini aman ya Bu ya?
2: Iya benar Bapak.
0: Aman, baik Bu Desi, terima kasih Bu Desi.
2: Sama-sama Bapak.
0: Ya. Selamat bertugas kembali Bu Desi.
2: Terima kasih, selamat pagi.
0: Kami sudah coba konfirmasi pendengar Kepala BPJS Sangga Ibu Desi Wirastuti ya, terkait dengan syarat dari pembuatan kartu BPJS atau calon peserta BPJS ya. Ini tadi Bang Pael yang sempat mengeluhkan ini karena sempat keraguan-raguan dari masyarakat gitu ya. Kenapa sih harus mencantumkan nomor nomor rekening begitu ya. Jadi Bang Pael, itu merupakan syarat ya, syarat. Jadi termasuk nomor rekening ya, kemudian KK, nomor handphone dan juga KTP elektronik ya. Nah, ini memang merupakan syaratnya. Jadi Bang Pael jangan khawatir ketika memang diminta nomor rekening dari petugas ya, karena memang itu merupakan syarat utama. Kami sudah bersama Ibu Desi Wirastuti. Baik, selanjutnya dalam telepon ada siapa? Halo, selamat pagi.
1: Iya. Ini terima kasih mungkin untuk penjelasan dari Ibu ini mungkin ya. Ini saya kan tidak mimbang itu mungkin.
0: Baik. Itu merupakan syaratnya Pak, nomor rekening ya.
1: Itulah makanya itu banyak kemarin tuh, makanya kan ragu ya. Ini kalau udah begini kan jadi enak kita.
0: Aman ya.
1: Bilang tuh nanti takut ini katanya nanti ada sampaikan ke orang kedua. Nanti kan jadi masalah katanya. Nanti orang kedua kan nanti siapa-apakan mereka. Begitu kan bikin kita ragu mungkin. Jadi kalau udah dengar kayak gini kan jadi enak kita mungkin.
0: Betul.
1: Oke mungkin. Terima kasih mungkin ya.
0: Baik. Baik, terima kasih kembali Pak Pael. Ya, semoga bisa bermanfaat ya. Tadi Bu Desi Wirastuti, Kepala BPJS Sanggau, langsung menjawab ya untuk persyaratan dari pembuatan kartu BPJS atau pendaftaran BPJS-nya. Syaratnya apa saja? Tadi ada KTP, KK, nomor rekening ya, disertakan juga nomor rekening ya, kemudian nomor handphone ya. Jadi jangan ragu untuk memberikan nomor rekening ke petugas ya, karena banyak ketakutan ya, ragu-ragu masyarakat kalau kasih nomor rekening ini nanti kenapa-kenapa gitu ya, nanti dari pihak kedua atau pihak ketiga gitu seperti apa ya, ngeri gitu ya. Nah, ini ketakutan dari masyarakat. Sebenarnya aman saja ya Pak Pael ya, tidak masalah, karena itu merupakan memang salah satu syaratnya ya, syaratnya untuk pembuatan kartu peserta BPJS secara mandiri ini Pak. Yang dimaksud oleh Ibu Desi ini adalah BPJS kesehatan mandiri ya. Jadi harus melampirkan nomor rekening juga. Baik. Terima kasih Papa El, Ibu Desi Wirastuti juga sudah bergabung ya, sudah kita coba hubungi. Dan masih ada Pak Putra Mayong tadi di Lanong Desa Pebonti, apakah memang pembangunan infrastruktur khususnya listrik ini harus menggunakan izin ketika melewati wilayah adat ya, atau wilayah hutan lindung ya. Baik, apakah ini harus izin perusahaan yang mungkin mempunyai lahan tersebut dan lain sebagainya ya, seperti apa? Kita masih coba hubungi narasumber kita pagi hari ini ya. Baik, terima kasih juga untuk Anda pendengar yang selalu standby bersama kami di Halo RRI di hari ini ya. Dan pagi ini kami juga ucapkan selamat beraktivitas untuk pendengar semua yang mungkin sedang beraktivitas, dan tentu untuk Anda yang masih dalam perjalanan ya, baik itu perjalanan pergi ataupun mungkin pulang ya, kami selalu ingatkan untuk hati-hati dalam perjalanan Anda, karena memang kalau kita lihat kondisi lalu lintas ya, orang kendaraan, beberapa kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan seperti laka lantas lain sebagainya ya, ini menjadi perhatian ya, dan banyak sekali disebabkan oleh rasa kantuk. Nah, ngantuk yang luar biasa sampai ketiduran ketika mengendarai kendaraannya. Nah, apa kalau bahasa medisnya tuh sleep apnea ya, tidur sesaat ya. Mungkin Anda dan saya pernah merasakan yang namanya tidur sesaat sambil berkendara, tapi sempat tidur gitu ya, tidur sebentar gitu ya, dan kaget ketika tersadar gitu ya. Nah, ini yang menjadi kehati-hatian. Makanya sering kami ingatkan juga untuk apabila rasa kantuk yang amat sangat ketika Anda berkendara, tidak usah dipaksa ya, istirahat sejenak, cari tempat yang aman untuk istirahat, meskipun hanya sekedar hanya berhenti sebentar ya atau sejenak, ini bisa memberikan rasa relax lebih baik ya. Kemudian fresh lagi, segar lagi, atau cari tempat tempat istirahat yang aman ya, misalnya ya kayak warung kopi, mungkin Anda doyan kopi, suka kopi gitu ya, atau sekedar minum air putih. Ini bisa fresh lagi ya, fresh lagi dan bisa lanjutkan perjalanan Anda. Masih di Halo RI di hari ini, masih ada waktu 8 menit kebersamaan kita. Kami akan kembali saat lagi.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
5: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak,

0: coba hubungi lagi ya. Kita coba konfirmasikan narasumber untuk menjawab keluhan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai di sini kami bisa menemani Anda di Halo RRI edisi hari ini. Dan sekaligus menuntaskan pula kebersamaan kita di Sanggup Pagi ini edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lain waktu, lain kesempatan. Rekan saya Isma dan tim yang bertugas lainnya, pendengar, selanjutnya akan menemani tengah ruang dengar Anda dengan beberapa program acara nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
2: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
1: Lelah hati, Tito Aditya.

0: Air Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soal

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh Dara, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum
0: Firasat, Marcel.

0: Now, Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
2: Sudah ku lakukan yang terbaik.
0: Kategori Pop Wanita, Susah Melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti sedia aku sebelum hujan it gita. Ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Rayu Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat siang untuk pendengar semuanya di siang hari ini, edisi Rabu ya, 19 Agustus 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Siang bersama saya Isma hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Siang edisi hari ini, saya akan hadirkan satu forecast untuk Anda. Ini adalah kerjasama LKBN Antara terkait dengan El Nino Godzilla. Mengapa dunia waspada? Bersama narasumbernya adalah Kepala Kepala BMKG Bapak Profesor Insinyur Teku Faisal Fatani ya, PhD, dan kita dengarkan secara bersama seperti apa obrolannya di podcast pada siang hari ini. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.
3: Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
4: lebih intens ya,
3: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir ya. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
5: Stand by, on the record.
4: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Sobat Antara, belakangan sadar gak sih kalau kita mendapat banyak kabar atau berita soal El Nino Godzilla? Wah, ini dari namanya aja sudah terkesan agak menyeramkan gitu ya. Nah, tapi daripada kita salah menduga, salah memaknai soal El Nino Godzilla ini, gimana kalau kita ngobrol langsung dalam podcast kali ini dengan ahlinya tentu saja, ada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Bapak Teku Faisal Fatoni. Apa kabarnya, Pak Faisal?
6: Baik, Mbak Wanti.
4: Sehat ya, Pak ya?
6: Alhamdulillah sehat.
4: Pasti kalau saya bisa tanya, ini di tengah kesibukan sehari-hari, di tengah kabar soal cuaca yang kadang tidak menentu, kemudian ada info soal El Nino Godzilla gitu ya, ini dikejar-kejar nggak Pak sama pertanyaan publik, sama pertanyaan wartawan soal hal ini?
6: Ya benar, sudah pasti ya.
4: Sudah pasti ya, jadi harus sering memberikan informasi yang tepat pastinya Pak ya.
6: Ya, tak kenal lelah memberikan diseminasi informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat.
4: Oke, dan tentunya saya terima kasih banyak sama Pak Faisal karena sudah berkenan ngobrol kita di podcast Antara untuk membedah lebih lanjut soal El Nino Godzilla dan cuaca, iklim. Dan kalau kita bicara soal BMKG Pak, kita kan taunya BMKG lembaga yang memang bahasannya gak jauh-jauh ya dari cuaca, perkiraan cuaca, kemudian fenomena iklim gitu ya, kemudian ada peringatan tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Tapi infonya adalah BMKG ini skopnya ternyata luas ya Pak. Betul. Lebih dari itu ya.
6: Iya, lebih luas dari itu.
4: Boleh Pak dikasih tahu untuk Sobat Antara seperti apa sebetulnya yang dilakukan sama BMKG ini?
6: Ya, jadi peran BMKG sendiri sesungguhnya sangat luas ya, yaitu untuk mendukung pembangunan semua sektor di Indonesia. Mulai dari sektor pertanian, kemudian pariwisata, kemudian energi, infrastruktur, tentunya juga di bidang perhubungan seperti penerbangan, kemudian pelayaran dan juga transportasi darat. Dan juga di bidang kesehatan. Jadi di banyak bidang kita terlibat.
4: Sebenarnya. Kesehatan juga seperti apa nih Pak? Mungkin kalau pertanian terkait nih ya dengan cuacanya, misalnya apakah kekeringan, apakah curah hujan bagus atau tidak gitu ya. Betul. Tapi kalau kesehatan gimana Pak?
6: Nah, jadi BMKG itu melakukan kajian bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan itu dengan data-data selama 30 tahun terakhir dan juga kondisi dari iklim, ya suhu, tekanan udara, kelembaban, arah angin dan sebagainya dikaitkan dengan data-data terkait penyakit gitu. Misalnya malaria, demam berdarah, muntaber. Nah, kita dapat memprediksi minggu depan kira-kira nih di DKI kecamatan mana atau kelurahan mana yang nantinya akan rawan terjadinya demam berdarah misalnya.
4: Okay.
6: Maka nanti fogging kita pusatkan di sana. Tidak hanya di DKI, juga ada di Yogyakarta, ada di Bali. Jadi bidang kesehatan juga kita banyak terlibat karena tentunya penyakit-penyakit ya, inspeksi saluran pernapasan itu terkait dengan
4: Tapi jujur juga. Kalau yang ini yang terkait sama kesehatan saya baru tahu nih dari penjelasan Pak Faisal gitu ya. Karena selama ini kan kita taunya yang terkait dengan cuaca, let's say tadi tentang pertanian, kemudian transportasi, darat, laut, udara begitu ya, yang sangat bergantung sama cuaca. Tapi ternyata kesehatan juga bisa terkait juga dengan hal itu ya Pak.
6: Betul.
4: Kalau masyarakat di Indonesia sejauh ini, kalau Pak Faisal melihatnya seperti apa sih, sudah melek gitu ya sama informasi yang diberikan sama BMKG ini?
6: Tentunya kalau kita berbicara kemampuan masyarakat untuk memahami informasi kan berbeda-beda. Tapi tidak henti-hentinya kami memiliki 191 UPT atau stasiun di seluruh Indonesia dengan 5.000 lebih pegawai itu terus masuk, kemudian mempelajari keunikan, mempelajari sosial budaya di daerah tertentu untuk menyampaikan informasi sebaik-baiknya. Kita juga melakukan sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang iklim dan sekolah lapang gempa dan tsunami yang sangat masif di seluruh Indonesia. Itulah kita menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat agar lebih paham.
4: Iya, jadi memang untuk praktiknya bisa lebih dipahami begitu ya Pak, sama masyarakat tadi. Nah, bicara soal informasi yang dikonsumsi sama masyarakat begitu ya, ini kan juga belakangan disebut kalau ini BMKG sudah menyebut ini sudah masuk musim kemarau nih. Tapi kok hujannya masih turun gitu. Kadang ini yang menjadi pertanyaan yang sering dilontarkan sama publik nih, termasuk saya sendiri gitu ya. Ini katanya udah musim kemarau. Di 1-2-3 hari kita merasakan, wah panas sekali kan Pak cuacanya. Tapi next day, loh kok hujan gitu ya. Sebetulnya apa sih yang bisa kita analisis dari fenomena ini? Ini satu anomali kah atau memang hal yang normal sebetulnya kayak gitu?
6: Ya. Variasi harian dari cuaca itu sebenarnya hal yang normal. Ya, terutama itu terkait dengan gerakan semu matahari. Terutama misalnya di Pulau Jawa, matahari akan melintasi di bulan April, Mei, dan September, Oktober. Nah, ketika dia melintasi Pulau Jawa misalnya, itu radiasinya akan terjadi sehingga nantinya akan terjadi cuaca yang lebih panas. Tapi yang paling tinggi kondisi radiasinya adalah di bulan, terutama di September, Oktober, karena itu di akhir musim kemarau, awan juga lebih sedikit, sehingga kita langsung terkena cuaca panasnya. Ya. Nah, saat ini kita mengalami namanya periode peralihan atau pancaroba.
4: Oh iya, ya,
6: dari musim
4: sering banyak penyakit tuh
6: hujan,
4: ya Pak.
6: Ya, dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, ini tentunya juga akan membuat kita sering mengalami perubahan cuaca yang lebih sering secara harian. Gitu ya.
4: Okay. Tapi kalau juga bicara soal musim kemarau tadi, saya mau mengutip dulu data dari BMKG. Jadi per 31 Mei, BMKG menyebut kalau ada sebanyak 28,6% wilayah di Indonesia yang sudah masuk ke musim kemarau. Sementara sisanya ada 55,2% ini masih mengalami musim hujan. Memang ada apa ya, semacam runtutannya begitu ya, wilayah mana yang sudah masuk musim kemarau duluan, wilayah mana yang masih musim hujan dan lain sebagainya, atau memang seperti itu Pak?
6: Benar sekali Mbak Wanti, jadi Indonesia itu memiliki, kita bagi dalam 699 zona musim. Jadi satu daerah itu berbeda dengan daerah lain.
4: Itu berdasarkan apa?
6: Berdasarkan banyak pertimbangan ya.
4: Okay.
6: Berdasarkan banyak pertimbangan geografisnya, kemudian posisinya apakah dekat dengan laut atau lebih di dataran tinggi dan sebagainya. Jadi dari 699 zona musim ini berdasarkan kesamaan pola hujan juga ini. Jadi kalau musim kemarau terjadi di Indonesia itu dimulai dari timur. Jadi dimulai dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, kemudian Jawa khususnya di pesisir, naik ke Sumatera bagian selatan, baru yang lainnya. Jadi memang proses masuknya musim kemarau di Indonesia itu bertahap.
4: Iya,
6: nah,
4: iya.
6: Jadi ada di bulan Mei, ada bulan April, Mei, Juni dan seterusnya. Tapi puncak musim kemarau nanti hampir sebagian besar wilayah Indonesia adalah di Agustus.
4: Berbarangan di Agustus.
6: Ada yang Agustus, ada yang September juga.
4: Okay.
6: Jadi masih tergantung zona musim tadi. Nah, biasanya kami merilis climate outlook ya, tentang bagaimana iklim satu tahun ke depan, atau merilis tentang kemarau dan sebagainya. Itu kita memberikan info yang sangat detail terkait dengan zona musim masing-masing wilayah.
4: Kemudian Pak, kalau kita masuk ke tadi bahasan utama kita soal El Nino Godzilla, boleh ya Pak ya?
6: Boleh, boleh.
4: Ini El Nino Godzilla katanya adalah istilah yang ternyata bukan istilah baru. Ini sudah sejak 2015, kalau saya cari tahu gitu ya, 2015 sama ilmuwan NASA istilah ini dimunculkan. Tapi ternyata ini bukan istilah resmi ya yang dipakai sama lembaga-lembaga baik di Indonesia maupun secara internasional gitu ya Pak ya?
6: Betul.
4: Betul seperti itu.
6: Jadi gini, saya ceritakan dulu nih karena kita kan harus paham dulu apa itu musim kemarau, apa itu El Nino.
4: Oke.
6: Jadi musim kemarau, musim hujan itu adalah fenomena yang terpisah dari El Nino.
4: Oh, okay.
6: Kalau karena kita mengalami ada monsun Asia yang mendatangkan lebih banyak hujan, ada monsun Australia yang lebih kering, kita mengenal dua musim nih di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau.
4: Betul.
6: Pada sebagian besar wilayah Indonesia. Tapi El Nino sendiri itu adalah semacam dinamika dari atmosfer laut yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah hingga ke timur. Kalau suhu permukaan lautnya itu naik, ya itu kita sebut fenomenanya El Nino. Kalau dia turun, kita sebut fenomenanya La Nina. Kalau naik El Nino, ya, maka di Asia Tenggara, Australia, Oceania itu akan mengalami musim yang lebih sedikit hujannya, atau kita sebut musim kemarau nanti hujannya lebih sedikit. Nah, tapi kalau La Nina sebaliknya. Nah, pada bulan Maret BMKG memberikan prediksi bahwa kita akan fenomena El Nino akan terjadi di tahun 2026 ya, kurang lebih akan terjadi di bulan Juni waktu itu kita sampaikan. Nah, lalu WMO, Pusat Meteorologi Dunia di bawah PBB, itu sudah merilis per 2 Juni bahwa El Nino akan terjadi. Nah, ini kita perlu lihat bahwa BMKG itu bersama dengan semua lembaga-lembaga resmi internasional bidang meteorologi klimatologi itu merilis prediksi terkait terjadinya El Nino. Nah, di dunia internasional dan juga layanan iklim global itu kita menyebut El Nino itu lemah, moderat, kuat hingga sangat kuat.
4: Ada kategori.
6: Ada kategorinya.
4: Secara resmi berarti.
6: Betul.
4: Ya.
6: Betul. Nah, lalu di tahun 2016 tadi disebut ya ada ilmuwan NASA yang memberi nama, oh yang kalau sangat kuat namanya Godzilla El Nino gitu ya. Tapi itu bukan istilah yang baku sebenarnya, bukan istilah yang digunakan oleh kantor-kantor layanan publik dunia. Kita menggunakan istilah yang mungkin karena dia supaya lebih mudah dipahami digunakan Godzilla, tapi kita tidak menggunakan itu, standar internasionalnya itu dengan level tadi ya, kategori
4: level tadi.
6: Nah, sekarang kita masuk di indeks ENSO-nya itu sudah plus 1. Artinya El Nino akan terjadi, tapi karakteristiknya moderat itu peluangnya adalah 96%, sedangkan kuat peluangnya adalah 60%. Tapi El Nino ini harus diketahui, dia tidak terjadi seberapa lama terjadinya gitu ya. Dia terjadinya periode El Nino itu adalah 9 sampai 12 bulan. Jadi nanti di bulan Mei tahun depan kurang lebih itu El Nino akan berhenti, akan tidak aktif lagi fenomenanya. Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
4: lebih intens ya,
6: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
4: Oke, boleh ditekankan dulu Pak, tadi kan disebut ada kategori-kategorinya. Kemudian yang prediksi bahwa El Nino ini El Nino Godzilla gitu ya, berarti masuk ke kategori?
6: Sangat kuat.
4: Sangat kuat ya, tadi.
6: Untuk penguatan bahwa dia masuk sangat kuat, tapi untuk tahun ini semua lembaga meteorologi dunia tidak ada yang memprediksi dia sampai sangat kuat. Ya, tapi dia masuk ke, itu tadi peluangnya, kalau moderat 96%, kalau kuat itu 60%. Tapi kalau tadi saya katakan musim kemarau lebih panjang dan hujannya
4: lebih sedikit,
6: lebih rendah dari rata-rata 30 tahun terakhir. Rata-ratanya loh ya. Karena bisa jadi di tahun 2015 lebih rendah lagi, bukan yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Karena sering nih salah kutip.
4: Nanti
6: saya mengatakan dari rata-rata 30 tahun terakhir dikutip kemarau dengan El Nino tahun ini adalah yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Nah, bukan begitu. Tapi yang benar adalah memiliki periode yang lebih panjang dan kondisi yang lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir.
4: Oke, berarti kalau kemarau di tahun ini lebih panjang dan lebih kering, itu kan berarti ada satu intensitas yang harus diwaspadai juga.
6: Betul.
4: Nih Pak. Kemudian dampaknya mungkin ya, kalau kita bicara soal untuk kehidupan masyarakat akan seperti apa sih, selain yang sudah kita mulai rasakan mungkin ya, lebih panas, matahari kok kayaknya ada double nih gitu ya, jadi kita menjadi terlalu kepanasan gitu, ketika berada di luar ruangan. Tapi sebetulnya dampak apa aja sih yang bisa dimunculkan sama fenomena alam ini?
6: Ya, ini yang paling penting ya, karena fenomena alam itu adalah sesuatu yang terjadi dan kita harus paham bagaimana memitigasi dan adaptasi dengan
4: itu.
6: Jadi kalau kita mengalami musim kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun ini, maka akan terjadi, yang kita harus waspadai adalah terjadinya krisis air. Ya, kemudian juga krisis air, baik itu air bersih maupun irigasi. Ya, kemudian juga krisis dengan kebakaran hutan dan lahan yang mungkin dapat terjadi. Munculnya penyakit-penyakit, karena kalau lebih kering itu wabah itu lebih seneng gitu ya, jadi akan lebih berpotensi terjadinya wabah penyakit. Kemudian juga akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita, karena kalau kondisinya panas mungkin produktivitas kita juga rendah. Untuk pertanian juga tidak seproduktif ketika di musim yang lebih basah, sehingga itu mempengaruhi perekonomian juga secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan kami juga sering diundang oleh Bank Indonesia dan berbagai lembaga untuk membahas tentang inflasi. Bayangkan, BMKG juga ikut terlibat memikirkan tentang pertumbuhan ekonomi, bagaimana climate risk ini dapat menentukan investasi di masa yang akan datang.
4: Iya, artinya kalau mungkin kita balik lagi mengulang ke pembahasan kita di awal, memang terkait iklim dan cuaca ini berpengaruh besar dan skopnya sangat banyak begitu ya Pak, sangat-sangat luas untuk kehidupan kita sehari-hari, praktik di kehidupan sehari-hari kita banyak dampaknya gitu berarti ya Pak ya.
6: Betul, multisektor ya.
4: Multisektor. Betul. Tapi ketika kita bicara soal El Nino yang menyebabkan kemarau 2026 ini jadi lebih kering, jadi lebih panjang gitu, ada wilayah-wilayah tertentu nggak yang harus jadi perhatian khususnya sama stakeholders begitu ya? Mungkin pemerintah akan lebih ngasih prioritas ke wilayah tertentu, atau memang seluruh Indonesia harus waspada nih sama El Nino ini?
6: Nah, jadi masyarakat perlu tahu ini tentang informasi penting ini ya, bahwa El Nino itu mempengaruhi Indonesia itu khususnya di bawah garis khatulistiwa, yaitu bagian selatan Indonesia. Tapi beberapa daerah di utara juga terpengaruh, seperti Aceh bagian timur, kemudian Riau, Kepulauan Riau itu akan terpengaruh, kemudian Sumatera Selatan, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara, itu akan terpengaruh oleh El Nino ini.
4: Yang Aceh kenapa ikut terpengaruh juga Pak?
6: Ya itu tadi ada pengaruh kondisi geografis, ada pengaruh pola hujan dan sebagainya. Jadi ada beberapa tempat yang juga perlu informasi yang lebih detail. Yeah, yeah, yeah. Tapi untuk Kalimantan sendiri bagian utara itu zona satu musim, tidak terpengaruh. Hmm. Kemudian nanti di Papua bagian selatan juga akan terpengaruh. Jadi beberapa daerah kalau sederhananya itu adalah kira-kira di bawah garis khatulistiwa itu yang lebih terdampak dengan El Nino. Okay. Tapi perlu dicatat nih, Mbak Wanti, kadang-kadang saya mengatakan El Nino itu periodenya 9 sampai 12 bulan. Betul. Lalu ada masyarakat yang menangkap, wah berarti kita kemarau-nya panjang sekali. Bukan begitu.
4: Enggak juga ya.
6: Kemarau nanti di bulan Oktober, November sudah mulai musim hujan. Hmm. Dan El Nino itu tidak memberi pengaruh signifikan lagi terhadap musim hujan di Indonesia.
4: Oh, oke. Okay.
6: Tidak.
4: Jadi akan normal saja nih musim
6: normal
4: hujannya?
6: Normal saja, musim hujan normal saja. Dan jangan disampaikan ini periode El Nino, makanya saya katakan El Nino itu hal yang berbeda dengan
4: hal yang terpisah,
6: terpisah
4: tadi ya,
6: dengan musim hujan dan musim kemarau. Jadi bukan artinya kita kemarau sampai Mei tahun depan loh ya, karena El Nino-nya 9-12 bulan. Tapi El Nino ini akan mempengaruhi musim kemarau di Indonesia hingga Oktober kira-kira.
4: Oke. Kemudian untuk wilayah-wilayah tadi nih Pak, di bawah garis khatulistiwa kan. Betul. Secara khusus gitu ya, dengan beberapa daerah yang masuk secara khusus juga. Apa yang bisa dilakukan sebetulnya? Baik sama pemerintah, mungkin dari BMKG juga ya, selain mengabarkan, menginformasikan bahwa ini nih yang harus diwaspadai, tapi apa yang bisa kita mitigasi sebetulnya sebelum El Nino ini ngasih dampak pada kehidupan kita?
6: Ya, jadi ada beberapa aspek ya. Yang pertama, ketersediaan air. Tentunya kita harus dapat menggunakan air dengan cermat dan juga efisien. Kemudian kita tingkatkan tampungan-tampungan air di waduk, di bendungan. Kita punya 220 bendungan nih seluruh Indonesia.
4: Yeah, yeah.
6: Jadi pada saat sekarang masih ada awan, kita bisa melakukan operasi modifikasi cuaca. Kita bisa menampung di waduk-waduk ya, di bendungan-bendungan, hingga nanti bisa dipakai untuk irigasi di musim kemarau.
4: Okay.
6: Kemudian juga kebakaran hutan dan lahan. Ada 6 provinsi yang selalu menjadi fokus ya, kebetulan dikoordinatori oleh Menko Polkam.
4: Okay. Apa
6: yaitu
4: aja,
6: Riau, Jambi, Sumatera Selatan. Lalu kalau di Kalimantan adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ini adalah daerah-daerah yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kita memantau bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan bagaimana dengan fluktuasi dari penurunan muka air tanah di gambut. Kalau dia sudah turun signifikan, kita lakukan operasi modifikasi cuaca untuk menaikkan lagi airnya. Sehingga sekarang mulai tahun 2015 ada perubahan paradigma dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kalau dulu terbakar baru kita padamkan.
4: Betul.
6: Kalau sekarang sebelum terbakar kita prevent dulu, jangan sampai.
4: Oke, okay. Kita cegah terbakar dulu ya.
6: Betul.
4: Jangan sampai terjadi kebakaran lahan itu.
6: Yeah.
4: Dan kalaupun terjadi, supaya nggak meluas mungkin gitu ya Pak ya?
6: Ya, tidak meluas, karena kalau kita melakukan waterbombing, pemadaman, itu kan biayanya besar dan sebenarnya volume airnya juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita melakukan modifikasi cuaca, itu bisa berjuta-juta liter kubik air jatuh, terkontrol, dan dia akan menaikkan muka air gambut. Kalau dia jenuh dalam keadaan basah, tidak akan mudah terbakar.
4: Okay.
6: Sehingga kalau kita lihat sekarang, data-data informasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu jauh berkurang setelah diberlakukannya strategi baru dalam penanganan yang lebih ke preventif daripada
4: kurang. Preventif tadi, dengan modifikasi cuaca. Saya mau lebih lanjut ke modifikasi cuaca kalau gitu Pak. Karena ini menarik ya, modifikasi cuaca atau bisa kita sebut secara awam hujan buatan.
6: Ya,
4: gitu,
6: semacam
4: Pak,
6: itu ya.
4: Ini teknisnya seperti apa sih sebetulnya?
6: Ya, jadi intinya ketika suatu daerah ya, satu daerah ini sudah mengalami sangat kering ya, sangat kering atau waduk ya atau bendungan kering, itu kita dapat mengisi dengan melakukan modifikasi cuaca, menyebarkan NaCl atau garam hingga nanti awan butir-butir awan itu dapat bertumbukan dan kemudian terjadilah hujan. Tapi di sisi lain, misalnya di Jakarta kondisinya sudah rawan banjir nih, ya. Kemudian kita mencegah agar air tidak hujan tidak jatuh lagi di Jakarta, itu kita bisa menjatuhkan di tempat yang lain, bisa di laut. Atau
4: hujannya
6: bisa,
4: dikirim ya, ke luar daerah.
6: Jadi waktu awannya
4: gitu
6: bergerak, kita melakukan pemodelan. Nanti kita bisa menjatuhkan hujan di daerah-daerah yang tidak membahayakan, di laut atau daerah yang tidak membahayakan.
4: Saya penasaran, ini sebetulnya modifikasi cuaca atau hujan buatan ini sebetulnya kalau di Indonesia sendiri sudah mulai dilakukan sejak kapan sih Pak? Apakah memang ini teknologi yang baru beberapa dekade terakhir kah? Atau memang sudah lama dari dulu ya?
6: Sejarahnya sangat menarik sebenarnya. Jadi ketika presiden kedua kita Pak Harto waktu itu menganalisis kenapa di Thailand itu sangat maju di bidang pertanian. Lalu diadakanlah kunjungan, kajian ke sana, ternyata sepanjang tahun mereka melakukan hujan buatan, kegiatan hujan buatan. Kemudian presiden kedua waktu itu menunjuk Menteri Negara Riset, yaitu Profesor Sumitro Joyohadikusumo untuk menjadi pimpinan proyek hujan buatan di Indonesia.
4: Pilot projectnya berarti saat itu.
6: Tahun 77 itu, 1977. Okay. Lalu Prof. Sumitro sebagai Menteri Negara Riset menunjuk Profesor B.J. Habibie sebagai ketua tim. SK-nya tersimpan rapi. Nah, di sanalah hujan buatan di Indonesia itu mulai berkembang. Tadinya ada di BPPT, kemudian di BRIN. Per tahun 2024 itu sekarang pindah ke BMKG tanggung jawabnya. Jadi kami bertanggung jawab untuk melakukan modifikasi cuaca di Indonesia dan terus berkembang dengan juga rencananya dengan koordinasi dengan Bappenas dan juga arahan direktif dari Bapak Presiden Prabowo Subianto itu kita juga akan membuat drone, squadron khusus untuk drone modifikasi cuaca.
4: Jadi secara teknologi memang dari tahun 77 tadi ketika kita bikin pilot project untuk modifikasi cuaca atau hujan buatan sampai ke di tahun 2026 ini ada perkembangan yang signifikan terkait teknologi yang dipakai, Pak?
6: Iya, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca itu meningkat secara eksponensial, bukan linear, eksponensial, sangat banyak dan teknologinya pun terus berkembang. Sumber daya manusia kami juga terus diperkuat ke sana. Kemudian juga melahirkan bahan semai yang juga sudah canggih kerjasama BMKG dengan BRIN. Kemudian kita mencoba untuk bisa melaksanakan dengan lebih luas lagi. Jadi kita menggunakan squadron drone dan BMKG dengan fungsinya sebagai regulator dan operator. Ini kemudian dapat mengarahkan bekerjasama dengan BNPB juga operator-operator swasta, termasuk TNI AU untuk dapat melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Karena ini hati-hati. Modifikasi cuaca itu harus ada regulatornya. Ya, jangan sampai kita mengeringkan satu daerah tapi menghujankan daerah yang lain. Nah, jadi ini harus ada regulator di tingkat nasional. Ada di BMKG. Bahkan Mbak Wanti di gedung-gedung tinggi di Jakarta, BMKG bekerja sama dengan BPBD DKI menempatkan ground based generator.
4: Ya,
6: jadi
4: itu
6: setelah 2 minggu, 3 minggu tidak ada hujan di Jakarta, itu kan kualitas udaranya menurun.
4: Betul.
6: Nah, jadi kalau nanti ada awan, kita melepaskan uap air atau flare khusus nanti akan terjadi hujan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas udara karena partikel-partikel yang tadi membahayakan itu bisa
4: meminimalkan polusi udara. Tapi kalau kita lihat lagi tadi ke sejarahnya adalah karena kan melihat di Thailand tadi disebut ada pertanian Thailand yang sepanjang tahun gitu ya masih oke saja. Dan kalau kita bicara di Indonesia, pertanian kan juga jadi salah satu aspek atau sektor yang juga penting buat kita. Apalagi kita punya sejumlah lumbung pangan, ada 6 titik kalau nggak salah lumbung pangan di seluruh Indonesia. Nah, itu nanti untuk kita memitigasi supaya tidak terkena dampak yang terlalu signifikan dari kemarau yang kering, kemarau yang panjang dan intens tadi seperti apa? Selain mungkin modifikasi cuaca, kemudian ada hal lain nggak sih Pak yang bisa dilakukan sebetulnya?
6: Ya, kita melakukan kajian ilmiah, melakukan kajian ilmiah, kemudian menyampaikan informasi-informasi penting kepada masyarakat, kepada kementerian lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PU, dan kementerian-kementerian lain, Kementerian Pertanian. Jadi kami mencoba agar terwujudnya pertanian cerdas iklim nih, cerdas iklim ya. Jadi kementerian-kementerian itu mendapatkan informasi data dari kita ya terkait dengan kapan kita akan memulai musim tanam. Jangan sampai ketika kita sudah menentukan menanam suatu varietas tanaman, ternyata ketika sedang butuh-butuhnya air itu terjadi di puncak musim kemarau. Nah, ini akan menurunkan produktivitas. Sehingga kita menentukan kapan sebaiknya musim tanamnya, varietas apa yang lebih cocok. Jadi kita menggunakan salah satu instrumennya adalah melaksanakan sekolah lapang iklim, semacam training of trainers gitu ya, agar mereka dapat terus menjadi bagi penyuluh pertanian. Itu banyak juga kita lakukan. Jadi di beberapa daerah memang pada saat terjadi musim kemarau seperti ini dapat melakukan normalisasi sungai, kemudian juga waduk-waduk yang sekiranya mengalami sedimentasi itu dapat segera dikeruk atau dibersihkan atau di flushing gitu. Bahkan tadi kami baru saja diundang oleh Mabes Angkatan Darat, ya. Itu ada karena tidak semua sawah di Indonesia itu dapat dialiri oleh irigasi. Sekitar kalau saya tidak salah di bawah 25% yang dialiri irigasi, selebihnya adalah tak ada hujan. Nah, di sana TNI AD mencoba untuk memasang intake di sungai-sungai, kemudian nanti mengalirkan ke daerah yang menjadi lumbung pangan di daerah tersebut. Ada juga menggunakan sumur bor. Nah, ini datanya dari BMKG. Kami akan mensupport datanya di mana dapat diterapkan, sungai apa yang kira-kira tidak akan kering di musim kemarau. Itu BMKG mensupport informasi tersebut.
4: Oke, ya, jadi ini adalah bentuk komunikasi yang mungkin bisa lebih praktikal, sederhana, bisa lebih dipahami masyarakat gitu ya. Karena nggak semua masyarakat bisa memahami dengan curah hujan yang akan terjadi sebanyak apa dan lain sebagainya, itu apa yang akan terjadi, apa yang akan berdampak begitu ya pada kehidupan masyarakat itu tadi. Ini saya apresiasi sih BMKG untuk menambahkan apa potensi dampak tadi ya Pak ya, terkait dengan perkiraan cuaca yang terjadi. Nah, kemudian apakah ini juga early warning system yang dipunya sama BMKG juga memanfaatkan? Kalau zaman sekarang kita kayaknya nggak lepas dari AI atau artificial intelligence gitu ya, untuk memudahkan sebetulnya kehidupan sehari-hari asal dijalankan sesuai dengan koridornya gitu Pak. BMKG menggunakan AI juga nggak?
6: Ini kalau ditanya apakah menggunakan, ya sangat-sangat menggunakan, karena di Indonesia HPC, High Performing Computer, kalau bahasa awamnya super komputer yang tercanggih itu ada di BMKG.
4: Okay.
6: Bahkan untuk kantor-kantor meteorologi dunia di Asia Tenggara itu BMKG memiliki super komputer yang paling bagus speknya. Karena kita membutuhkan pemodelan yang juga dengan senario, dibuat senario yang harus akurat dan cepat dalam prosesnya. Salah satu contoh juga penggunaan AI dengan untuk meng-counter hoax terkait dengan informasi cuaca dan iklim.
4: Itu banyak juga, ya Pak, ternyata hoax yang dimunculkan terkait ini.
6: Iya benar, makanya kami dari BMKG mengingatkan masyarakat, BMKG sangat terbuka untuk berinteraksi dengan siapapun. Ada 191 kantor BMKG seluruh Indonesia. Kami berharap agar masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan informasi-informasi di info BMKG, di kanal-kanal yang kita miliki, agar infonya bisa tepat dan akurat ya.
4: Oke. Pak Faisal, terakhir mungkin ada hal yang bisa disampaikan buat masyarakat, buat Sobat Antara terkait, ini kan tadi kita bicara panjang lebar ya mengenai cuaca, kemudian apa yang bisa dilakukan sama masyarakat, apa yang bisa dilakukan sama stakeholders dan pemerintah, kementerian, lembaga dan lain sebagainya. Mungkin ini buat masyarakat, apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi tadi musim kemarau yang dipengaruhi sama El Nino Godzilla ini, kalau secara istilah nggak resminya nih, seperti apa Pak?
6: Ya, kami menyarankan agar masyarakat tidak perlu panik ya, tetap tenang, kemudian manfaatkan info-info dari BMKG dengan cermat dan dengan cerdas ya. Jangan termakan isu-isu hoax ya yang akan membuat kita khawatir, sedih, takut, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ketika ada fenomena seperti musim kemarau yang lebih panjang periodenya dengan kondisi yang lebih kering, itu masyarakat juga siap dengan antisipasi, siap dengan adaptasi dan mitigasinya seperti yang banyak dituangkan dalam konten-konten yang diberikan oleh BMKG. Seperti berhemat air, kemudian menjaga kesehatan, minum yang cukup sehari 2-3 liter atau 8 gelas, kemudian melihat informasi cuaca apabila akan beraktivitas di luar, itu dilihat apakah sinar radiasi mataharinya akan mempengaruhi kesehatan atau tidak. Jangan sampai dehidrasi, menggunakan pelindung pada kulit, topi yang lebih lebar, dan lain sebagainya. Jadi juga mengenali tanda-tanda akan kemungkinan terjadi penyakit akibat cuaca panas gitu ya. Atau ketika kita panas sekali, kok tidak berkeringat, kok mual-mual, pusing dan sebagainya, hati-hati dengan heat stroke gitu ya. Jadi itu semua masyarakat perlu mempelajari agar dapat menerapkan informasi-informasi penting dari BMKG ini dalam kehidupannya sehari-hari.
4: Iya, saya setuju. Jadi intinya untuk masyarakat, karena fenomena alam ini nggak bisa kita hindari, yang penting adalah tiga tadi kalau saya mengutip Pak Faisal. Yang pertama adalah antisipasi, kemudian adaptasi, dan juga mitigasi.
6: Betul.
4: Gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Faisal ini untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita sudah bicara panjang lebar gitu ya soal cuaca, kemudian soal El Nino Godzilla juga, termasuk cara-cara untuk kita mitigasi dan antisipasi dampaknya yang bisa muncul di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa kalau nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan yang lain ya Pak ya.
6: Terima kasih Mbak Wanti, jangan lupa sedia BMKG sebelum hujan.
4: Sedia BMKG sebelum hujan, udah bukan payung lagi ya BMKG payung, sekarang ya. Thank you Pak Faisal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Bapak Teku Faisal Fatani selaku Kepala BMKG. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Dan kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara selanjutnya bersama para ahli tentu saja. Sampai jumpa.

0: Stand by. On the record.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_antikong. @RRI_sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
3: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
2: Lelah Hati, Tito Aditya.
4: Aku

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, membuka tutup apapun siapapun.
0: Sesi potret Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soal

0: bersama Rizky Febian.
1: Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya.
0: Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh darah, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it Gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di Kanalacuo.
0: Butet Sumatera Utara.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua. Nan

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Pendengar, tadi baru saja Anda mengikuti satu podcast ya. Ini kerjasama LKBN Antara dengan topiknya El Nino Godzilla, mengapa dunia waspada. Narasumbernya adalah Kepala BMKG, Bapak Profesor Insinyur Teuku Faisal Fatani PhD. Dan kami masih terus lengkapi informasi untuk pendengar hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tidak lupa juga kami ucapkan untuk pendengar yang saat ini masih setia bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

Malam di siang hari ini, maksudnya informasi ini kami kutip dari portal resmi kami rri.go.id. Ya, mana informasinya terkait dengan BGN RI ya, menginstruksikan seluruh SPPG di wilayah terdampak gempa bumi NTT untuk meningkatkan kesiapsiagaan, yang mana langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan makanan dan juga pemenuhan gizi masyarakat tetap berjalan di tengah situasi bencana. Selain itu, Kepala BGN Sudaryono meminta SPPG yang berada di lokasi terdampak untuk menyesuaikan pola pelayanan dengan kondisi di lapangan. Nah, pendengar, sementara SPPG yang tidak mengalami dampak langsung diminta ikut membantu memenuhi kebutuhan makanan masyarakat terdampak, terutama kelompok rentan. Informasi ini kami kutip langsung dari portal resmi kami rri.co.id, dan untuk informasi selengkapnya silakan Anda baca di portal resmi kami. Dan informasi lainnya masih terus dihadirkan ke ruang dengar Anda, dan total bersama kami di 97.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Baik pendengar, pukul 10 lebihnya 59 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini sesaat lagi saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul akhirat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rovliv melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki, mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir. Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: a celebrar. Todos nos vamos a quedar hasta el final. Digan si sienten el amor que quieren.
1: Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblubik. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat.
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri. Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor 1 dunia An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Seneng juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabareza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Dehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Arliana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Nah, ini sangat
2: hasil
1: baik.
2: Ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lucau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan kanoing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik, progres secara fisik cukup baik, kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya, tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah, ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru masuk Philip tanggal 16 gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar baru saja tadi mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di siang hari ini di edisi Rabu 19 Agustus 2026. Dan kami masih terus hadirkan informasi ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pada informasi selanjutnya untuk Anda di siang hari ini,

Terkait dengan TNI Angkatan Udara, TNI AU ya mengatakan mengerahkan 6 pesawat angkut untuk mempercepat pengiriman bantuan logistik bagi korban gempa bumi di NTT. Armada tersebut disiapkan untuk memastikan kebutuhan pangan dan berbagai perlengkapan masyarakat dapat segera tiba di wilayah bencana. Nah, pendengar, Kadis Penau Marsekal Pertama TNI Inyoman Suwanyana mengatakan seluruh pesawat telah ditugaskan sejak Senin kemarin 17 Agustus 2026. Yang mana menurutnya pengerahan armada tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan penanganan bencana di lapangan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
4: Au deh, tapi bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru Bah tuh.
8: Dengarnya tuh Bah, macam kawan sendiri yang bercakap, dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang, orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki, rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke, tapi yo tetep ada manfaatnya.
12: Pokoknya acara iki cocok gue ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh, obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
16: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau, ngan Entikong.
17: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Pria Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan juga di 99.9 MHz RRI Ntikong ya di siang hari ini. Baik pendengar, pukul 11 lebihnya 44 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan sesaat lagi kami akan kumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan tentunya kami masih terus hadirkan informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan M.H. Ainun Najib, budayawan Muslim

kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

0: Pendengar baru saja tadi dikumandangkan azan zuhur ya ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Pukul 12 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya akan kami ajak Anda untuk bergabung ya di layanan telepon pesan singkat dan juga WhatsApp, silahkan di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494 di Ragam Budaya. Silakan Anda request lagu-lagu kesukaan Anda di siang hari ini ya, tentunya Ragam Budaya ya pendengar ya. Bukan lagu dangdut, bukan juga lagu oldies atau tembang kenangan ya. Anda boleh merequest lagu dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, apakah itu dari Maluku, apakah itu dari Bengkulu, Lampung, Jawa, Batak, dan lagu Padang ya. Silakan di layanan telepon saya coba terima langsung ini. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Ragam Budaya Mbak Isma.
0: Kakek Ririn, baru muncul iya. Suaranya ini kemana aja?
1: Sudah lama gak? Selalu gak Mbak Isma?
0: Dengan
1: Okrin ada gak?
0: Oh dengan gitu.
1: Jeki ada gak?
0: Tapi udah jarang dah sekarang ya?
1: Jarang lah, susah masuk gak Mbak Isma?
0: Oh iyalah, oke siap. Lagu kita apa nih?
1: Lagu daerah boleh ya?
0: Memang lagu daerah dia.
1: Obat Ganteng Mbak Isma.
0: Apa?
1: Obat Ganteng.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari Babai Regasi.
0: Obat Ganteng dari Babai.
1: Babai Regasi, daerah Samu itu Mbak Isma.
0: Itu bagaimana cuaca di sana, Kek?
1: Hah?
0: Cuaca bagaimana di sana?
1: Sajak kekabut nih, sajak gelap nih. Asap tebal gelap Mbak Isma.
0: Iya, sama di sini juga.
1: Iyalah, lagi di pondok kami dua nih.
0: Mbak Isma suaranya udah berubah dah nih.
1: Iyalah. Mungkin batuk kali.
0: Iya betul, lagu sudah aman nih Kek.
1: Iya Kak, oke ya.
0: Oke baik.
1: Rangkul aja Mbak Isma ya.
0: Oke siap.
1: Rangkul dari A sampai Z tanpa kecuali lah. Nah untuk Mbak Isma nya nanti pulang tadi. Salam okay. Dengan keluarga, semoga sehat selalu Mbak Isma ya.
0: Amin okay, amin.
1: Oke, selamat siang Mbak Isma.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo Kak Isma.
0: Iya, Bu Marcel. Oke, siap. Lagunya apa nih?
2: Lagunya dari Dayak Mualang, Kepai-Kepai Kak. Ada Kak?
0: Kepai-Kepai.
2: Ya, jariku Kepai-Kepai.
0: Kepai-Kepai Dayak Mualang ya.
2: Iya Kak,
0: Dayak Oke, Mualang. Siap. Bukan aman. Juga. Lagunya sudah.
2: Oke, salamnya tadi buat siapa tadi dulu?
0: Kakek Ririn dari Pengadang, daerah Sekayam Balai Karangan.
2: Oh ya, salamnya buat Kak Riri, buat Kak Isma yang lagi tugas di sini ya. Cuacanya haredang Kak.
0: Haredang ya.
2: Haredang kata orang apa tuh? Sunda tuh. Jerbu juga nih?
0: Iya, tebal. Di sini juga sama nih.
2: Udah makan siang gak, Kak?
0: Belum, selepas nih makan siang nanti.
2: Makan siang loh Kak, biar ada
0: tenaga ya.
2: Makan sedikit tenaga, tambah tenaga nih.
0: Agak kurang bersemangat karena dilanda flu dan batuk kayaknya nih. Kurang bersahabat nampaknya.
2: Iya Kak.
0: Okay.
2: Itu aja deh Kak.
0: Yo.
2: Selamat siang Ragam
0: Baik.
2: Budaya.
0: Terima kasih, selamat siang Ragam Budaya dengan Bung Marcel ya dari Meliau. Oke, silakan penelpon berikutnya di layanan telepon. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Siang Ragam Budaya, apa kabar Mbak Isma?
0: Kabar baik. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan cucu Ai.
0: Di mana tuh cucu Ai nih? Di rumah Ai kah?
3: Di Simpang 4.
0: Oh, di Simpang 4, Kayu Lapis. Oke, siap. Judul lagu apa?
3: Lagunya Butet dari Sumatera Utara.
0: Butet ya, lagu Batak ya.
3: Iya.
0: Oke, siap. Lagu
3: Putarin
0: aman.
3: Putarin yang ketiga ya, Mbak.
0: Enggak mau yang keempat?
3: Enggak.
0: Oh, gitu. Oke.
3: Ini pas yang ketiga.
0: Baik, siap.
3: Buat Mbak Isma, terima kasih banyak. Selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Mola. Wah, Mbak Mola maunya yang ketiga. Diputarkan yang ketiga. Padahal tadi rencananya mau yang pertama diputarkan ya. Oke, hanya senda gurau semata. Baik, silakan di layanan telepon kembali. Ada siapa di 0857-5381-0365? Masih di Ragam Budaya ya, baru sesi pertama. Baik, kami akan hadirkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kami. Nanti silakan Anda bergabung kembali di Ragam Budaya sesi kedua.

ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: Oke, silakan di 085753810365. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Selamat siang Ragam Budaya, Mbak Isma.
0: Oke, siapa ya? Lagunya apa nih?
1: Lagunya ini Mbak Isma, apa Simpai Loa.
0: Simpai Loa.
1: Ya, Simpai Loa.
0: Simpai Loa. Oke.
1: Okay. Salamnya kita rangkul dan bersemayam dari A sampai Z tanpa terkecuali. Oke. Okay. Bersemayam terima kasih, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Oke. Okay, Pak lagu penyanyinya siapa tuh? Simpai Loa nih.
1: Ya terserah bersemayam, penting ada itu ya.
0: Bukan terserahnya, karena di sini nak muncul nih.
1: Tidak muncul.
0: Ah jadi. Nada. Simpai Loa.
1: Ada.
0: Saya ni.
1: Satu sekali mungkin.
0: Nah, atau mungkin bisa diganti ya kali Pak El ya.
1: Iya.
0: Lagunya.
1: Untuk ganti yang mudah-mudahan ada bersemaya. Ini jelah itu apa? Orang kampung enggak.
0: Orang kampung dari,
1: dan. Ini Balai Karangan.
0: Orang kampung lagu Balai Karangan ya.
1: Ya.
0: Oke siap.
1: Ada lagunya.
0: Biasanya nih kalau orang kampung nih ada nih.
1: Ah iyalah. Iyalah, Mas. Terima kasih selamat
0: Oke, siang. Oke, siap, baik.
1: Ragam Budaya.
0: Okay. Ragam Budaya, terima kasih. Selamat siang dengan Pak El di Meliau ya. Lagunya Orang Kampung. Oke, kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang. Salam Ragam Budaya, Kak Isma.
0: Iya, baik. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Yuli, Kak.
0: Di Sungai Mawang. Oke, siap. Ya. Ah, ayamnya ikut juga tuh gabung. Lagunya apa nih?
2: Itulah, Kak, di samping tuh.
0: Baik, lagunya apa, Mbak Yuli?
2: Lagu Daya, Kak. Judulnya itu Sopakat, Kak.
0: So?
2: Ada nggak ya? Sopakat.
0: Sopakat dari?
2: Dari Eka Kurnia dan Anggeni.
0: Featuring Anggeni ya?
2: Dan ya. Ada kak? Sopakat judulnya.
0: Sopakat.
2: Iya, lagu Dayak kak.
0: Sopakat.
2: Eka Kurnia dan Anggeni.
0: Atau bisa dikirim aja mungkin ke.
2: Oh nggak ada ya. Kalau nggak ada diganti aja deh kak.
0: Apa tuh?
2: Lagu Dayak juga Asap 97 dari Rika.
0: Asap 97.
2: Rika pokoknya.
0: Asap 97 ada nih.
2: Sesuai dengan keadaan nih kak ya, yang lagi tidak sehat untuk kita.
0: Benar sekali. Cukup tebal nampaknya nih.
2: Iya tebal banget nih kak di sini pun aduh mau malas keluar rumah.
0: Baik.
2: Ya itu aja kak.
0: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Selamat siang dengan Mbak Yuli di Sungai Mawang ya. Oke, lagunya Asap 97. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Selamat siang Ragam Budaya, request lagu Amboyo. Oke, kita cek dulu lagunya. Lagunya Amboyo dari Yunika Christina. Oke. Baik, di layanan telepon silahkan. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ragam Budaya.
0: Waalaikumsalam Mbak Elsa warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Gimana kabarnya di Sanggau, ramai ya hari ini ya?
0: Di Arong Belopa sih nampaknya cukup ramai Mbak Elsa.
3: Oh iya kak. Rani juga orang keluar ya, padahal ini luar biasa kayaknya asapnya.
0: Iya, kayaknya bertambah ya Mbak Elsa ya ketebalannya.
3: Iya, padahal udah hujan kemarin kan.
0: Betul
3: di
0: sekali.
3: Di Balai udah hujan pas malam tanggal 17 tuh hujan malamnya.
0: Iya, menuju ya. Malam menuju 18 gitu ya.
3: Iya,
0: malam Selasa ya.
3: Kemarin lah untuk membuang debu, tapi besoknya kemarin udah panas terik lagi ya.
0: Tapi air enggak mengalir ya.
3: Air tempat Mbak Elsa alhamdulillah tetap ngalir walaupun kecil Mbak Isma.
0: Oh gitu.
3: Iya, dia ada jam tertentu. Kadang kalau malam subuh tuh agak deras sedikit ya. kalau udah siang-siang ini udah mulai dah macet, tapi masih ada lah.
0: Oh gitu.
3: Ya, alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah baik.
3: Gimana lagunya, masih ada kah?
0: Lagu Mbak Isma untuk saat ini sudah cukup. Kalau Mbak Elsa mau diterima juga boleh, menyesuaikan waktu.
3: Pengen mau dengan lagi tuh ya, Melayu Sekayam tuh bah.
0: Apa tuh?
3: Gelek-gelek sapi, tapi Mbak Elsa nggak tahu orang bawanya, tapi judulnya gelek-gelek sapi lah ya.
0: Ini lagu zaman kecil dulu ini, kalau nggak salah, gelek-gelek sapi nih.
3: Lagu apa?
0: Lagu zaman saya kecil dulu sering nih.
3: Ah itulah, kalau orang tua tuh ngibu anak kan gelek-gelek sapi lagunya kan.
0: Gelek-gelek sapi, ada nih dari Julian Sah ya.
3: Oke lah, salamnya terutama buat Mbak Isma lagi siaran. Selamat siang, selamat bertugas, semoga saya selalu dan salam lindungan sama Esa.
0: Amin.
3: Selamat hati-hati buat teman-teman saya selalu ya. Salamnya dengan keluarga dan sampai di tempat kecuali. Buat Pak Ismanya, terima kasih. Assalamualaikum ragam budaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Elsa di PJS ya, lagunya Gelek Sapi. Oke, kita hadirkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita dan telah bersama kami di 97 MHz.

0: Oke, lagu requestan dari pendengar kita sudah diplaykan ya. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, siap dengan
1: Mbah Kakung Kuburaya.
0: Oke, siap. Lagunya apa Mbah Kakung?
1: Lagu-lagunya lagu Jawa. Dari Nurhana, judulnya Laring Gunung.
0: Laring Gunung dari?
1: Laring Gunung dari Nurhana.
0: Oke, Lari Gunung ya.
1: Iya.
0: Siap.
1: Siapa ada salamnya untuk Mbak penyiarnya dan untuk semua pendengarnya tanpa terkecuali dirangkul aja dari A sampai Z, mudah-mudahan semua selalu sehat.
0: Amin.
1: Mbak selamat berbuka sampai tuntas, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Layanan WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Kita bacakan dulu ini dengan Paman Syam mau request lagunya Cik-cik Periuk katanya. Oke, siap Balai Karangan apa nih? Salamnya untuk Aceng katanya. Balai Karangan berkabut. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali ya. Lagunya sudah kita persiapkan, ada Cik-cik Periuk ya dan juga Lari Gunung dari Nurhana. Kita coba terima di layanan. Wah, ini antri nampaknya ya. Oke, di layanan WhatsApp. Baik, tidak bisa ini. Diklik ya. Karena cukup antri yang bergabung ini. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Selamat siang Ragam Budaya Mbak Ismail.
0: Oke, siap Pak Putra Mayau, lagunya apa?
2: Ikut Teman Sandak.
0: Baik, siap Cicik Periuk ya.
2: Ya, karena lagu Kalimantan Barat.
0: Oke, betul.
2: Assalamnya Mbak Ismail, Ibu Yuli dan Nopi di sini orang. Yang lain dari A sampai Z.
0: Baik. Oke, baik. Merdeka, terima kasih. Merdeka. Merdeka, selamat siang dengan Pak Putra Mayau di Lanung Bonti. Oke, kita hadirkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Saat ini jam sudah menunjukkan 12 lebihnya 41 menit waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, pukul 12 lebihnya 51 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini saya cukupkan ragam budaya ya ke ruang dengar pendengar sampai di sini. Edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026, karena sudah ada dua lagu yang saya terima tadi. Maka dua lagu ini menutup kebersamaan kita di ragam budaya. Dan sampai jumpa di esok hari, masih di jam yang sama ya, di ragam budaya. Dan sesaat lagi juga akan dihadirkan warta berita siang untuk Anda, sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami. Terima kasih untuk pendengar semuanya sudah bergabung bersama kami di layanan telepon, di WhatsApp dan juga WhatsApp call. Mohon maaf untuk yang bergabung tidak bisa kami terima lagi karena keterbatasan waktu ya. Dan dua lagu di sini ada lagu Butet dari daerah Sumatera dan Gelek Sapi dari Juliansah.

0: Ya, pendengar, sesaat lagi akan dihadirkan Warta Berita Siang untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: kita juga berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Tentunya sesuai dengan tugas pokok kami, kami juga sudah menyiapkan rencana pengamanan selama berlangsungnya kegiatan tersebut. Jadi kami sudah siapkan.
1: 1000 yang kecil 1008. Perkeraknya 58 sama 50. Minyak goreng stabil juga, kayak Sanko resto masih biasa. Kalau Sanko per 1 liternya 25, kalau resto 22.
2: Iya, berharap harga.
3: Warta Berita Siang selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Kepala Desa Balai Karangan Kecamatan Sekayam, Erzan Umar, memberikan klarifikasi terkait video yang sempat beredar saat kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Sekayam. Ia menegaskan aktivitas pemerintah desa dan camat dalam video tersebut tidak bermaksud untuk mengabaikan penampilan anak-anak. Erzan menjelaskan aktivitas tersebut terjadi karena rangkaian kegiatan masih berlanjut ke agenda berikutnya yang harus diikuti para pejabat. Ia memastikan persoalan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Erzan juga menyampaikan permintaan maaf apabila aktivitas di dalam video tersebut menimbulkan salah sangka atau prasangka negatif dari masyarakat. Menurutnya, kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan serupa ke depannya. Polres Sanggau menyiagakan ratusan personil untuk mengamankan jalannya Sabang Merah Festival Rakyat UMKM 2026 di Taman Arung Blopa. Pengamanan dilakukan guna memastikan kelancaran lalu lintas serta keamanan barang bawaan masyarakat selama festival berlangsung.
4: Kepolisian Resor Sanggau menyiapkan 180 personel untuk mengamankan pameran pembangunan Sabang Merah Festival Rakyat UMKM tahun 2026 di kawasan Taman Arung Blopa Sanggau. Kapolres Sanggau AKBP Kade Ari Mahardika mengatakan, personel akan disiagakan untuk pengamanan, penjagaan hingga pengaturan lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Ia menyampaikan, pengamanan tersebut merupakan bentuk dukungan Polres Sanggau terhadap pelaksanaan kegiatan yang digelar pemerintah Kabupaten Sanggau. Selain berpartisipasi dalam kegiatan, kepolisian juga menjalankan tugas pokok untuk memastikan seluruh rangkaian acara berlangsung aman dan tertib. Ia pun menghimbau masyarakat untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban selama menghadiri festival. Pengunjung juga diminta menjaga barang-barang berharga miliknya agar terhindar dari resiko kehilangan saat berada di lokasi kegiatan.
0: Jadi untuk Kepolisian Resort Sanggau tentunya sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Selain kita juga berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, tentunya sesuai dengan tugas pokok kami, kami juga sudah menyiapkan rencana pengamanan selama berlangsungnya kegiatan tersebut. Jadi kami sudah siapkan 180 personil yang akan melakukan pengamanan, penjagaan maupun pengaturan, baik pengaturan masyarakat yang datang maupun pengaturan arus lalu lintas di sekitar tempat dilaksananya kegiatan di Arung Balopa.
4: AKBP Kade Ari Mahardika juga mengingatkan masyarakat yang membawa kendaraan agar memanfaatkan lokasi parkir yang telah disediakan. Menurutnya ketertiban parkir penting untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas mengingat Taman Arung Balopa berada di jalur utama penghubung antar kabupaten. Okto Ferandi melaporkan.
3: Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH Sanggau, Yesaya Polorosi P. Antang, OBOP, menyampaikan sebelumnya PT Sasmita Bumi Wijaya, SBW, telah dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah terkait dengan ketidaksesuaian data lapangan dengan dokumen AMDAL. Ia menyebut sanksi tersebut diberikan setelah dilakukan verifikasi lapangan oleh DLH Sanggau bersama instansi terkait. Ia mengatakan, sanksi tersebut merupakan hasil pengawasan rutin terhadap aktivitas perusahaan. Ia menyebut dugaan pelanggaran terkait ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan dokumen lingkungan perusahaan. Menurutnya PT SBW diwajibkan menindaklanjuti ketidaksesuaian yang ditemukan dalam dokumen AMDAL. Perusahaan diminta menyusun kembali dokumen lingkungan sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku. Berita selanjutnya. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar sentral Kabupaten Sanggau masih stabil hingga hari ini. Kondisi tersebut terlihat dari harga telur dan minyak goreng yang tidak mengalami kenaikan.
2: Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar sentral Sanggau masih relatif stabil hingga hari ini. Salah satu pedagang di pasar sentral Sanggau, Ami, menyebut belum terjadi kenaikan harga beras, telur, maupun minyak goreng. Ia menyampaikan harga telur ukuran besar saat ini dijual sekitar Rp2.000 per butir, sedangkan untuk ukuran kecil sekitar Rp1.800 per butir. Ia menambahkan dalam kemasan per kerat, telur besar dibanderol dengan harga Rp58.000 dan telur kecil sekitar Rp50.000. Sementara itu, harga minyak goreng juga masih bertahan pada kisaran sebelumnya. Minyak goreng merek Sania dijual seharga Rp25.000 per liter, sedangkan untuk merek Resto sekitar Rp22.000 per liter.
1: Sementara ini belum, masih biasa, tapi kedengarannya sih beras mau naik. Tapi dengan hari ini, per hari ini belum ada kenaikan sih, masih stabil. Telur masih eceran yang besar Rp2.000, yang kecil Rp1.008. Per keratnya Rp58 sama Rp50. Minyak goreng stabil juga, kayak Sanko, Resto masih biasa. Kalau Sanko per 1 liternya Rp2.05, kalau Resto Rp2.02.
2: Ia berharap harga kebutuhan pokok tetap stabil sehingga tidak memberatkan masyarakat. Perkembangan harga beras juga masih terus dipantau menyusul adanya informasi potensi kenaikan dalam waktu dekat. Wulandari melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Ratusan polisi amankan Sabang Merah Festival. Harga bahan pangan di Sanggau stabil. Saya Ismailina mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Ya, banyak lah, setas nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
8: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
16: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, tengkidop gua radio din. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sangau ngan entikong.
17: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi potret Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soal

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh darah, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah ku lakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.
4: Meski

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti sedia aku sebelum hujan it gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

0: Bawa dia kembali mahal ini. Kategori pop daerah. Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua. Nah.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Kurnia masih bersama kami di 97 MHz ya, RRI Sanggau. Dan terima kasih juga untuk peringat yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz RRI Tikong. Dan saatnya akan dihadirkan musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di layanan telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, baik. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mbak Kakung Kuburaya.
0: Oke, siap. Lagunya Pak Kakung?
1: Lagunya dari Cici Pranida, judulnya Cintaku Bulat-Bulat.
0: Cintaku Bulat-Bulat dari Cici ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, kita cek dulu. Cintaku Bulat-Bulat. Dari Cici.
1: Pranida.
0: Oke, siap. Lagu aman?
1: Ya. Yeah. Apa ada salamnya untuk Mbak penyiarnya, selamat bertugas, mudah-mudahan sukses. Juga salam juga untuk semua pendengarnya lah.
0: Oke, okay, siap.
1: Kecuali tanpa kecuali kan mudah semua selalu sehat. Dalam ibadah bila Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Untuk Mbak selamat sukses sampai tuntas, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbah Kakung di Kuburaya ya. Lagunya Cintaku Bulat-Bulat dari Cici Paramida. Oke, di layanan telepon kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, lagunya apa El?
2: Lagunya ini Benar-benar kira Mbak ya. Apa yang bikin Mbak Simah?
0: Apa tuh?
2: Itu pada persembahan itu.
0: Apa?
2: Rupena Ibarat apa lagunya itu?
0: Hah?
2: Bahwa Rupena Ibarat siapa, apa lagunya?
0: Dari siapa?
2: Rupena Ibarat.
0: Nggak jelas nih Pak ya.
2: Dari Rupena Ibarat.
0: Revina Elvira.
2: Ya.
0: Oke, kita cek dulu lagu yang ada dari Revina Elvira itu Tabir Kepalsuan, Orang Ketiga, Haruskah Berakhir?
2: Itu yang Tabir Kepalsuan. Ya.
0: Tabir Kepalsuan, oke siap.
2: Selamat pagi barangku Mbak Sima ya, dan sampai tanpa terkecuali. Oke, buat Mbak Sima, terima kasih, selamat siang, semoga sehat selalu.
0: Baik.
2: Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan Pak El di Meliau ya. Oke, di layanan WhatsApp kita bacakan terlebih dahulu ada siapa peringat kita yang sudah bergabung. Oke, ini dengan selamat siang Kak Isma, dengan Ake Tolok di Ribau merequest lagu dari Pauzia, selain donatur dilarang ngatur buat menghibur ai biar enggak galau, katanya ada Yeko di Perintis. Wan Usu, semoga setia sampai kakek nenek mendengarkan dari Sanggau buat Kak Isma. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pendengar silakan nanti Anda bergabung di Musik Pro Dangdut sesi kedua.

0: punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one, tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya.
2: Aku

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti sedia aku sebelum hujan it gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

0: bawa dia kembali mahal ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di Kanalacuo.
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, dangdut ala kita.
0: Oke, siap Bu Marcel, lagunya apa?
1: Lagunya Bang Jali.
0: Kemana Bang Jalinya?
1: Bang Jali.
0: Siapa tuh penyanyinya Bang Jali itu?
1: Lupa aku tuh penyanyi juga.
0: Aduh. Bang Jali. Bang Jali ini di balai dia nih.
1: Ada kakak?
0: Ada, tapi dia di balai Bang Jali ini.
1: Enggak apa lah.
0: Oke lah. Oke, siap lagunya aman.
1: Aman lagunya kak?
0: Aman.
1: Itulah biar goyang-goyang sedikit nih, panas berengkang nih kak.
0: Asli, kabut asap di sini cukup tebal. Kalau di Melio seperti apa itu?
1: Sama kak, kabut asap juga. Apalagi nih dekat apa pemukiman daerah ladang orang perkampungan nih.
0: Oh gitu, baik.
1: Ya, salam-salamnya buat kak, buat kakak yang lagi siaran nih. Semangat terus kak.
0: Siap, harus semangat.
1: Buat Bung Lanius, sudah masuk kak? Bung Lanius sudah gabung kak?
0: Tidur nampaknya siang hari ini dia.
1: Bung Lanius ini tidur nampak nih. Buat air jamu sawit nih, buat Mama Boboy, buat Abu Kocai.
0: Oke, baik.
1: Datuk Uban.
0: Dah cukup ya?
1: Dah cukup lah kak.
0: Oke. Oke, betul. Baik, terima kasih. Selamat siang dengan Bu Marcel di Meliau ya. Oke, di line telepon. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, siap. Mbak Elsa, lagunya apa?
2: Jangan pura-pura.
0: Dari siapa tuh?
2: Dari Mansur S.
0: Jangan pura-pura dari Mansur S.
2: Iya. Lagunya spesial buat Bapak Ibu tani di sawah, di ladang, di kebun ya, yang mungkin lagi ada kegiatannya, semangat-semangat kerjanya ya. Jangan lupa memakai masker. Buat Mbak Isma, saya selalu bersama keluarga tercinta, pulangnya hati-hati. Buat teman-teman, salamnya dari yang belajar dari A sampai Z tempat kecuali Mbak Isma, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut adalah kita. Dengan Mbak Elsa di PJS, lagunya Jangan Pura-Pura dari Mansur. Oke, di layanan WhatsApp sudah ada yang bergabung juga. Oke, kita coba terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Mbak Isma.
0: Oke, Bung Iman Abela, lanjut saja. Judul lagunya apa?
3: Halo Dangdut dari Rita Sugarto.
0: Halo Dangdut, siap.
3: Salamnya dirangkul aja Mbak Isma.
0: Oke.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bung Iman Abela di Sambas ya. Oke, kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut Allah kita.
0: Oke, siap. Ai, gimana nih, sudah santap siang?
4: Tengah-tengah sarapan nih.
0: Tengah sarapan, sarapan apa tuh?
4: Tengah sarapan nih.
0: Piringnya aja yang kedengaran dipukul-pukul pakai sendok. Isinya tak nampak nih.
4: Betul. Apa lagu Bang Jali dan Bang Jali ini di balai itu?
0: Ini
4: Bang Jali di balai itu. Apa lagu tadi?
0: Lagunya kita terima dulu.
4: Kalau begitu lagunya biasa aja lah lagunya.
0: Apa tuh?
4: Ikan di dalam kolam majalah.
0: Masih ada kah hari panas nih?
4: Memang tak ada, saya kering benar. Kami sore ini kemana mau cari air nih, mau beli loh.
0: Okay.
4: Saya tak ada airnya, kering lah. Bukan airnya kering, karena sedot terus, jadi tak bisa, tak dapat air lagi.
0: Iyalah.
4: Rencananya nyuruh tancingan tak ke rumah lah, cari tempatnya dulu nih. Jadi lagu itu ada enggak?
0: Lagu ikan di dalam kolam, kalau panas nih ikannya hilang, kolamnya ada.
4: Iya, makanya diputar aja lagunya.
0: Oke.
4: Nanti kalau kekeringan nanti dia mati nanti nih, maka ikan dalam kolam.
0: Ada jadi ikan asin, Dai.
4: Begitu lah. Cuma kita dengan kuja pakai
0: bambu
4: di Meliau ya.
0: Baik.
4: Kalau cara Bang Jali itu di balai. Udah begitu ya, sekian. Terima kasih. Selamat siang, yang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ai, Jamur Kulat Sawit ya. Lagunya Ikan Dalam Kolam kita terima dulu. Baik, kita beribu dulu dengan lagu yang sudah di request oleh pendengar kita. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Oke, selamat siang Bro Dangdut adalah kita. Saya beralih dulu ke WhatsApp ya. Ini dengan Paman Sam ya di Balai Karangan, mau request lagunya Mencari Alasan ya. Kita cek dulu. Dan selanjutnya juga

Ada Putra Segitiga ya. Lagunya adalah Cinta Sabun Mandi. Baik, kita cari dulu lagunya. Selanjutnya di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Prodangdut Dangdut adalah kita dengan Iwan di Bodok, mau request lagu Fitnah ya. Baik, terima kasih. Lagunya Cinta Sabun Mandi dari Putra Segitiga Pantai Selatan. Dan kami masih terus hadir ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, selamat siang Pro Dangdut di layanan telepon. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak.
2: Oke, siap. Bunda, lagunya apa?
3: Ya, selamat siang menjelang sore.
2: Oke, siap.
3: Nah, urutan lagunya dari Ike Nurjana. Sunsek Seng Sui.
2: Sun apa?
3: Sunsek Seng Sui.
2: Sunsek Sung?
3: Seng Sui.
2: Seng Sui dari Ike Nurjana.
3: Uh-uh.
2: Oke, kita cek dulu.
3: Sarang-sarangnya dirangkul saja.
2: Oke, siap.
3: Ya,
2: oke, okay, lagu nyaman.
3: Oke, okay, selamat siang, Mbak.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih. Selamat siang dengan Bunda Hesti di Bedua ya. Lagunya dari Ike Nurjana, Sun Seng Sue. Oke, okay, kita coba terima kembali nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Bunda Hesti di Bedua ya. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, Mbak. Dari siapa nih?
4: Dari Mbak Nur di Batas.
2: Oke, siap. Mbak Nur, lagunya apa?
4: Lagunya... Goyang Nasi Padang aja lah, Mbak.
2: Goyang Nasi Padang. Bagaimana cuaca di Batas, Mbak Nur? Kabut asapnya?
4: Kabut ini, Mbak, di Batas, Mbak.
2: Kuat gak kabutnya? Tebal?
4: Lumayan lah.
2: Baik, sama dengan di sini, Sanggau.
4: Oh, sama ya, disanggau juga gitu ya, Mbak ya.
2: Cukup tebal hari ini nampaknya.
4: Oh, iyalah. Okay. Soalnya udah berapa lama ini kita enggak ada hujan lah, Mbak, di Batas, Mbak.
2: Sama di sini baru malam kemarin hujan kalau enggak salah. Itu pun sebentar.
4: Di sini ada sih, cuman enggak merata, Mbak, hujannya. Di Balai pun hujan bagian Tugu itu.
2: Iya.
4: Kemarin pas saya di Balai itu hujan, cuman daerah Tugu aja sampai ke lapangan komando udah enggak hujan lagi.
2: Memang seperti itu biasanya. Kadang di Bedua hujan, di Balai enggak hujan gitu ya.
4: Iya, belum rata hujannya, Mbak.
2: Baik, siap.
4: Oke, Mbak, ya. Okay. Salam-salamnya dari A sampai Z aja ya, Mbak ya. Oke, yuk buat Mbaknya selamat bertugas, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Nur di Batas ya. Baik. Di layanan di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Selamat siang Pro Dangdut, minta lagunya Benang Biru dari Maggie Z. Salamnya dirangkul aja dari sampai Z ya. Ini dengan siapa ini ya? Oke, siap. Lagunya sudah disiapkan dan kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita di musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Ya, pendengar, pukul 14:57 waktu Indonesia Barat. Saat ini saya sudah kebersamaan kami menemani pendengar di Sanggau Siang. Saya Isma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Siang lainnya mundur pamit, dan selanjutnya pendengar akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau sore, tentunya juga akan menghadirkan beragam informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Terima kasih, selamat siang menjelang sore. Dan Seisma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Siang lainnya mundur pamit, dan tetaplah bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan 99.9 MHz RRI Ntikong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one, tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi potret, Enau featuring Ari Lesmana. Soal

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Sejak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu Sophie Novindri.

dingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini. Dan untuk sementara saat ini cuaca di wilayah Sanggau dan sekitarnya pada kesempatan saat ini cukup cerah namun berkabut di luar sana. Dan artinya sangat berbahaya sekali bagi Anda yang sering keluar di ruangan begitu. Dan kesempatan saat ini di edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026, saya Jeki ada Bagus di meja operator mengucapkan terima kasih. Kami akan temani ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nantinya dengan sejumlah informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan kita akan dengarkan beberapa informasi-informasi, namun kita akan kembali setelah lagu berikut ini.

0: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
1: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao, Kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
2: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
3: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
4: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. Kedua, penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. Ketiga, penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Sahabat Berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi anget tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok bungancane awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Aih, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
18: Ada info heboh di grup WA.
17: Jalan keluar.
18: Viral juga di media sosial. Tapi bener gak sih?
19: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
10: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Entikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Entikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar, di mana untuk yang berikutnya terkait situasi dan kondisi cuaca yang kita hadapi, yang kita rasakan di luar sana, ini menjadi satu hal pengingat kita untuk menjaga kesehatan dan menjaga pola makan juga untuk kita. Ketika kabut asap yang saat ini kita rasakan, ini merupakan salah satu masalah lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan, terutama ketika kualitas udara menurun akibat kebakaran hutan, lahan, ataupun aktivitas pembakaran lainnya. Dan kabut asap biasanya mengandung berbagai polutan termasuk partikel halus yang dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan kita. Karena paparan kabut asap dalam waktu singkat dapat menyebabkan berbagai keluhan kesehatan. Nah, seseorang dapat mengalami mata perih dan berair, hidung tersumbat, tenggorokan terasa kering ataupun gatal, batuk, sakit kepala, serta kesulitan untuk bernapas. Kemudian perlu juga kita ketahui partikel halus dalam asap, terutama PM2.5, ini menjadi salah satu komponen yang perlu diwaspadai. Ukurannya yang sangat kecil, dan ini memungkinkan partikel-partikel tersebut masuk hingga ke bagian dalam paru-paru dan mengganggu fungsi pernapasan kita. Nah, bagi orang yang sehat, paparan kabut asap tetap dapat menimbulkan gangguan, khususnya jika konsentrasi polutan sangat tinggi ataupun berlangsung dalam waktu lama. Nah, aktivitas fisik di luar luar ruangan begitu juga dapat meningkatkan jumlah udara tercemar yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sehingga kelompok yang paling rentan terhadap dampak kabut asap adalah anak-anak atau orang tua, tapi yang paling diutamakan adalah anak-anak. Nah, sistem pernapasan mereka masih berkembang sehingga lebih mudah mengalami gangguan akibat paparan polusi udara. Anak-anak yang sering bermain di luar ruangan juga berisiko menghirup lebih banyak udara tercemar.

0: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Hah, berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
7: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
8: Kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wara'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selama 81 tahun, sang saka merah putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
2: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
3: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
4: berita terpercaya,
5: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
6: Pro 1 RRI Sanggau.
2: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Bye. Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong, di mana untuk yang berikutnya terkait dengan lansia juga termasuk kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk menghadapi gangguan pernapasan dapat menurun, dan paparan itu juga. Yang dapat memperburuk kondisi kesehatan yang sudah ada, dan orang yang memiliki penyakit pernapasan seperti asma ataupun penyakit paru kronis juga lebih rentan mengalami masalah ketika kualitas udara memburuk. Kabut asap dapat memicu batuk, sesak napas, dan memperburuk gejala penyakit yang mereka alami. Dan kabut asap bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan kesehatan masyarakat. Dampaknya dapat dirasakan oleh banyak orang dan menjadi lebih serius bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang dengan penyakit tertentu. Dengan mengurangi paparan, menjaga kualitas udara di dalam rumah, memantau kondisi udara, dan segera mendapatkan pertolongan ketika muncul gejala serius, resiko kesehatan akibat kabut asap dapat diminimalkan. Kesadaran dan kepedulian bersama menjadi kunci untuk melindungi kesehatan selama kondisi udara memburuk. Dan terima kasih pendengar, demikian sebenarnya masih banyak lagi terkait dengan yang akan dibahas, bahaya kabut asap bagi kesehatan dan kelompok rentan. Karena waktu juga sudah di pukul 15 lebih 54, nanti menjelang pukul 16, seperti biasa kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9.

bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi.

Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama

0: umum. Pemanfaatan teknologi informasi menurut Johnny telah membuat masyarakat dapat mengakses sejumlah layanan hukum secara mandiri. Namun edukasi pendampingan tetap diperlukan agar masyarakat mengetahui layanan yang tersedia.
1: Di antaranya teknologi informasi. Kita sudah siap itu dan sudah bisa diakses masyarakat. PR kami, PR kita bersama adalah internalisasi kepada masyarakat bahwa layanan itu sudah ada, aksesnya bisa langsung mandiri, dan kami siap mengeskortnya. Nah, mungkin masyarakat masih belum mengenal secara menyeluruh.
0: Untuk mendekatkan layanan hukum, Kementerian Hukum juga membentuk pos bantuan hukum di seluruh desa dan kelurahan di Kalimantan Barat. Jumlahnya mencapai 2.145 pos, dengan 100 pos menjadi pilot project yang diprioritaskan untuk digerakkan. Pos bantuan hukum tersebut memberikan informasi hukum, bantuan hukum, mediasi, hingga rekomendasi, terutama untuk persoalan non-pidana dan persoalan hukum di tengah masyarakat. Selain bantuan hukum, Kanwil Kemenkum Kalbar juga memperkuat pendampingan kepada pemerintah daerah dalam pembentukan regulasi. Pendampingan dilakukan sejak perencanaan, pembentukan hingga harmonisasi aturan agar regulasi memenuhi ketentuan substansi dan mekanisme formil. Komitmen tersebut menjadi bagian dari semangat Hari Pengayoman ke-81 dengan memperkuat akses layanan hukum, meningkatkan pendampingan serta memastikan masyarakat dan pemerintah daerah memperoleh layanan hukum yang mudah, tepat dan sesuai aturan. Syarusani melaporkan.
2: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhut telah menjadi perhatian dalam dialog Kapolda Kalimantan Barat bersama Mitra Strategis Perkumpulan Merah Putih. Pencegahan berbasis kolaborasi, edukasi masyarakat hingga penegakan hukum terukur menjadi langkah yang ditekankan untuk menekan ancaman karhut lah di Kalimantan Barat.
3: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat harus diperkuat melalui kolaborasi dan pencegahan sejak dini. Hal itu disampaikan Kapolda Kalbar Irjen Pol Albert Teddy Benhard Sianipar dalam dialog silaturahmi dan ngopi bareng Mitra Strategis Perkumpulan Merah Putih Kalimantan Barat di Rumah Adat Melayu Pontianak pagi tadi.
4: Kemudian masalah karhutla, ini salah siapa, tidak ada yang salah, Pak. Di situ sudah ada kolaborasi. Nah, mereka aja kolaborasi, Pak. Apalagi kita kan juga kolaborasi kondisi cuaca, kolaborasi faktor geografi yang karena kenyataannya sulit dijangkau, ketersediaan sarana-prasarana. Tadi juga disenggol masalah kearifan lokal, terus kemudian ada kepentingan-kepentingan. Nah, ini yang harus kita rumuskan bersama, kita diskusikan bersama, karena ada banyak kepentingan di sana.
3: Kapolda menegaskan penegakan hukum tetap dilakukan secara terukur dan profesional untuk memberikan efek jera. Namun, langkah tersebut tetap mempertimbangkan kearifan lokal serta kondisi geografis Kalimantan Barat. Kolaborasi lintas sektor dan pendekatan humanis diharapkan mampu memperkuat pencegahan karhutla sekaligus menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
2: Setelah menetapkan kasus tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Kabupaten Sintang terus meningkatkan pemantauan dan penanganan hotspot. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
5: Pemerintah Kabupaten Sintang menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla menyusul meningkatnya titik panas atau hotspot serta munculnya kabut asap di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar mengatakan peningkatan intensitas kebakaran dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan status tanggap darurat. Menurut Kusnidar, meskipun hujan sempat turun, kondisi tersebut belum sepenuhnya menghilangkan potensi terjadinya karhutla. Sejumlah titik kebakaran masih ditemukan, sehingga upaya pemantauan dan penanganan terus dilakukan.
6: Memang kemarin cukup ini ya, intensitas kebakarannya cukup tinggi dengan banyak titik api, sehingga kita tanggap darurat. Nah, setelah tanggap darurat memang ada hujan, tapi rupanya masih tetap juga ada beberapa titik kebakaran. Jadi tetap kita melakukan kewaspadaan.
5: Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait terus memperkuat kesiapsiagaan. Masyarakat pun diharapkan ikut berperan aktif mencegah munculnya titik api agar karhutla dan kabut asap tidak semakin meluas di Kabupaten Sintang. Danindra Sita melaporkan.
2: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio stream kami di rdi.co.id dan aplikasi RDI Digital melalui smartphone Anda. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, menyoroti dugaan pembuangan limpah PT SBW ke Badan Sungai Lape, Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu yang dilaporkan masyarakat. Ia meminta perusahaan mematuhi aturan lingkungan dan tidak mencemari sungai yang menjadi sumber kehidupan warga.
7: Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, menyoroti laporan masyarakat terkait dugaan pembuangan limbah PT Sasmita Bumi Wijaya ke sungai di Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu. Ia menyebut hasil pengecekan menunjukkan air yang keluar dari saluran perusahaan terlihat berwarna hitam dan keruh. Ia meminta perusahaan menghormati kearifan lokal serta mematuhi aturan lingkungan hidup yang berlaku. Menurutnya, sungai dinilai menjadi sumber kehidupan masyarakat sehingga kelestariannya harus dijaga. Ia juga menyoroti keberadaan sejumlah pipa yang diduga menjadi saluran pembuangan dari area perusahaan. Ia menambahkan, Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau juga akan melakukan kunjungan langsung ke lokasi untuk melihat kondisi dan persoalan yang terjadi.
8: Yang pertama yang berkaitan memang ada laporan dari masyarakat terkait dengan pembuangan limbah dari pabrik SBW ke badan sungai. Nah, ini kan memang tidak diperbolehkan, dan tadi hasilnya pun memang hitam air yang dikeluarkan. Tapi ya kami berharap dari DPRD jangan dilakukan lagi, kan tadi sudah jelas sampaikan bahwa kalau memang ini ya hormatilah kearifan lokal masyarakat. Di situ ya ada temenggungnya, ada kadesnya, jadi memang ya pihak perusahaan ini harus lebih bijaksana, lebih arif dalam menyikapi persoalan ini.
7: Hendrikus menegaskan, persoalan lingkungan ini tidak hanya menjadi perhatian bagi PT SBW, tetapi juga seluruh perusahaan dan investor di Kabupaten Sanggau. Perusahaan diingatkan untuk tidak membuang limbah ke sungai apabila belum memenuhi ketentuan kelayakan lingkungan. Wulandari melaporkan.
2: Memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Kecamatan Ketungau Hulu, wilayah perbatasan Kabupaten Sintang, mengadakan berbagai kegiatan perlombaan dan hiburan rakyat. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
9: Pelaksana tugas Camat Ketungau Hulu, Leni Marlina, mengatakan, memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, warga Kecamatan Ketungau Hulu, wilayah perbatasan Kabupaten Sintang, mengikuti kegiatan perlombaan, diantaranya bola kaki, turnamen bola voli, permainan rakyat seperti panjat pinang dan lainnya, serta hiburan rakyat. Leni menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Ketungau Hulu dan didukung dari TNI Polri serta masyarakat di perbatasan. Kegiatan tersebut diikuti oleh warga dan pelajar di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang.
10: Juga diadakan beberapa kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81, antara lain melaksanakan turnamen bola kaki, turnamen bola voli. Kemudian juga ada beberapa permainan rakyat yang dilakukan langsung oleh masyarakat. Ada bola dangdut, ada lari karung, ada panjat pinang, ada lomba makan kerupuk, dan lain-lain.
9: Sementara itu, Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang, Amrisius Murjani, mengatakan pihaknya juga mengapresiasi terhadap pihak kecamatan yang mengadakan kegiatan perlombaan tersebut.
11: Dalam pelaksanaan kegiatan 17 Agustus sudah dipersiapkan dengan baik. Untuk kegiatan pesta rakyatnya dilaksanakan mulai dari tanggal 16 dan 17.
9: Amrisius Murjani menambahkan, melalui kegiatan perlombaan ini menumbuhkan semangat kebersamaan antar warga perbatasan. Dengan semangat persaudaraan serta menjunjung tinggi marwah perjuangan para pahlawan bangsa pada hari kemerdekaan tahun ini, serta mendukung kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tiga paskibraka Kabupaten Sintang mengukir prestasi membanggakan di tingkat provinsi hingga nasional pada peringatan HUT RI ke-81. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
12: Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka Kabupaten Sintang kembali mengukir prestasi membanggakan pada tahun 2026. Tiga putra-putri terbaik Sintang berhasil lolos ke tingkat yang lebih tinggi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Sintang, Abdul Sufriadi mengatakan, dua anggota Paskibraka Sintang berhasil lolos seleksi tingkat provinsi, yakni Muhammad Zaki Raihanur dari MAN 1 Sintang dan Selis Pania Pelda dari SMA Negeri 3 Sintang. Sementara itu, satu anggota Paskibraka Sintang berhasil menembus Paskibraka tingkat nasional. Ia adalah Mirza Rafi Navazani, siswa SMA Negeri 1 Sintang, yang bahkan dipercaya menjadi pembentang bendera saat upacara penurunan bendera pusaka di Istana Negara Senin sore 17 Agustus 2026 kemarin.
13: Pada tahun ini, Kesbang Polka Petenitang berhasil meloloskan putra-putri terbaik kita ke tingkat provinsi dan ke tingkat nasional. Yaitu tingkat provinsi atas nama 1 Muhammad Zaki Raihanur dari MAN 1 Sintang. Yang kedua Seli Spania Pelda dari SMA 3 Sintang. Lalu untuk tingkat nasional yaitu Misa Rafi Nafasyani yaitu berasal dari SMA 1 Sintang yaitu, dan saat ini kita patut berbangga juga masuk dalam pada formasi di pasukan 8.
12: Abdul menambahkan, capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Sintang, sekaligus membuktikan bahwa putra-putri daerah mampu bersaing dan berprestasi hingga tingkat nasional. Kesuksesan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus mengembangkan potensi dan mengharumkan nama daerah. Dina Triana melaporkan.
2: Warasanggau menyiagakan ratusan personel untuk mengamankan jalannya Sabang Merah Festival Rakyat UMKM 2026 di Taman Arong Belopa. Pengamanan dilakukan guna memastikan kelancaran lalu lintas serta keamanan barang bawaan masyarakat selama festival berlangsung.
14: Kepolisian Resor Sanggau menyiapkan 180 personel untuk mengamankan pameran pembangunan Sabang Merah Festival Rakyat UMKM tahun 2026 di kawasan Taman Arong Belopa Sanggau. Kapolres Sanggau AKBP Kade Ari Mahardika mengatakan, personel akan disiagakan untuk pengamanan, penjagaan hingga pengaturan lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Ia menyampaikan, pengamanan tersebut merupakan bentuk dukungan Polres Sanggau terhadap pelaksanaan kegiatan yang digelar pemerintah Kabupaten Sanggau. Selain berpartisipasi dalam kegiatan, kepolisian juga menjalankan tugas pokok untuk memastikan seluruh rangkaian acara berlangsung aman dan tertib. Ia pun menghimbau masyarakat untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban selama menghadiri festival. Pengunjung juga diminta menjaga barang-barang berharga miliknya agar terhindar dari resiko kehilangan saat berada di lokasi kegiatan.
15: Jadi untuk Kepolisian Resort Sanggau tentunya sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Selain kita juga berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, tentunya sesuai dengan tugas pokok kami, kami juga sudah menyiapkan rencana pengamanan selama berlangsungnya kegiatan tersebut. Jadi kami sudah siapkan 180 personil yang akan melakukan pengamanan, penjagaan maupun pengaturan, baik pengaturan masyarakat yang datang maupun pengaturan arus lalu lintas di sekitar tempat dilaksananya kegiatan di Arong Balopa.
14: AKBP Kade Ari Mahardika juga mengingatkan masyarakat yang membawa kendaraan agar memanfaatkan lokasi parkir yang telah disediakan. Menurutnya ketertiban parkir penting untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas mengingat Taman Arong Balopa berada di jalur utama penghubung antar kabupaten. Okto Ferandi melaporkan.
16: Info cuaca hari ini.
2: Untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, pendengar dimanapun Anda berada, kami sudah terhubung bersama perkirawan Tika dari BMKG Spadio Pontianak. Silakan Tika. Tika, silakan.
17: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman Tahir di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG, Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan yang disertai adanya kabut asap. Adapun terjadi hujan dengan intensitas ringan tidak merata yaitu di sebagian kecil di wilayah kabupaten dan kota di Pontianak, Kuburaya dan Sanggau. Perkiraan cuaca esok hari Kamis 20 Agustus 2026 diperkirakan dominan cerah berawan di wilayah Kalimantan Barat. Adapun jumlah titik panas ataupun hotspot di Kalimantan Barat update hingga hari ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 2.437 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalbar dalam satu minggu ke depan sebagian besar masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk itu kami mengimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman Tahir.
2: Sekian warta berita Korban Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kabar kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami, redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_antikong. @RRI_sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @BintangRadio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik -1 tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria. Seharusnya aku, Ishak Octavian.
2: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
1: Lelah hati, Tito Aditya.
3: Aku

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta. Memukati itu apapun siapapun.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana. Soal

Alama Rizky Febian. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.
5: Mas

ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
2: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
3: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
4: berita terpercaya,
5: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
6: Pro 1 RRI Sanggau.
2: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bersama kami di satu Eri Sandau di mana Tri Bunda Sandau.
1: Halo, saya Okrin.
2: Saya Cika.
3: Saya Fido.
4: Saya Dini.
2: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
1: Dalam Sanggau pagi ini.
2: Sanggau siang ini.
3: Sanggau sore ini.
4: Sanggau malam ini.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau. Saat ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertran ini membuka bursa kerja dalam pameran pembangunan Sabang Merah di Taman Arung Belopa. Pameran tersebut dibuka mulai hari ini hingga 22 Agustus mendatang. PLT Kepala Disnakertran Kabupaten Sanggau, Agun Sugianto, mengatakan ada 4 perusahaan yang sudah membuka formasi kerja. Jumlah itu, dikatakannya, kemungkinan bertambah seiring pelaksanaan pameran. Dan Agun menyampaikan dari 4 perusahaan yang membuka lowongan kerja disiapkan 19 posisi. Agun mengajak masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang persyaratan yang dibutuhkan untuk mengunjungi stan Disnakertran. Tak hanya menyediakan bursa kerja, Disnakertran juga membuka layanan kartu siap kerja. Agun memastikan penerbitan kartu siap kerja tersebut gratis tanpa dipungut bayaran. Informasi ini juga pendengar dikunjungi atau Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
2: Napa bang? Ngoceh sindiran gitu?
1: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
2: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
1: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
2: Gah. Ngapain ikut milih?
1: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
2: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
1: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
2: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
1: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
2: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
1: Ngomong dari tadi, Bambang.
2: Bambang, ampun.
3: Alright, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar dengan informasi berikutnya ya, terkait dengan Satgas Karhutla Kabupaten Sanggau menyiapkan sekitar 130 personil dari Kodim 1204 Sanggau dan Yon TP untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Dan Satgas Karhutla Kabupaten Sanggau Letkol Infantri Nur Rahman Gida Drahijia mengatakan selain dari unsur TNI, penanganan Karhutla juga melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, Manggala Agni, lembaga kemasyarakatan, hingga perusahaan. Ia menilai keterlibatan berbagai unsur diperlukan karena penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Ia menerangkan seluruh unsur terus berkoordinasi dan bahu-membahu untuk memastikan setiap kemunculan hotspot dapat segera

diantisipasi dan ditangani. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi dari situs resmi kami ataupun portal berita kami rri.co.id.

0: Waduk Gajah Mungkur, terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
6: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
5: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
6: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
5: Oh, itu namanya reading slump.
6: Reading slump? Apaan tuh?
5: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
6: Makasih ya infonya.
5: Iya, sama-sama Aldi.
6: Sepertinya

0: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini...
8: Ada info heboh di grup WA.
7: Jalan keluar.
8: Viral juga di media sosial.
7: Semuanya.
8: Tapi benar nggak sih?
9: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Mutiara Pagi Islam.
10: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
3: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau pada kesempatan saat ini. Dan kami akan terus menyajikan berbagai informasi-informasi untuk Anda hingga menjelang pukul pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 17.46 atau 47 nanti kita akan memasuki waktu azan maghrib wilayah Sanggau, Bunut dan sekitarnya. Dan masih kami terus menyajikan informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda terkait dengan Satgas Karhutla Kabupaten Sanggau menyiapkan 3 unit mobil pemadam kebakaran milik Kodim 1204 Sanggau untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dandim Sanggau yang juga dan Satgas Karhutla Kabupaten Sanggau Letkol Infantri Nur Rahman Gida Drahizia mengatakan armada tersebut dikerahkan bersama personil dan unsur terkait untuk mengantisipasi kemunculan hotspot. Ia juga mengatakan penanganan karhutla di Kabupaten Sanggau dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur di situ. Disampaikan koordinasi tersebut diperlukan karena kondisi di lapangan membutuhkan kerjasama dengan respon cepat dalam menangani setiap titik kebakaran. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu, dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung. Ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Lelah hati, Tito Aditya.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel.
1: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Kategori Pop Wanita, Susah Melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

0: bawa dia kembali mahal ini. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
2: Kok senyum-senyum sendiri?
3: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
2: Emangnya ada apa sih?
3: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
2: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
4: Pro 1 RRI Sanggau, karena

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan pada kesempatan saat ini untuk wilayah Sanggau Sabang Merah dan sekitarnya, sesaat lagi akan memasuki waktu azan maghrib.

menyampaikan terkait dengan cuaca juga di wilayah Sanggau Sapa Merah ini mendukung ya berbagai aktivitas dan rutinitas sehingga memberikan semangat dukungan dan kegiatan-kegiatan juga yang akan berlangsung tentu pasti akan bisa bersama keluarga tercinta. Namun satu hal yang perlu diketahui, jangan sampai kita lengah dengan cuaca seperti ini, harus menjadi perhatian bagi kita agar kita tidak sakit karena udara juga yang tidak begitu mendukung. Kami selalu mengingatkan untuk Anda untuk melakukan berbagai aktivitas di luar sana harus menggunakan masker karena cuacanya juga yang saat ini sedang dilanda kabut asap. Memang beberapa hari yang lalu itu sempat diguyur hujan, namun ada titik-titik tertentu yang diguyur hujan, tapi tidak begitu lama atau dengan intensitas sedang saja. Baik pendengar, Anda masih bersama kami untuk saat ini wilayah Sabang Merah, Bunut dan sekitarnya telah memasuki waktu azan maghrib. Maka dengan itu kami yang bertugas beserta kru dan pimpinan RRI Sanggau mengucapkan selamat menunaikan.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat gerhana melihat neraka dan surga. Beliau melihat kebanyakan wanita berada di neraka. Ketika para sahabat rahimahumullah bertanya tentang penyebabnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka tidak mengakui kebaikan suami dan tidak berterima kasih kepada suami. Jika seorang suami dalam sepanjang hidupnya selalu berbuat baik kepada istrinya, tetapi kemudian si suami melakukan sedikit kesalahan, maka istrinya itu akan berkata, aku tidak pernah memperoleh kebaikan darimu. Mishkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa wanita pada umumnya mempunyai kebiasaan, sekalipun suaminya selalu berbuat baik kepadanya, jika pada suatu hari ada sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, maka kebaikan suami selama hidupnya akan sia-sia. Dan ia akan berkata, dalam rumah tangga ini aku tidak pernah mendapatkan ketenangan. Ini adalah perkataan yang biasa mereka ucapkan.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa menjadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh. Tawa bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yuk tetap ada manfaat deh.
11: Pokoknya acara iki cocok gue ngajani awakmu saben dino penra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidop gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di mana untuk informasi berikutnya untuk menjadi sosok figur yang baik di mata masyarakat, kepala desa dituntut agar selalu mampu menjaga sikap. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa DPM Pemdes Kabupaten Sanggau Alian menyatakan pihaknya terus melakukan pembinaan terhadap kepala desa agar selalu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan merupakan salah satu upaya agar kepala desa bisa menjadi contoh bagi warganya, terutama dalam bersikap dan berperilaku. Langkah ini diharapkan dapat membentuk kepercayaan masyarakat kepada pemimpin di desanya masing-masing. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Eh, by the way dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, saya Okrin.
1: Saya Cika.
2: Saya Fido.
3: Saya Dini.
1: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
0: Dalam Sanggau pagi ini.
1: Sanggau siang ini.
2: Sanggau sore ini.
3: Sanggau malam ini.

Baik, Anda masih bersama kami pengarah Polsek Meliau menertibkan aktivitas penambangan emas tanpa izin peti di aliran Sungai Boyan wilayah Desa Kuala Rosan, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Penertiban dilakukan setelah adanya laporan masyarakat yang resah karena aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Kapolsek Meliau Ibtu Supar mengungkapkan penertiban dilaksanakan setelah melalui koordinasi dengan aparat desa Kuala Rosan, Kecamatan Meliau. Petugas menyisir 3 titik yang diinformasikan masyarakat sebagai lokasi dugaan aktivitas peti. Disampaikannya pada titik pertama, petugas menemukan sejumlah peralatan peti di jalan utama Dusun Batu Laut. Penyisiran berlanjut ke bantaran Sungai Boyan dan petugas menemukan satu set peralatan peti. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Eh, Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya Bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul Bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini Bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
5: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Lelah hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta. Membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh Dana, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.
4: Meski

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

0: bawa dia kembali mahal ini. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Demikian pendengar, beberapa informasi yang baru saja Anda dengarkan tadi, semoga terhibur dan memberikan satu informasi yang terbaik untuk Anda di edisi sore ini. Dan nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nantinya, di mana kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI, dan sekaligus Anda akan ditemani bersama rekan saya Eko Karjuan di Sanggau malam ini. Demikian untuk edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Saya Jeki, ada Herman di meja operator beserta kru yang bertugas di Sanggau sore ini, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya, jadi 99,9% sudah pulih.
1: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih.
2: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fundraise hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
2: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
3: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
2: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemutakhiran informasi kepada masyarakat.
1: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
2: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
5: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain permakanan juga keperluan anak dan wanita.
4: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
6: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Seperti itu. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau mendapatkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut, maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi statusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
4: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
7: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
8: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
9: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gede, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
10: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
8: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
11: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Bebizi sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada Bebizi. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional Bebizi sebagai penyanyi.
13: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
14: Berapa jumlahnya?
13: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
15: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
13: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian, penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
16: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
11: Membantu pemeriksaan kasus Rini dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
14: Oh, artinya itu ada aja. Pengundangan dari PT
11: sebagai penyanyi. Penyanyi ya, jadi ya. Karena ada transaksi pembayaran yang itu sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan karena memang selaku saya dulu sebagai penyanyi.
14: Berarti secara profesional itu?
11: Secara profesional,
14: oh,
11: ya, okay. Itu saja.
14: Itu aja yang dikomunikasikan?
11: Iya,
14: oh, berapa pertanyaan tadi?
11: Sekitar 29.
14: Itu aja, tapi terkait soal
11: bagaimana ya, saya dulu 2000, nyanyi. Terkontrak nyanyi 2017 sampai 18.
14: Okay.
11: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
14: Kalimantan Timur, ya. Oke, terima kasih.
11: Terima kasih.
14: Ya. Harus ini, Pak.
16: Dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya, dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
17: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
18: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
17: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
18: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
19: Bang, memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya, kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch, itu menjadi hanya 30%.
18: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
20: This is very impressive and it shows the way.
21: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antaragama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
22: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
21: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
23: It's a very nice country. I love it.
24: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
21: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
25: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
21: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brasier, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brasier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
2: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia untuk meningkatkan hubungan di antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
1: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
3: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
1: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budiharto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
4: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar sehingga paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
0: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Iya, pendengar, selamat malam, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda. Kembali kami jumpai ruang dengar Anda. Edisi malam hari ini di 19 Agustus ya 2026. Sehat selalu ya, semangat selalu untuk Anda dan tetap bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Malam hari ini Anda bersama kami, kru-kru yang bertugas dan nanti akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan edisi malam hari ini pendengar, beberapa sesi acara akan menemani kebersamaan kita, diantaranya Warta Berita Sentral Pro 3 RRI, tadi telah Anda ikuti di 19 hingga 19.30. Kemudian di 19.30 hingga pukul 20, Mimbar Rohani Agama Islam. Dilanjutkan 20

2010 Sandiwara Radio. Kemudian di 2010 hingga 22 Sanggau Malam. Kemudian di 22 hingga 24 seperti biasa kami akan temani ya ruang dengar Anda dengan Sapa Malam.

0: kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan hati. Kalau di kawasan ini ada pengumuman yang harus diulang-ulang tiap Jumat, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini Jumat-Jumat dibaca, berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Jangan mati ya, berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya, pasti mati. Orang kaya,
1: mati.
0: Orang miskin,
1: mati.
0: Raja-raja,
1: mati.
0: Rakyat biasa,
1: mati.
0: Janda,
1: mati.
0: Kenapa ku ketawa? Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah, illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah informasikan, Das'ad, Pak Hengki, hati-hati, kamu Islam, KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang mati kafir? Ada. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Amin. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Tapi yang bisa membuat kalian mati kafir, hobi aklil haram, suka mengkonsumsi barang-barang haram. Dan salah satu di antaranya uang haram itu menerima serangan fajar dalam pemilu yang akan datang. Ini semuanya. Kau ketawa karena kau semua pelakunya. Langsung dalam hatinya, mati tidak jadi lagi ini. Orang datang kampanye, wane piro. Hei, nak muda? Bapak-bapak, kamu kaya tidak terima uang 300 ribu dari caleg? Tidak toh? Ibu-ibu, jadi miskin tidak menolak 300 ribu dari caleg? Tidak kaya, tidak miskin dengan 300 ribu. Tapi yang pasti, ketika kau memilih karena kau disogok, buka Al-Quran 166-167. Kamu akan menyesal nanti di akhirat dan kau akan berkata, ternyata kami salah memilih. Ya Allah, kembalikan kami, keluarkan kami dari neraka. Apa kata Allah? Coba buka Al-Quran Al-Baqarah 167. Terakhirnya Allah katakan, tidak mungkin saya keluarkan kamu dari neraka. Hati-hati, jangan pilih karena kau dikasih duit, jangan pilih karena sekampung, jangan pilih karena tim sukses, dan yang paling penting, jangan gara-gara pemilu kalian bertengkar bertetangga, jangan gara-gara pemilu kalian jamaah masjid akhirnya tidak sapaan di masjid gara-gara beda calon. Jangan ketawa, saya serius ini. 2019 kemarin siapa yang bertanding? Bapak Joko Widodo dengan Bapak Prabowo. Iya bu? Tapi tidak. Iya bu? Siapa yang menang? Siapa yang menang? Siapa menterinya? Pilpres baku lawan. Selesai pilpres satu paket. Kalian masih baku bosu. Dia sudah satu paket dalam kabinet, kalian bertetangga masih waktu musuh. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Paham? Paham? Tiga calon semua orang Islam, tiga calon semua orang Indonesia. Soal ada busuknya, ya pastilah namanya manusia. Mana ada manusia yang tidak ada busuknya? Jangankan calon presiden, ini saja ada. Coba kalau saya dicari jejak digital saya, pasti banyak apa? Janji-janji palsu. Apa janji palsu saya? Waktu kuliah banyak cewek saya janji. Kita akan sehidup semati. Kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Begitu saya menikah, orang yang tidak pernah saya pacari. Datanglah semua cewekku, kenapa bukan saya? Saya bilang, apa boleh buat sayang, jodoh takdir dari Allah. Allah tidak memperjodohkan kita. Aku diperjodohkan dengan istriku yang sekali. Nah, sudahlah, syukur-syukur kau pernah kupacari. Sehingga kau kalau lihat saya viral, kau bilang sama anakmu, mantanku itu nak. Hei, Bu. Bu. Tiga calon semua baik. Mau pilih jagoanmu silakan, tapi jangan kau hina orang yang tidak kau coblos. Selesai. Ya. Hei, silakan pilih jagoanmu, jangan hina lawanmu. Soal apa kau pilih Dasat, itu urusan saya. Nanti di TPS kita buktikan. Dan kalau sudah terpilih, percaya itu pemberian dari Allah. Karena kekuasaan Allah yang memberikan dan Allah yang mencabutnya bagi orang yang diinginkan. Betul? Jadi jangan terima Wan Sogo ya. Woi. Punten. Sedulur-sedulur. Piye kabare? Api-api. Punten. Bugis. Ya. Wa qala idan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Ibu-ibu, berapa jari-jarinya, Bu? Berapa, Ibu? 10. Cacat dong. Enggak ada kakimu? 20. Ini malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Nabi kagum. Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat pencatat air ketika hujan. Lalu Nabi datangi malaikat itu. Wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang jatuh di darat, kucatat yang jatuh di laut, semua aku catat. Tak setetes pun yang tidak aku catat ya Muhammad, maka aku sibuk dengan jari-jariku ini. Ada yang mampu catat air hujan di sini? Ada? Kenapa? Biar banyak kalau jatuh-jatuh, satu-satu bisa kuhitung, Bu. Ini banyak jatuhnya rame-rame dan laju. Mana bisa dihitung? Tapi malaikat ini mampu menghitungnya. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Apa? Lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Apa gerangan itu? Ketika umatmu berkumpul di Masjid Darussalam, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka ketika berkumpul di tempat seperti ini, bersalawat kepada Nabi, karena pahalanya lebih banyak daripada air hujan ketika hujan. Maka saya mau ajak bersalawat. Bisa? Bisa salawat? Saya mau dengar bertanding kita. Mana lebih kencang suaranya bapak-bapak dengan ibu-ibu? Oh, ibu-ibu. Belum dinilai sudah lebih duluan dia. Inilah ibu-ibu, ras terkuat di bumi. Weser kanan, belok kiri. Begitu ditabrak, saya ikuti wesernya ibu. Kau salah, kenapa ikut weser? Mestinya lihat setir saya. Setirnya disuruh lihat, Pak. Dikasih alis yang cantik-cantik, dia kasih tipis lah gitu. Itu ibu-ibu ras terkuat di bumi. Maka kita dengar dulu ibu-ibu salawat, bapak-bapaknya diam. Bisa? Bisa? Jenis kelamin lah. 9,5. Nah, ibu-ibu diam, bapak-bapak lagi yang merasa jenis kelamin laki-laki, ayo selawat. Jangan mempermalukan jenis kelamin kita, Pak. Ayo, ayo, selawat deh, yuk. Salatullah. Masya Allah.

Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,7. Yasin. Nilainya berapa ya? Nilainya 9,9. Kecil kenapa besar nilainya Ustaz? Beliau yang undang saya? Beliau yang kasih honor? Kalau saya kasih nilainya kecil, nanti honorku juga kecil. Oh, Bu. Saya pernah salah menerima honor di Makassar. Kalau saya di Makassar biasanya satu malam dua acara saya. Acara pertama selesai, saya buru-buru ke acara kedua. Saya lari-lari ke mobil, dikejar sama panitia. Tunggu dulu Pak Ustaz. Iya. Datang, dia kasih, mohon maaf Pak Ustaz, amplop. Saya lihat amplop keluar, langsung saya sambar. Duduklah saya di mobil. Begitu saya duduk di mobil, saya kasih keluar amplop. Astagfirullah, salah kasih ini panitianya Pak. Apa dia kasih saya? Susunan acara. Allahu Akbar. Senangnya ibu-ibu saya menderita. Ayo kita selawat bareng-bareng. Ibu, bapak, adik, atas, bawah, semua kita selawat.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa para takmir masjid, pengurus yayasan yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus imam kita, Syekh Abdurrahman Al-Yamani, sana surga bagiku. Siapa ucapan itu? Ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan rumahku adalah surga bagiku. Padahal rumah beliau, sejarah membuktikan, kalau beliau sholat berjamaah sunnah dengan istri beliau, ini kepalanya sampai ke langit-langitnya. Berarti bisa dibayangkan kecilnya rumahnya beliau. Kalau beliau sujud, kakinya beliau menyentuh kepalanya Aisyah. Begitu kecilnya rumah beliau. Beliau pernah didapati anak cucu-cucu beliau Hasan Hussein pucat karena beberapa hari tidak makan. Ekonomi bukan keluarga kaya. Rumah tidak besar. Tapi Alhamdulillah mampu mengatakan rumahku surga bagiku. Kenapa kita umatnya Muhammad rumah besar, kamar sesuai jumlah anggota keluarga, mobil banyak, kamar semua ber-AC, interior rumah laksana surga di dalamnya, cantiknya masya Allah, uangnya banyak. Tapi apa yang terjadi? Rumahku rasanya seperti neraka. Berarti ada yang salah rumah tangga kita. Apa yang salah? Satu, salah kamu menilai rumah tangga. Kamu pikir orang kaya itu bahagia sebab kaya bahagia harus kaya. Tidak. Kalau kaya membuat orang bahagia, tidak ada rumah tangga kaya yang cerai. Tapi berapa banyak orang kaya, rumah tangganya berantakan. Sementara orang miskin bahagia rumah tangganya. Saya bilang sama istri saya, harta bukan jaminan kita bahagia. Tak ada uang. Tapi istri saya bilang, betul, uang tidak menjadi jaminan untuk bahagia. Tapi istri saya juga berkata, tapi tidak ada uang, susah untuk bahagia. Bilang, pintar kau sayang. Karena ada orang update status. Apa statusnya? Dia tulis, biar miskin, yang penting bahagia. Ku komenlah statusnya. Saya doakan kau miskin selamanya supaya kau bahagia. Weh, langsung diblokir saya, Pak. Saya bilang, apa salahku? Kakak kau bilang, Pak, biar miskin yang penting bahagia. Ku doakanlah kau miskin terus. Inilah namanya status beleng-beleng, tidak masuk di akal. Salah niat. Maka niat berumah tangga itu Nabi sudah katakan, ayo acun tangan, siapa yang belum dapat jodoh? Adik-adik, ada yang belum dapat istri? Ada. Ini kata Nabi, nikahilah seseorang karena empat hal. Satu, lihat cantiknya. Lijamaliha, lihat cantiknya. Kenapa? Cantik penting, tapi jangan prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. 17 tahun, sweet 17. Kalau dia ke masjid, semua orang terpesona. Masya Allah. 17 tahun. Balik itu angka 17. Berapa? 71. Masih cantik. Keriput. Belekan. Tai telinga. Kena stroke pula. Lagi kok cantik. Cantik penting, tapi jangan prioritas. Kenapa? Ada batasnya. Maka cantik itu bicara cinta. Cinta itu bicara nafsu. Nafsu itu bicara keindahan. Maka tidak ada anak muda jatuh cinta sama nenek-nenek. Kenapa? Karena biar kok kaya bagaimana, tidak cantik lagi kamu.
maka cinta pasti ada batasnya. Makanya Islam katakan mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Cinta itu identik dengan nafsu. Karena dia nafsu, maka cinta berbicara tentang nafsu. Maka nafsu itu disebut bulan madu. Bulan madu, Pak. Satu bulan. Kalau panjang pasti orang bilang tahun madu. Namanya bulan. Saya ditanya sama orang ustadz, bagaimana cara membedakan madu asli dengan madu palsu? Saya bilang gampang. Bawa itu madu ke rumahmu. Kalau dia mengamuk istrimu, kalau istrimu di rumah ngamuk, pasti madu asli itu. Paham? Paham, Ibu? Nah, ibu-ibu, kalau dikasih madu dengan racun, ibu pilih di madu atau di racun? Nah, maka nikahi seseorang karena cantik. Cantik penting. Kenapa? Karena dia hampir 24 jam di depan kita. Baru bangun, dia lagi. Habis mandi keluar kamar mandi, dia lagi. Sudah pakaian mau makan, ada lagi depan dia lagi. Mau keluar rumah, dia lagi. Pulang cerya, waduh, ada lagi dia. Maka kalau dia jelek casingnya, pasti cepat ganti casing. Maka perempuan yang baik, kata Nabi, menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Menyenangkan hati bukan karena cantik. Biar mukamu cantik tapi mulutmu kasar, mana ada orang senang. Yang enak cantik, tutur kata lembut.

Iya, pendengar itu tadi telah mengikuti ceramah singkat ya bersama Ustadz Dasat Latif ya, di mana di dalam ceramah singkat tersebut beliau ya menyampaikan nasihat yang bisa membuat kita sadar dalam waktu yang membuat kita sadar ya, dengan melihat pengalaman-pengalaman yang kurang baik ya dalam hidup kita. Untuk kedepannya kita bisa memperbaiki kesalahan yang pernah kita lakukan. Ya, beliau juga mengingatkan kita tentang hidup ya, kesalahan sehari-hari dan bagaimana seringnya kita jauh dari Allah. Padahal nikmatnya kita nikmati setiap hari. Ya, pendengar, demikian roh mimbar rohani agama Islam yang malam hari ini. Tetap terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau, kita di 1956. Nanti pukul 20 hingga 22 kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan play.

0: Ya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
0: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
2: Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang dalam Freedom Jazz Festival 2026, Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz di RRI Auditorium Abdul Rahman Saleh. Perkenalkan, saya Roli Utahayan.
1: Dan saya Berili Kumahua.
0: Kali ini saya gak sendirian ya. Sudah sepaket kami berdua. Dan kami akan memandu acara ini dari awal hingga akhir, teman-teman sekalian, para hadirin yang terhormat. Dan menginformasikan juga kalau acara ini, Ber, disiarkan langsung juga nih.
1: Yes.
0: Di Pro 1 RRI Network seluruh Indonesia. Kemudian di RRI Net. Dan juga di YouTube ICSL.studio dan di YouTube RRI Jakarta Official. Tapi supaya lebih hangat lagi, kami berdua punya pantun ya. Tak kenal maka tak pantun ya. Boleh bantu cakepnya?
1: Ya, jangan lupa cakepnya. Boleh tes dulu cakep 1 2 3. Oke.
0: Okay. Cakep.
1: Tapi cakepnya ready ya. Siap ya. Siap-siap ya.
0: Cakepnya ready ya.
1: Oke.
0: Okay. Beli kopi di pinggir jalan.
1: Kopinya panas, diminum perlahan.
0: Freedom Jazz Festival bukan sekedar pertunjukan.
1: Tapi malam penuh musik, kebebasan, dan kenangan. Tepuk tangan
0: boleh
1: dong.
0: Ya, boleh ya.
1: Boleh lah, kita coba lagi nanti ya.
0: Boleh lagi nanti ya. Nanti punya PR closing nih, Ber.
1: Yes.
0: Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI. Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam, Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI. Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
1: Yes.
0: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
1: Ya. Yeah.
0: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
1: Betul. Wah, sekali.
0: Terus sekali ya.

Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong, bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz? Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam, PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal. Ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa itu ada Jer Basuki Maubeo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang di-package dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, lalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau nggak mendukung. Ini nampaknya kalau nggak Mas Doli nggak ke panggung, dosa juga. Mas Doli kesini dong. Kesini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong kesini juga berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya nggak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya kayak izin nggak sambutan, Mbak Yeni. Yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya pastinya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya, atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya.
1: Kira-kira.
0: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan, Pak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini
1: Pak,
0: kan maksudnya? Tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap,
1: Pak.
0: Pertanyaan kedua apa, Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Siap.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi.
0: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Aduh. Selalu siap mendukung.
0: Alhamdulillah. Aplaus untuk Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita nggak ngambil satu menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
2: ya Tanjung,
0: Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan
0: masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap. Monggo Mas Doli.
1: Sudah 3 album katanya tadi?
2: Iya.
1: Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
2: Saya nggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
2: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
2: Di 11 itu main band juga mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal, bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga Bear, mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015 bertempat di ICSL.studio dan biasanya kita adakan selama 17 hari dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada, okay, S-nya. Gitu. So kita, dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke. Okay.
1: Yes, jadi ini sudah 2024 kali kita,
0: ya.
1: Betul. Kita, okay, pertama kali adakan lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi, yeah, memang sudah 3 tahun berturut-turut. Closingnya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay, setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda, yeah, gitu ya. Beda-beda. Seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya. Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu, yes, sudah mencakup semua karena, mm-hmm, berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal,
0: ya,
1: di mana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi.
0: Mm-hmm.
1: Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka. Gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari tahun dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya itu message yang mau kita bawa. Lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih Bear ya, karena, yeah, kita baru live di seluruh Indonesia hari, yes, ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia, legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah, benar-benar.
1: Literally
0: benar,
1: kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: Terima kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17.000 pulau, lebih 600 bahasa dan dialek, berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari IJSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila.
1: Oke.
0: Okay. Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard Pavito, ya. Yeah. Pavito on keyboard. Ini kalangan kamu kesini dikit, itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya, soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke. Okay. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Noval. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. 5 strings ya bassnya. 6 string apa 5 stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Nggak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni, beberapa bulan ini jarang ketemu, tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada nge-jam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz, ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena nggak pakai latihan ya, bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya. Mas Yuki selalu keren, okay. Ya. Cuma mohon maaf, saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Dwiki. Jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Dwiki tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Cuita malam.
2: Mbak Dan Yeni ini saya Wahid. Persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para juita malam Indonesia.
3: Malam.

0: 11 Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: Terima kasih.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Ini luar biasa loh. Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri.
3: Boleh
1: ya?
3: Betul, silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekali
1: abadikan. Memang,
3: yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ya. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi. Iya, Pak Dodi, semua dari RRI ICL dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
3: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
1: Terima kasih Pak Dwiki, Sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Happy terima sweet kasih 60. Sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Sekali-sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
1: Oke. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
1: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
3: Ngobrol bentar, Mas.
1: Diculik. Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
5: Oke. Siap.
1: Dari 60 tahun ya, Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
5: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
1: Baru loh, Ber. Baru.
5: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Yang okay, sekarang yeah. Basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
1: Oke.
5: Okay. Yeah. Tapi dulu saya punya cita-cita. Kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
1: Yeah.
5: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
1: jauh,
5: gunung ya. Krakatau begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
1: Oke. Okay.
5: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insyaallah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke.
5: Okay. Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
1: Wow, nah. Sudah 80 jadi negara.
5: Alhamdulillah.
3: Melebihi target berarti.
1: Melebihi. Benar-benar.
5: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Ya. Yeah.
5: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Ya.
5: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang ya,
3: sangat musisi. Banyak.
5: Nah ini Nadine Adriana ya.
3: Betul.
5: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang ya. Lain-lain. Drummer cewek loh ini. Jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak Bir?
3: Betul Mas, masa depan musik Indonesia cerah.
5: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan untuk itu. Tepuk tangan buat semua. Ya.
1: Supportnya selalu berharga ya Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya Pak Duki? Untuk Freedom Jazz 2026 ini?
5: Oh ya, Freedom Jazz ini
1: festival ya.
5: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing? Bukan, ini closing sesi ini ya.
3: Betul, closing dari tahun
5: saya
3: ini.
5: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
3: Tahun
5: ini,
3: tahun depan ada lagi Mas.
5: Harus terus. Ya, Agustus. Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan di Kota Depok ya. Ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong.
1: Oh, streamnya. Seru.
3: Masukan yang luar biasa.
1: Ada Amin Bapak Ibu.
3: Ada Amin.
1: Ada ya.
5: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada Amin, di Amin. Sana. Studio okay. Alam itu keren banget.
1: Sip. Ya. Amin.
5: Itu aja.
1: Kita doakan bersama. Terima kasih Amin. Pak Duki.
3: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan semuanya.
1: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini, kayaknya Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Bear?
3: Yes, ini spesial banget karena anak-anak ini adalah wah anak-anak ini.
1: Anak-anak, waduh baik. Sih.
3: Usianya usia anak-anak.
1: Masuk bapak kakak ya.
3: Iya, saya udah bapak. Omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu. Dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayaknya tahun lalu juga ada ya Cheryl.
3: Betul,
1: ya?
3: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on the alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
1: Band baru banget, grass banget.
3: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media, tapi hari ini mereka tampil di sini for the, ini mungkin perdana kali ya. Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal, yaitu Adriana, Wardoyo dan Kalianto.
1: Okay.
3: Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Dwiki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
3: Yes.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Test, test. Okay.
1: You wait for Nisi Wardo Yon saxophone. Sheila Pramatasaka on bass. Sherry Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Enda Widya Stuti.
2: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Enda. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Okay, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

Terima kasih banyak. Oke. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Adwarka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl, dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya pernah, kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian, sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be Enda Hand Reza song. Kalau ada yang belum tahu, Enda Hand Reza itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean, for the repertoire. So this is a song called Baby, It's You. Okay.

0: apakah ini kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya. Terus sekarang ke jazz dulu sebentar. Susah gak tuh manuvernya?
1: Oh susah banget. Susah dan apa ya, dan memang menantang sekali. Tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi. Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat, recall. Apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu.
0: Iya. Iya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
1: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you Enda, sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Dimana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI, Indonesia Jazz Movement, dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan Kelompok Perempuan Berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa. Halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini mungkin mewakili teman-teman dari Kelompok Perempuan Berkebaya, komunitas ya, gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya Mbak Lia ya, untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini gimana Mbak Lia?
2: Ya, jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, antusiasmenya bagus. Mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh nah, agak lebih, takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
2: Iya sih,
0: kan gak, kita kasih surat izin ya. Aja ya.
2: Boleh. Saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Okay.
2: Nata, kalau tahun ini komunitas Perempuan Berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Oke, ragam tenun tahun ini berarti ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
2: Betul, kita ada 7-8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
0: Ya, kita
2: jadi,
0: perkenalkan.
2: Biar langsung.
0: Yes.
2: Ada
0: yes,
2: saya
0: yes.
2: Undang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
0: Oke.
2: Ya. Ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, thank you.
3: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
2: iya, tapi kita manggilnya Mbak atau Kakak. Budaya kan?
3: Ya, ya budaya ya.
1: Oke.
3: Mbak Rihaya.
2: Syukur. Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
3: Mbak
2: ini
3: Mbak Yaya? Mbak Yaya ini panggilannya Mbak Yaya. Ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat. Ya, tetapi dipadu dengan ulos.
2: Ya. Ulos dari Sumatera Utara.
3: Dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang, warna merah hitam putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi, ulosnya dari ulos sadum.
2: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya. Ulos yang digunakan.
3: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
2: Ya. Kondenya apa nih Mbak, nah, Mbak Yaya nih, jenis kondenya?
3: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya, tapi...
2: Nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat. Ya. Ini yang keragaman kita yang hampir hilang.
3: Ya.
2: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern.
3: Iya. Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali. Dan kondenya pun konde Bali.
2: Yeah.
3: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
2: ya.
3: Jadi kita
2: terancam punah untuk ya, pengrajin.
3: Kita perlu memikirkan rang-rang regenerasi untuk para pengrajin tenun ya, dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
2: manual,
3: tangan ya. Ya, manual. Dibuat secara manual.
2: Berikutnya siapa nih Mbak?
3: Oke, okay, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
2: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
3: ya
2: ciri itu. Khas Palembang itu
3: ya.
2: Songket emas.
3: Mungkin juga pakai Prada, Prada ya.
2: Ya ada ya. Pakai Prada. Iya. Ya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
3: Oh, saya memakai tenun Badui.
2: Nah, tenun Badui. Ya. Deket ya, Banten.
3: Banten, oh, Banten dan Baduy. Iya. Terima kasih Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru itu yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
2: saya juga.
3: Mbak Lia pakai, ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten,
2: tenun Baduy warna hitam dengan motif
3: Baduy,
2: emas.
3: Baduy kan di Banten ya, di provinsi Banten, ya.
2: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
3: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya kalau biasanya kita sebut.
2: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
3: Pending ya kombinasi nih ya, kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
2: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia. Dan sanggulnya ini cepol.
3: Ya, sanggul cepol. Sederhana ya, artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke. Ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
2: Jadi, ini batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, naik.
3: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya. Mungkin apa?
2: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas ya. Dan kondenya nih unik juga.
3: Ya, konde modern sebetulnya ya. Tapi yang unik adalah jambul
2: katulistiwa. Nih yang berikutnya
3: ya, terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
2: Ya, ini tenun
3: Nusa,
2: Rote.
3: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama dari NTT kan.
2: Kalau kita panggilnya Kakak Nova. Ya,
3: Kakak, oke. Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
2: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
3: Dari Rote Ndao NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
2: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan Indonesia.
3: Ya. Ada kalungnya juga ya, itu juga ada lambang tertentu ya.
2: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Tuh mungkin ya.
3: Ya.
2: Ya, terima kasih Mbak-mbak dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then the beauty of Indonesia through our showcase.
0: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay. Kalau begitu, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye.

0: Selamat malam.
1: Cek, selamat malam. Terima kasih, boleh tepuk tangan buat Andre Dinut.
0: Beli kemauan pada bass.
1: Echa Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu, cepet aja karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment. Kita bikin bareng-bareng bertiga. Lagu barusan judulnya Beats and Effects. Juga bareng-bareng begini, tapi ide awalnya dari Andre Dinut. Dan itu semua akan ada di upcoming album kami.
0: Upcoming album, doakan.
1: So, udah langsung setiap standby di sebelah sini, boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada Bass G on the tenor saxophone.
0: Alright.
1: Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
0: Wis.
1: Di trumpet ada Ben Yapari.
0: Ben.
1: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom's Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood. Ada Ricky Dani dan Ben Yapari. So this is gonna be our last song. Yeah. Sebuah lagu karya dari Echa Sumantri. Jadi Echa mungkin mau komentar.
2: Cik. Wow, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk by featuring dengan alat musik tube specifically. Jadi waktu di Bandung kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
3: Takahiro Miyazaki.
2: Yes,
3: dari Jepang. T-Square.
2: Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan at ND. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan ya. Pokoknya yang penting BAE.
1: Kecuali right. Classroom Assessment ya, yang belum.
2: Iya, itu belum.
1: Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you wanna jam with us, stick around.
3: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see that? This is the new trend color for 26. Yeah. Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia.
3: Yeah. Oh. Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah oke. Okay. Mulai nih. Ini kalau konsep begini. Oke. Okay. Budokan at ND. Enjoy.

0: BAE dan maaf. Dan kita masih akan melanjutkan sebentar lagi ya sebelum kita closing, karena tepat pukul 22 acara ini akan berakhir secara online, tapi akan tetap kita lanjutkan di tempat ini, hadirin sekalian, para tamu undangan, untuk ada jam session. Dan nanti sebelum berakhir, saya akan punya teman-teman dari FJF Collective featuring dengan Matthew Sayers. Masih semangat ya semua? Masih. Abis ini boleh jam session. Dan menyapa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergabung. Begitupun lewat RRinet yang sedang menonton kami secara visual. Dan juga untuk yang menonton di YouTube kami di ICSL Studio dan juga di RRI Jakarta Official. Dan ini dia akhir dari Freedom's Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk energi dan juga semangat yang luar biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua. Terima kasih kepada seluruh musisi yang juga turut hadir, turut memeriahkan, kepada tamu kehormatan, para partner, panitia, dan tentunya semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk semua yang mendukung dan yang sudah bergabung secara online bersama kami. Oleh karena itu, saya Roli Hutahayan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Freedom Jazz Festival berikutnya. Freedom Jazz Festival 2026, harmoni bangsa dalam nada jazz. Ini dia persembahan terakhir FJF Collective featuring Matthew Sayers.
1: Terakhir mentak. Matthew 3.

Iya, mendengar kembali bersama kami di 97 FM RRI Sanggau, dan tadi telah Anda ikuti bersama Pro 1 RRI Jakarta. Saat ini Anda kembali bersama kami di 97 FM di yang kami pancarluaskan dari wilayah kawasan Sabang Merah, Bumi Ternate. Ya, 22 lebih 8 menit. Saat ini pendengar, kami akan temani selanjutnya ruang dengar Anda dengan lantunan lagu-lagu pop teman kenangan hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Salam sejahtera. Malam hari ini bersama kru-kru yang bertugas ya di Sanggo Malam 19 Agustus 2006 akan terus menemani ruang dengar Anda nanti hingga jelang penghujung acara. Dan meski hingga saat ini pendengar ya cuaca di luar masih terus diselimuti kabut asap ya. Ya tentu untuk Anda yang tidak punya kepentingan keperluan mendesak ya, sebaiknya tidak selalu keluar rumah ya, karena kondisi kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Kabupaten Sanggau sehingga akan mudah untuk Anda yang mungkin kondisi badan kurang sehat, sangat mudah terinfeksi ISPA ya. Ya tentu jaga kesehatan ya, dan selalu konsumsi makanan bergizi ya, agar Anda tidak mudah terinfeksi penyakit tentunya. Ya pendengar, malam hari ini seperti biasa kami akan temani ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, dengan lantunan lagu-lagu pop Temang Kenangan, menghibur suasana kebersamaan Anda bersama keluarga ya, dan bersama orang tercinta di rumah. Tidak lupa juga saya sapa untuk Anda yang malam hari ini sedang berada di perantauan ya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, tetap semangat ya, mudah-mudahan acara sapa malam kita malam hari ini bisa menghibur ya suasana istirahat Anda bersama rekan-rekan, dan tetap jaga kesehatan ya agar bisa melakukan aktivitas yang biasa Anda lakukan setiap harinya. Di 085753813 6511 5756 5756 494 Anda bisa bergabung. Kita coba terima dulu telepon pertama. Selamat malam.
1: Selamat malam, sapa malam.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Mbah Kakung dari Desa Retuk Kuala Mandoti Kuburaya.
0: Mbah Kakung, silakan Mbah Kakung.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI ya, di mana saja.
1: Lagunya dari Tio Fanta.
0: Tio Fanta. Judulnya?
1: Tiada nama seindah namamu.
0: Oke. Tiada nama seindah namamu. Siapa-siapanya?
1: Ya, siapa-siapanya untuk bang penyiarnya. Selamat bukan terpengar. Mudah salam sekali tak sudah selalu. Salam juga untuk Dato Bukan, Bang Fain juga, Mbak Yuli juga, Bibi Yul, Mama Indah, Mbak Yati, Mbak Isa, juga Mama Yuki, Mama Boboi, dan juga Ibu Farida, Ibu Nadalia, Bang Tunggu semuanya ya. Ya semuanya lah Bang, jangan terkulai dalam pelajaran ini sambil chat.
0: Oke.
1: Selamat berduka, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Pak Kakung ya di Kuburaya. Selanjutnya Mbak Miati, selamat malam.
3: Iya, selamat malam, semangat malam Bang Eko.
0: Jangan mandi malam-malam ya.
3: Ya?
0: Jangan mandi malam-malam.
3: Enggak. Udah mau tidur nih. Mau tidur ya, enggak mandi.
0: Siapa tahu tidur juga mandi.
3: Enggak. Kedinginan nanti Bang Eko malam-malam mandi.
0: Dalam mimpi maksudnya. Mimpinya oh, mandi gitu kan.
3: Mimpi indah nanti Bang Eko.
0: Iya, mandi juga mimpi indah.
3: Enggak lah. Kedinginan. Udah ngopi belum?
0: Belum lah, kan kemarin-kemarin udah dibilang kopi. Oh,
3: masa belum pulang-pulang sih, udah tahun berapa nih Bang Eko?
0: Belum, dari 2018.
3: Sampai 2026 loh. Dan besok lah diantar ya.
0: Beliau tuh lupa balik ke tempat kerja.
3: Tahu gitu. Salah jalannya Bang Eko.
0: Mesin cuci juga dibawa tuh.
3: Itu banyak simpang, saat salah jalan dia pulangnya.
0: Iya. Oke, okay, Mbak Miati.
3: Iya. Lagunya Kereta Senja Bang Eko.
0: Kereta Senja.
3: Iya.
0: Kenapa keretanya?
3: Mau jalan-jalan.
0: Terlalu senja keretanya, ganti dong.
3: Nggak mau jalan-jalan dan naik kereta aja.
0: Kereta senja riwayatmu.
3: Bukan itu.
0: Bukan. Mana nih lagu kereta senja dari
3: Mas Nito Wijoyo ya.
0: Mas Nito Wijoyo. Oke, okay, iya. Ada nih.
3: Oke. Okay. Dalamnya terutama untuk Bang Gawa, semoga saya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa sekeluarga tercinta. Buat Ayu Jamur Sawit sama neneknya, ada Kak Long, Mbak Kangkung, Bunda Esti, Kabung Bunda Esti, Paman Sam, Dato Uban, ada Bang Widi, ada Mbak Elsa, ada Pak El, ada Paman Sam yang lain dirangkul dari A sampai tanpa terkecuali tebakannya. Selamat bertugas, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih Mbak Miati ya di depan kompi. Selamat malam.
1: Selamat malam, semangat malam.
0: Dengan Mas siapa? Eka. Dengan Mbak Kakung lagi, masa Mbak Kakung gabung lagi?
1: Bukan.
0: Jangan lah.
1: Iya, ngomong bukan Mbak Kakung. Nah,
0: bukan. Kirain Mbak Kakung.
1: Kalau Mbak Kakung tadi udah gabung pertama.
0: Oh, iya. Berarti ini Mbak Kuncen?
1: Bukan.
0: Bukan juga. Kuncen.
1: Penuh bujang kecewa di bawah langit.
0: Bujang kecewa ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Ini apa Bung, di Subah ini kabut asapnya enggak terlalu tebal sih. Sedikit ya dia tuh.
0: Sedikit.
1: Enggak tebal gitu.
0: Kok masih ada?
1: Ada lah, masih kabut asap di sini. Tapi cuacanya dingin nih cuacanya di sini gitu.
0: Lagu kabut asap belum ada nih.
1: Ya itulah kabut biru yang ada itu.
0: Kabut biru dangdut.
1: Tapi itu dangdut dan sedikit putar nanti baru semua ya orang. Tadi itu Bung, tema luar biasa yang Bung bilang masalah tentang orang itu yang merantau ya. Itu luar biasa. Nah, ini lagunya Bung sesuai yang Bung bilang yang merantau, walaupun kita pergi jauh tapi ingat negara kita, yaitu Tanah Airku dari Coklat.
0: Tanah Air.
1: Ya, Tanah Airku dari Coklat.
0: Nah, itu mah lagu-lagu ini, lagu-lagu yang ngebeat. Coba lagu-lagu yang agak slow, melankolis dikit lah.
1: Slow lah itu Bung, slow lah itu. Tanah Air gitu. Tidak kan ku lupakan. Nah itu gak slow kan.
0: Apa tuh judulnya?
1: Tanah Airku dari Coklat.
0: Dari?
1: Dari Coklat.
0: Coklat.
1: Iya.
0: Coklat.
1: Itu kayaknya itu lagunya Marzuki di cover ulang oleh Coklat gitu. Gitu ya. Siap. Kita sapa-sapa kawan dulu ya.
0: Oke, silakan.
1: Yang pertama buat Bung.
0: Oke, terima kasih. Selalu, selamat malam.
1: Tetap semangat ya. Ya lain kita rangkul aja sama Pak Kajal.
0: Oke.
1: Ya, selamat malam.
0: Terima kasih. Lanius ya. Selanjutnya selamat malam dengan Wan Usu. Wan Usu ya, siapa?
4: Halo, selamat Usu Busri. Malam.
0: Usu Busri ya?
4: Ayo, Usu Busri.
0: Oke, apa kabar Usu Busri?
4: Alhamdulillah, cuacanya pun panas di tempat saya nih.
0: Kabutnya masih?
4: Kabut-kabut ya, kalau ada sore kabut, pagi-pagi ada subuh tuh kabut.
0: Gitu ya, kabut berembun juga ya?
4: Ada aja ribu. Tapi hujannya kan baru anaknya kecil-kecil, baru rintik-rintik ini belum habis anaknya debu-debu tuh.
0: Betul.
4: Iyalah, belum ada hujan yang lebat. Baru 3 kali hujannya pun sebentar-sebentar aja.
0: Air sering keluar rumah enggak?
4: Ya, kalau air sih air hujan sih kalau saya sih masih banyak.
0: Masih banyak ya.
4: Soalnya saya kan diam sendiri, diam seorang. Ibaratnya kan airnya kan enak tuh sedikit aja makanya. Kalau orang yang ramai itu ya udah banyak kehabisan.
0: Iya. Berarti air ini joker ya.
4: Ya, tapi kalau untuk mandi sih air sungai kami ini. Nah, dekat dengan sungai Samas kecil itu.
0: Oke.
4: Ya, jurusan Samas kecil kami ini, bukan Samas besar. Kalau Samas besar itu yang di tempat Wanisu itu, Sungai Sijangkung itu.
0: Keren.
4: Sungai Samas besar itu.
0: Keren jurusan itu,
4: ya.
0: Ai.
4: Ya, kalau kami ini Sungai Samas kecil mengalirnya ke kota Samas, ke pasar Samas. gitu. Melalui itu istana itu, itulah daerah saya tuh.
0: Ya. Oke, silakan.
4: Ya.
0: Silakan lagunya apa?
4: Lagunya? Lagunya apa ya?
0: Lagu pop aja.
4: Cinta yang hilang aja lah.
0: Cinta yang hilang. Siapa yang bawakan?
4: Dari Tommy Jipisa.
0: Oke. Sapa-sapa Nyai, silakan.
4: Salam-salamnya buat kawan-kawan yang dah gabung tadi itu, cerangku semuanya aja lah. Maaf ya, ada sebut satu persatu.
0: Oke.
4: Nah, buat abang yang bertugas, semoga selalu diberi kesehatan. Selamat malam, sapa malam.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih. Wan Usu Busri ya. Selamat malam. Halo.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa?
5: Ayi Patah Kemudi.
0: Ayi Patah Kemudi.
5: Di Kota Sanggau.
0: Di Kota Sanggau. Ayi Patah.
5: Siapa ni pembawa acara ni, Ciko dah?
0: Dengan siapa lah?
5: Ciko, Ciko Kejuan. Apa lagu ni?
0: Ayi Patah Kemudi ya.
5: Nah, apa lagu ni?
0: Di mana kemudinya tinggal tuh?
5: Kemudinya banyak patah-patah kemudinya ni.
0: Masih bisa belok nak?
5: Oh, tak bisa belok lagi ni.
0: Lurus ya?
5: Dah lurus ya.
0: Bagus, bagus.
5: Apa kabar cuacanya sampai merah bang Giko?
0: Kabar di sini baik dah cuacanya nih.
5: Kalau bersahabat. Kami ini kabarnya air ini kurang.
0: Kurang apa?
5: Nah, kurang air, nak memungkinkan lagi mau di mandi pun tak bisa lagi nih.
0: Jadi air makannya di mana? Ngambil dari mana?
5: Kalau air makan ini minta dengan tetangga yang ada punya sumur bor itu.
0: Enggak pakai galon ya?
5: Beli air galon kadang-kadang parah daripada air bor lagi.
0: Oh iya iya iya. Nah,
5: susah juga nih. Baru kami minta dengan tetangga lah kita beli voucher. Ngantar ke rumah kita lah.
0: Iya iya iya.
5: Kalau punya air ini enggak bisa ngebor nih. Karena tempat air ini datarnya batu semua nih. Nah, kalau semua bor buat tetangga ini banyaklah 5-6 orang, 5 tetangga lah. Nah, jadi kita kasih voucher dengan dia, beli voucher, jangan jodoh dengan pergi. Kita 2-3
0: geng.
5: Ada untuk mandi, ada untuk minum lah. Kadang-kadang beli air di toko juga minum nih, pakai air botol nih.
0: Pakai aqua?
5: Pakai air aqua aja lah. Yang penting kita jaga airnya dulu. Kalau kita minum air yang tidak bagus, nanti kita sakit susah juga nih. Lalu besar ongkosnya lagi nih. Nah, beli air aku 3-4 dos kan, nak berapa mahalnya.
0: Ya.
5: Tapi kalau badan sudah sakit nih, habisnya banyak lagi daripada itu. Betul bang Giko?
0: Betul sekali.
5: Dapat lagunya nih.
0: Lagunya apa?
5: Lagunya kalau bisa sih, lagunya kalau bisa Hatiku yang Luka.
0: Hati yang Luka.
5: Nah, dari Obi Mesat.
0: Kenapa?
5: Memang udah luka hatiku, yang jauh-jauh masuk, kalau kami dekat ini nggak bisa masuk.
0: Udah dioperasi?
5: Udah.
0: Ada luka nggak?
5: Luka sedikit lah, ada masuk
0: ini.
5: Maknya sih wajarnya masuk, tapi dia dekat. Nah, terima kasih Senggol saya, dia kami sama nenek, alhamdulillah sehat. Cuma ada penyakitnya nih Bang Giko nih.
0: Apa tuh?
5: Penyakitnya kanker kantung kering.
0: Waduh. Mantap tuh.
5: Itulah penyakitnya nih, kalau kami sama nenek nih. Kalau penyakit lain alhamdulillah sehat.
0: Okay.
5: Jadi kita salam nih Derangkul aja ya. Derangkul semua aja. Sekian, terima kasih semua.
0: Okay, terima kasih. Dengan Ayu Patah Kemudi. Dengan Bu Sonia, selamat malam.
6: Malam Bung Eko.
0: Selamat malam.
6: Saya mau request lagu Cinta dan Permata ya.
0: Cinta dan Permata.
6: Ya, versi cewek.
0: Kalau dikasih,
6: okay.
0: Kalau dikasih cinta aja, gimana?
6: Ada cinta harus ada permata.
0: Kan satu-satu dikasihnya.
6: Harus ada uangnya.
0: Kalau dikasih permata mau enggak?
6: Hah?
0: Kalau dikasih permata aja.
6: Cinta dan permata. Ada permata, ada cinta, ada uangnya, barulah dia itu pengantin.
0: Permata.
6: Oke. Guyon ya, maaf ya, gurau aja canda ya. Putarin ya Bung Eko, selamat malam, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam Bu Sonia ya di Landak. Oke. Cinta dan Permata. Kita tahan dulu ya, nanti kita akan kembali ya. Tetap bersama kami di 97 FM dan di nomor telepon dan WhatsApp yang sama. Nanti kita akan kembali. Tiada nama seindah namamu, Tio Fanta.

0: ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
2: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
1: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
2: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
1: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
2: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

0: Iya, pendengar, tiga lagu cantik tadi mudah-mudahan bisa menghibur suasana kumpul Anda bersama keluarga ya. Ada Bung Widi nih di Tokyo ya. Selamat malam Bung Widi.
1: Halo, selamat malam.
0: Apa kabar Bung
1: Bang,
0: Widi?
1: Bang Iko ya?
0: Iya, betul.
1: Apa kabar Bang Iko?
0: Kabar baik Bung Widi. Gimana?
1: Mau request lagu ya Bang.
0: Ya, lagunya apa?
1: Lagunya dari Betaria Sonata in.
0: Judulnya?
1: Betaria Sonata. Itu judulnya apa judulnya, lupa ya. Tinggal Mimpi ya. Tinggal Mimpi.
0: Tinggal Mimpi ya.
1: Iya.
0: Oke, siapa-siapanya buat siapa?
1: Iya. Siapa-siapanya dulu ya. Siap-siap buat Bang Eko yang lagi tugas, sehat selalu bersama keluarga. Mungkin ada Bu Pari dari Palu. Ada Bu Resmi di Singaraja juga. Ada Wanusu di Sambas, saya masuk di Maluku Tengah. Ada Mbak Miati, Mami Ola, Mbak Elsa, ada Mbak Rani, Kak Yuli di Sungai Mawang juga. Ada Mama Boboi, Mama Yogi, Mama Indah, ada Pak Putra Latul-Latul, kemudian ada Pak Amsam, Bu Indi di Denpasar, ada Bu Katika di Singaraja, Bu Subustri, kemudian ada Yola di Makassar, ada Dato' Uban juga, Pak Bang Pael, Karah, Bu Esti, Bu Bini juga di Manado juga, ada Mbak Ella. Ya untuk kesemuanya salahnya di Langkul ya. Ada Bu Natalia juga jadi Palu ya. Makasih ya Bang Dharma, Bang
0: Eko, selamat berduka sampai. Terima kasih. Selamat malam Bung Widi. Ya Bung Widi ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, selamat malam.
0: Selamat malam. Bude ya.
2: Iya. Mana kabarnya Bang?
0: Kabar sehat dan baik nih Bude.
2: Saya syukur lah ya. Walaupun apa itu El Nino panasnya luar biasa, tapi masih tetap sehat.
0: Betul.
2: Memang harus dijaga Bang.
0: Betul.
2: Pakai masker.
0: Jaga kesehatan ya.
2: Memang luar biasa ini.
0: Betul.
2: Tapi kadang-kadang saya tuh nggak ngerti di mana sih yang masih kebakaran tuh di mana gitu loh maksudnya. Kok asapnya itu kok nggak bisa habis gitu?
0: Iya.
2: Memang sih banyak ya. Ini banyak. Maaf orang-orang pribumi kan banyak membakar apa lahan untuk mereka persiapan untuk apa namanya tanam padi kan begitu.
0: Iya.
2: Tapi kok nggak bisa habisnya? Tempatnya sudah ada turun hujan kemarin juga dua kali loh Bang kemat tempat jam itu.
0: Mungkin.
2: Gimana?
0: Mungkin ada lahan gambut kali yang terbakar nih. Mungkin.
2: Nah itulah. Tapi kan katanya sudah ada sekarang ada yang canggih itu ya. Awasnya namanya hujan
0: drone.
2: Buatan.
0: Oh, hujan buatan.
2: Tadi pagi saya kan ngikutin itu ada apa itu dari perut satu tadi pagi itu loh. Yang wawancara itu loh.
0: Iya.
2: Itu bagus itu ya, syukur gitu ya. Jadi memang kebakaran apa tuh gambut itu bisa diminimalisir gitu loh maksudnya.
0: Iya.
2: Mau request lagu dulu.
0: Lagu apa?
2: Lagunya Senja di Batas Kota.
0: Senja ya. Oke.
2: Senja di Batas Kota.
0: Dari siapa nih? Tommy ya?
2: Ernie Johan.
0: Senja di Batas Kota.
2: Oke. Okay. Bang.
0: Ernie ya. Oke.
2: Oke, salam-salamnya yang barusan tuh ada Bang Widi ya
0: Bang
2: di
0: Widi.
2: Tokyo. Terima kasih Bang Widi singgolannya ya. Selamat malam buat juga Mbak Miati, juga buat Mbak Elsa. Ada Mama Boboi, ada Kakek Ririn, ada juga Paman Syam, ada juga Bang Jali, ada juga tadi Aisyah Senang. Mbak Juli Sungai Mawang. Ada Wan Usu di Sambas. Ada Mama Murti di Ginis. Juga buat siapa ya? Semua maunya aja lah ya.
0: Oke.
2: Okay. Pokoknya semuanya dari Sambas.
0: Oke. Okay.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam, Bude.
2: Terima kasih, Bang.
0: Ya. Ya, selanjutnya selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan
3: salam
0: siapa?
3: Sapa malam. Semangat malam.
0: Ya, dengan siapa?
3: Ibu Farida.
0: Bu Farida. Oke, silakan Bu Farida.
3: Ya, mau request lagu dari Maya Angela. Judulnya Jatuh Hati.
0: Jatuh Hati.
3: Iya.
0: Jatuh Hati ke siapa nih?
3: Yang barusan turun tadi siapa ya, Bang?
0: Bude.
3: Oh iya, mungkin salam buat beliau ya. Salam sehat. Ada Mbak Viola, ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari, ada Pak Widi di Tokyo. Selamat malam, Pak Widi. Ada Pak Nasron, ada Bang Irman, Mbak Yuli dari Palu, ada Yuli di Sanggau, Mbak Miyati, ada Pak Binjo, ada Wanusu, ada Kaki Panji, Kaki Ririn, ada Bang Lanius, ada Mama Boboy, Bu Esti, ada Mbak Elsa, ada Mbak Miyati, ada Kaki Ririn, Kaki Panji, Mama Indah, ada Mas Eko, ada siapa lagi ya? Pokoknya digabung aja Bang Okrin dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Okay. Salam sehat untuk semua-semuanya. Ya, untuk Bang Okrin tetap semangat. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Bang Okrin kalau di sini sudah larut ya, sudah hampir pukul berapa menit lagi?
0: Ya.
3: 24. Iya, ya. Jadi udah larut ya. Jadi Bu Farida terbata-bata kalau ngomong ya.
0: Oke, oke.
3: Dilanjut ya.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam dengan Bu Farida ya. Mama Indah di Landak Ngabang, lagunya Kau Begitu Berarti, John Seran. Salamnya dari A sampai Z buat abangnya Kopi. Terima kasih kopinya Mama Indah. Ya, selanjutnya dengan ini dengan Ujang di Ketapang ya. Oke, lagunya Berita Kepada Kawan, Ebit Gade. Salamnya satu untuk semua. Belum hafal katanya. Oke, terima kasih Bung Ujang di Ketapang. Lanjutnya, oh terputus, coba lagi. Ya, kita terima dulu. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan
4: ya, selamat malam.
0: Mbak Yuni ya?
4: Bukan.
0: Mbak Yuli.
4: Ya.
0: Mbak Yuni dengan Yuli enggak jauh-jauh amat ya. Paman ya, aja enggak jauh ya.
4: Iya.
0: Nah, paman aja di belakang rumahnya Mbak Yuli ini.
4: Jauh lah Bang.
0: Jauh ya?
4: Iya. Nah, jauh di mata, dekat di HP.
0: Sungai udah kering?
4: Oh, bukan lagi. Untung aja kita ada air bor Bang, jadi aman.
0: Oh, gitu ya?
4: Iya. Walaupun kemarau gimana pun ya,
0: masih tetap ada ya.
4: Deras airnya Bang. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah, ada lama
0: sedap.
4: Tuh.
0: Sedap.
4: Itulah. Enaknya.
0: Oke Mbak Yuli.
4: Oke Bang, aku mau request lagu dari Rani ya Bang, Cinta Pertama judulnya.
0: Rani, Cinta ya, Pertama.
4: Cinta
0: ini,
4: Pertama.
0: Ini tampaknya mengena di hati, tampak lain lagu.
4: Enggak. Lagu
0: kalau
4: ingin dengar.
0: Kalau bahasa kerennya first love gitu ya.
4: Oh gitu ya.
0: Oke, okay. buat spesial buat siapa nih lagu ini? Tampaknya
4: ya, buat semua orang lah.
0: Orang yang ada di hati nih tampaknya nih.
4: Enggak ada.
0: Enggak ada ya.
4: Jumlah happy.
0: Oke, okay. Mantap tuh. Oke, okay. Mbak Rani.
4: Buat...
0: Mbak Rani pula. Mbak Yuli.
4: Salah lagi. Konsen dan konsen.
0: Soalnya buat... tadi baru nyebut judul lagunya Rani, jadi tulis Rani dulu.
4: Oh gitu.
0: Makanya
4: Yuli, harus konsentrasi.
0: Yulia Rani cocok nih namanya.
4: Yulianti namaku.
0: Oh Yulianti. Kirain Yulianto, bukan ya?
4: Bukan.
0: Oke. Okay.
4: Ya, sampai buat Bunda Yuli. Hesti tadi, mm-hmm. Bunda Farida, Mama Indah, Mama Bomboy, siapa lagi ya? Bang Widi, Mbah Kakung, Ayah Susah Senang, terus Mbak Miyati, Mbak Elsa, terus Bang Joto RJ, Bang Jali, Bang Pael, Bang Lanius, yang lainnya jerangkul aja. Oke, okay, Abang, buat Abang salam sehat selalu ya.
0: Kopi kan. Oke.
4: Kopinya dibawa pembantu pulang, jadi enggak ada katanya.
0: Enggak bisa ngopi.
4: Iyalah, enggak usah aja deh.
0: Oke. Okay. Makasih Mbak Yuli.
4: Kembali ya, Bang.
0: Selamat malam. Iya, terima kasih untuk Mbak Yuli di Sungai Mawang ya. Selanjutnya ini dengan halo. Dengan siapa ini? Saya lupa nih.
5: Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang Eko.
0: Iya, dengan Usu ya? Wan Usu ya?
5: Iya. Nah. Lelah bertunggu dari tadi, dari pertama mau gabung enggak diangkat.
0: Wan Usu?
5: Hah?
0: Di Sambas ya?
5: Halo.
0: Masih ada air?
5: Masih.
0: Masih banyak ya?
5: Masih ada air minum masih, Bang Eko.
0: Setahun ke depan kalau enggak hujan masih lah ya, cukup ya.
5: Masih ada, enggak ramai, saya sendirian masih ada.
0: Oh, sendiri.
5: Kalau lah ramai keluarga tuh, aduh udah kehabisan air udah.
0: Iya, iya. Oke, okay, Wanusu, lagunya apa?
5: Lagunya Satu Hati Sampai Mati dari Andres Fatih ya.
0: Satu Hati Sampai Mati. Ini mantap lagunya. Sampai mati. Andra, oke, okay. Siapa-siapanya?
5: Andra Respati dengan Elsa Pitaloka dia, dua dia.
0: Ya, siapa-siapanya? Nah,
5: salamnya pertama buat Bang Eko yang lagi bertugas berhasil selalu. Pertama salamnya buat Bang Eko, Bang Widi, buat Bang Pael, buat Mbah Kakung, buat Ayi Jemur Sawit, buat Mbak. Mbak Hesti, buat Bang Jali, buat Bi Yuli Setanding Sanggau, Paman Sam, yang lain dirangkul aja lah dari A sampai Z. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Wanusu di Sambas ya. Kalau air mah masih banyak ya. Oke, okay. Tetap irit-irit ya menggunakan air ya, bijak ya menggunakan air. Karena beberapa minggu mungkin sudah mau dekat satu bulanan ya tidak terjadi guyuran hujan. Adapun guyuran hujan dengan intensitas yang sedang ya, namun terjadinya di beberapa wilayah, tidak merata hujannya. Kita lihat lagi di WhatsApp pesan singkat. Baik, dengan Mega di Ketapang. Lagunya Cinta ya, dari Novia Klopaking. Lagunya, salamnya untuk yang sudah masuk. Oke, terima kasih Mbak Mega di Ketapang. Baik, baik. Ya, terputus ya. Ya, kita break lagi, kita dengarkan lagu yang telah pendengar kita request sejak tadi ya. Kita terima satu lagi ya. Selamat malam.
4: Bang Eko sudah merere mama bos. Dari mula petik-petik tak dapat, bisa masuk. Bila masuk macam mana mau masuk dalam telepon.
0: Mau bobo ya?
4: Iyalah, baru dapat Bang Eko.
0: Oke.
4: Dengan kawan-kawan dekat sana, dekat adai, kesian, nah itu. Pergi sini lah, ayik. rumah ayo. Mama Bobo ini banyak kali. Betul tak Bang Eko?
0: Betul.
4: Bang Eko
0: betul,
4: nak
0: betul.
4: Pergi kucing kan nanti Bang Eko? Kalau pergi ada. Kucing pergi tahu dengan Mama Bobo ya.
0: Ada.
4: Nyait rumah Mama Bobo, nanti Mama Bobo bawa pergi waterbrand, jalan-jalan nah. Okay. Nak request lagu Inggris ya. Love you somebody ya, tajuknya.
0: Love you somebody.
4: Semua okay. lah love semua kawan sana dengan Bang Eko juga lah. Penyanyi dia Michael Wilton ya.
0: Wilson.
4: Michael Wilton.
0: Okay.
4: I love you somebody untuk Bang Eko. Sayanglah kalau orang Melayu cakap sayang itu orang putih cakap love. Moga Bang Eko sehat, muda.

0: Bunda Frida, selamat malam Bunda. Jatuh hati dengan siapa pula Bunda ni dengan Mama Bobo ya kan? Suara disedap Bang Eko, gara-gara mau cium mulut ya tu. Untuk Bang Jali, untuk Bunda Esti, untuk Pak Mangsam, Kakek Riri, selamat malam. Dia tak ada gabung lagi Bang Eko. Untuk orang tangga, Kak Long, Kecinta. Dengan mula, masuk mula Bang Eko ni, Kecinta tersayang. Untuk Pak Mase, Pak Balalang, Pak El, untuk Joko JSC, untuk Abang Renado, untuk Kakak Sisil. Untuk yang jauh tadi Abang Widi ya, selamat malam Bang, sehat selalu dekat Tokyo. Ayang lain-lain, besok kita sambung Bang Eko.
1: Oke.
0: Sayang Bang Eko, selamat malam Bang Eko.
1: Terima kasih, selamat malam. Iya, dengan Mama Bobo ya penelpon terakhir kita. Kita break dulu ya, nanti kita kembali. Kita hadirkan semua lagu-lagu yang telah masuk. Kita akan dengarkan lagu dari Usu Busri ya, Cinta Yang Hilang. Cinta Yang Hilang, mana lagunya?

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Begitu berarti ya, dari miliknya John Seran, cover ya. Ada juga, telah Anda dengarkan Hati Yang Luka, Betaria Sonata, Cinta Yang Hilang, dan Lumpur dan Berlian ya, dari Ipang. Iya, di pesan singkat ada yang gabung dengan Sorando, lagunya Lumpur dan Berlian, udah ya tadi ya. Sapa-sapanya buat Bung Lanius, Pak Alek Candeso, Dato Uban, Pak Belalang, Putra Lato-Lato, Bung Pael, Mama Boboy, Mbak Elsa, Mbak Mola, Mama Indah, terus ada Mbak Miati, Mbak Raisa, Mbak Parida, Mbak Ica, Mbak Ling, Mbak Piola, Mbak Ling. Ya, Mbak Ling 3 kali ya. Yang lain dirangkul dari SMBJ buat yang bertugas kopi. Terima kasih kopinya. Ya, waktu kita saat ini sudah di 23.33 ya. Kembali saya hadirkan lagu requestan Anda ya. Ada Tinggal Mimpi dari Betaria Sonata.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Iya, baik pendengar, terima kasih kebersamaannya bersama kami di edisi Sangkem Malam ya, 19 Agustus 2026. Itu tadi beberapa lagu requestan Anda, kami hadirkan kembali menemani suasana kumpul dan istirahat Anda malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur, dan kita saat ini juga sudah di penghujung acara, 23.49 ya waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas pamit undur di Sapa Malam, dan sekaligus pamit undur di Sangkem Malam edisi Rabu 19 Agustus 2026. Saya Eko Karjuan dan kru-kru yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui 97 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Kamis 20 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Senang sekali bisa menjumpai Anda dengan berbagai kegiatan dan rutinitas yang telah dipersiapkan untuk edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, di mana kami akan menyajikan berbagai informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Tentunya peringat bersama saya Jackie di meja share, ada Bagus di meja operator beserta kru yang bertugas di Sanggau pagi ini, di mana kami awali satu buah program acara di Mutiara Pagi Islam, di mana kita akan dengarkan terlebih dahulu satu buah pengajian ayat suci Al-Quran. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sanggau.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera untuk Anda semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, kami kembali mengajak Anda mendengarkan satu buah program acara di Mutiara Pagi Islam dengan satu tema terkait mensyukuri kemerdekaan sebagai ibadah dan pengabdian. Kita akan dengarkan bersama narasumber kami, ada Pak Ai Yusuf Mohidin, ini Kasih Bimas Islam Kemana Kabupaten Sanggau. Begitu, kami sapa terlebih dahulu beliau yang hadir langsung melalui via Zoom kami. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, baik, sehat Pak pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini kalau boleh tahu posisinya di mana ini Pak?
1: Di Sanggau.
0: Oh, Sanggau gitu ya?
1: Iya, Sanggau.
0: Oke, baik, baik. Pak, ini menarik ya kalau kita mendengarkan tema pagi hari ini, mensyukuri kemerdekaan sebagai ibadah dan pengabdian. Ini memberikan satu pandangan yang positif bagi kita sebagai umat manusia begitu. Dan tentunya nanti kita akan dengar di manapun masyarakat kita yang ingin bergabung juga menanyakan terkait dengan tema pagi hari ini, silakan nanti, karena di mana kita mengenai kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga tentang bagaimana kita mensyukuri nikmat, begitu, nikmat kemerdekaan dengan ibadah dan pengabdian kepada bangsa, begitu ya Pak ya. Mungkin Pak Ai silakan untuk menyampaikan pemaparannya dan mungkin juga bisa untuk menyapa pendengar kita pagi hari ini Pak, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna muhammadan ala tindah Nabi Abad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah dan bahagia di pagi hari ini, puji

0: senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang tiada tara, nikmat yang tidak bisa kita hitung satu per satu. Salah satunya adalah nikmat iman, nikmat kesehatan kita, kita bisa menjalankan aktivitas kita. Di dalam pagi ini kita akan membicarakan atau kita akan mengupas bagaimana mensyukuri kemerdekaan sebagai ibadah dan perang. Belum lama ini kita ada pada titik hari yang sangat bahagia bagi bangsa Indonesia, yaitu memperingati hari kemerdekaan. Maka yang perlu kita ambil sebuah hikmah adalah kita mensyukuri kemerdekaan sebagai ibadah dan pengabdian. Kemerdekaan itu bukanlah sesuatu dengan datang sendirinya untuk Indonesia. Di dunia ini hanya Indonesia yang mendapatkan kemerdekaan dengan susah payah. Kemerdekaan direbut dengan peperangan, ya, dengan mengusir penjajah, bukan kemerdekaan yang diberikan begitu saja. Di situ banyak sekali keringat, air mata, darah yang tertumpah untuk merebut dari kemerdekaan tersebut. Maka sebagai penerus bangsa, kita diharapkan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah melalui para leluhur kita, melalui para pendahulu kita yang telah menyiapkan negara ini untuk kita pada hari ini. Kita bisa bahagia, kita bisa sukacita untuk merayakan kemerdekaan ini. Maka patutlah kita di dalam Al-Quran, nah, kalau kita baca bahwa apabila kita mensyukuri semua nikmat itu, insya Allah akan Allah akan berikan yang lebih lagi. Alhamdulillah, Nasehatul Rajim. Wa idha adzan Rabbukum la insakartum la ajidanakum wa la infakartum inna adzalas sadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah nikmat itu. Jika kamu mengingkari nikmat itu, maka sungguhnya azabku sangat berat dan sangat. Pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah, maka pada hari ini sepatutnya selain kita mengibarkan bendera sang merah putih, selain kita mengingatkan, mengambil pelajaran dari para pahlawan, maka dudukkanlah posisi kita pada hari ini sebagai posisinya sebagai apa? Ketika kita sebagai seorang aparatur sipil negara, maka posisikan bagaimana pengabdian kita kepada Allah, bagaimana pengabdian kita kepada negara dan bangsa, berikan sesuatu yang baik. Karena dengan kemerdekaan ini kita bisa beribadah dengan tenang, dengan aman, kita bisa bekerja dengan aman, anak-anak bisa sekolah dengan aman. Itu adalah semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Maka jadilah kita menjadi seorang manusia yang terbaik, yang bermanfaat kepada umat yang lain, kepada manusia yang lain. Khairunas an fa'uhum linnas. Manusia yang baik itu adalah yang paling bermanfaat manusia lain. Maka dari itu, dengan kemerdekaan ini, maka sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengabdian, mari kita untuk terus tingkatkan. Ibadah dalam konteks yang sangat luas, dalam pengertian di sini adalah sesuatu pekerjaan, sesuatu perbuatan yang baik. Sesuatu pekerjaan, perbuatan yang baik. Kata baik di sini pasti akan disepakati oleh seluruh umat manusia. Tidak ada yang tidak sepakat dengan kata-kata pekerjaan, perbuatan yang baik. Maka seluruh perbuatan yang baik, baik di hadapan manusia dan di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, maka itulah yang disebut dengan ibadah. Pengabdian di sini bisa pengabdian kepada bangsa dan negara, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka mari kita syukuri kemerdekaan, selain kita mengibarkan bendera sang merah putih, pada hari ini kita bersuka cita, cuma ada di sini ada suatu yang esensi yang sangat penting. Syukuri kemerdekaan itu sebagai ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu. Inilah sebagai pengantar kepada Mesa RRI. Selamat merayakan hari kemerdekaan kita. Mari kita posisi kita pada hari ini sebagai apa? Mari kita untuk menjadikan seseorang yang bisa bermanfaat kepada umat yang lain, kepada demikian.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak. Kalau mendengarkan apa yang disampaikan tadi dengan topik yang menarik ini, ya, kalau melihat mensyukuri begitu, Pak, mensyukuri kemerdekaan sebagai ibadah dan pengabdian. Dan kalau kita bicara tentang kemerdekaan Indonesia dari perspektif Islam ini, sebenarnya apa yang makna begitu? Sebenarnya apa makna kemerdekaan bagi seorang Muslim begitu, Pak?
0: Di sini kemerdekaan bagi seorang Muslim adalah bisa kita bisa terbebas dari sesuatu yang menghambat kita untuk mensyukuri, untuk menjadi seorang yang kategori manusia yang senantiasa bersyukur. Nah, ketika kita belum merdeka, di situ ada sebuah hambatan-hambatan, ada sebuah rintangan. Maka dengan merdeka, di sini kita bisa bebas melakukan sesuatu, tentunya di sini bebas dalam artian sesuatu yang baik. Kita bebas bisa melaksanakan ibadah, kita bebas bisa melaksanakan kegiatan rutinitas keseharian kita tanpa ada intimidasi, tanpa ada halangan yang senantiasa bisa mencegah kita. Halangan di sini ada bisa mencegah kita atau bisa menjerumuskan kita untuk tidak melakukan sesuatu yang baik. Dan kemerdekaan ini bagi Muslim adalah sebuah nikmat untuk menjalankan pengabdian kita, untuk meningkatkan ibadah. Mungkin barangkali kalau kita baca sejarah di zaman-zaman sebelum pemerintahan, bagaimana susahnya orang tua untuk hidup di dalam ekonomi, untuk menjalankan ibadah saja masih diawasi, diintimidasi. Tapi sekarang kita, dimanapun kita berada, ya, kapanpun kita bisa melaksanakan dengan baik. Bagi Muslim, umpamanya subuh-subuh kita bisa berangkat ke masjid, malam-malam kita pulang dari masjid, itu alhamdulillah pada sampai hari ini kita aman. Tidak ada yang gangguan-gangguan ketika kita berangkat. Anak-anak juga ketika sekolah, kita mencari nafkah, itu alhamdulillah. Dan inilah perspektif kita dalam Islam, ketika kemerdekaannya sudah didapat, maka sepatutnya kita syukuri isi kemerdekaan itu dengan ibadah, dengan pengabdian kita kepada umat. Jadilah kita menjadi seseorang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ini daripada esensi kemerdekaan yang dimaksud di dalam.
1: Oke, Pak, tapi kalau kita melihat juga di luar sana, juga ada yang beranggapan ataupun apa ya, berpikir perspektifnya masih belum merdeka begitu, Pak. Ini bagaimana sih orang yang seperti ini, Pak?
0: Mungkin di situ kita posisi kita ini belum merdekanya dalam konteks apa gitu kan, dalam konteks.
1: Ya.
0: Karena ketika kita tidak mau berusaha, ketika kita tidak terjun untuk mengisi kemerdekaan, kita berpangku tangan, maka otomatis kita tidak bisa merdeka, tidak bisa merasakan sebuah kemerdekaan. Dan kalaupun ada problem-problem yang kaitan dengan kehidupan sosial, maka posisikan kita adalah dengan senantiasa berprasangka baik kepada, khususnya di sini kepada pemerintah. Bagaimana pemerintah mengurus negara ini dari ribuan suku, ribuan bahasa atau ratusan bahasa suku, ini kita dibingkai dalam sebuah negara. Ini adalah sesuatu yang sangat berat untuk tugas-tugas pemerintah. Lain kalau di Eropa, satu suku, satu negara. Jadi ratusan suku, ratusan negara. Kalau kita ini ratusan suku, ratusan bahasa diikat dalam suatu negara. Barangkali ada dalam konteks sosial, belum bisa merasakan kemerdekaan, maka kita posisikan kita di sini, posisi kita ini sebagai apa? Dan di situ maka ketika kita senantiasa keluar atau dari zona yang barangkali merasakan belum kemerdekaan, maka kita harus berusaha, tidak artinya berpangku tangan sehingga kita terasa teraniaya terus, terasa terpinggirkan terus, karena barangkali di situ ada konteks kita lengah, ya artinya kita santai, kita tidak mengejar nikmat yang sudah tersedia, untuk posisi kita ini di mana gitu.
1: Oke, baik-baik. Kemerdekaan begitu ya, Pak ya. Atas kemerdekaan bisa menjadi bagian dari ibadah kepada Allah begitu. Ini mengapa rasa syukur atas kemerdekaan ini bisa menjadi bagian begitu, Pak?
0: Ini jadi kemerdekaan bisa sebagai bagian daripada sebagai contoh kecil. Ketika kita hidup dalam konteks tidak memiliki sebuah kebebasan di dalam segala hal, maka kita untuk beribadah saja ini sangat dibatasi. Contohlah barangkali kita ada dalam suatu suasana yang diatur sangat ketat. Dalam konteks kehidupan sosial, maka kita akan berat untuk menjalankan ibadah. Muslim barangkali kita dimanapun kita berada, dengan kemerdekaan ini kita diberikan kesempatan kebebasan untuk menjalankan sholat 5 waktu. Ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Barangkali kalau baca-baca sejarah cerita orang tua, untuk menjalankan sholat 5 waktu masa itu memang sangat sulit sekali ketika kita masih di dalam suasana penjajah. Maka ketika di masjid, ketika barangkali tempat ibadah, kita senantiasa diawasi, senantiasa diintimidasi agar kita tidak menjalankan ibadah. Tapi sekarang yang kita rasakan adalah kita bisa menjalankan ibadah dengan aman. Kita menjalankan sholat dengan aman. Mau sampai kapanpun, mau beberapa jam pun kita menjalankan sholat atau kita berada di masjid, alhamdulillah sampai sekarang kita, ini adalah nikmat yang tiada tara, dan ini adalah nikmat yang sangat besar yang tidak bisa kita gambarkan, tidak bisa kita hitung nikmat yang sudah kita dapatkan.
1: Artinya kan kalau kalau orang yang masih ada yang beranggapan yang bisa suka mengganggu itu belum belum merdeka lah orang yang seperti itu ya Pak ya.
0: Jadi barangkali ada 1-2 yang masih mengganggu, mungkin masih ya pola pemikiran atau barangkali dari sudut pandang dia ada merasa tersisihkan dalam hal kemerdekaan, maka patutlah kita untuk memberikan pemahaman dalam konteks yang sangat luas. Ini kemerdekaan milik semua orang, milik semua suku, milik bangsa Indonesia. Kita jalankan kebebasan-kebebasan, tentunya kebebasan dalam bingkai kita di NKRI, kebebasan kita untuk menjalankan berbagai aktivitas dalam bingkai kemasyarakatan, tidak berarti bebas-bebas artinya kebablasan ya. Bebas dalam ada aturan-aturan yang sudah disepakati, maka kita kali kalau ada 1-2 yang masih belum merasakan atau semakan, maka itu tidak bisa kita digeneralisir bahwa Indonesia ini belum merdeka. Yang kita kalau barangkali kita survei, kita ya kita paksa lapangan, kita terus merasakan nikmatnya dari sebuah.
1: Oke, baik. Tapi Pak, kalau kita malah dari kemerdekaan yang kita nikmati sampai hari ini begitu ya Pak ya, kan sudah kita rasakan sampai memasuki berjalannya 81 HUT RI yang ke-81 begitu, yang hari ini kita nikmati, dan tentu ini merupakan hasil perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur begitu. Nah, bagaimana cara kita menghargai dan mensyukuri perjuangan tersebut menurut ajaran Islam ini, Pak?
0: Kalau mensyukurnya selain kita dalam konteks pribadi, yaitu kita bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah melalui para pendahulu kita dalam konteks Islam ini, adalah isi kemerdekaan kita dengan sesuatu yang sangat bermanfaat sesuai posisi kita masing-masing. Kita seorang yang memiliki keilmuan, baik itu akademisi ataupun sebagai seorang guru, seorang ASN, seorang guru ngaji, maka sebarkanlah, maka kita diharapkan untuk sampaikanlah ilmu itu kepada posisi kita sebagai seorang petani, posisi kita sebagai seorang karyawan, maka syukurnya selain kita mengucapkan alhamdulillah, lafaz alhamdulillah atau di situ diisi juga dengan kebaikan-kebaikan yang sehingga bisa bermanfaat bagi seluruh. Jangan artinya kemerdekaan ini dimaknai adalah untuk kenikmatan yang diberikan untuk diri sendiri. Jadi tebarkanlah nikmat ini, bagikanlah nikmat kemerdekaan ini untuk yang lain juga. Sehingga apa yang kita lakukan, saudara-saudara yang lain bisa merasakan juga kebaikan kita yang kita perbuat pada hari ini dan ke depan. Ini yang diharapkan. Jadi dalam konteks Islam, tidak saja perayaan yang euforia itu barangkali konteks sosial silakan saja, cuma ada batas waktu, ada yang lebih penting menjaga amanah ini, menjaga amanah kemerdekaan ini, kita jaga sampai semaksimal mungkin, ya barangkali sampai akhir zaman kita jaga, jangan sampai ketika kita dititipkan amanah, dititipkan negara ini, didirikan bangsa ini ke generasi sekarang, lalu kita malah mengkhianatinya, maka ini sangat senantiasa menjaga.
1: Baik, sebenarnya sederhana begitu Pak ya, tidak perlu kita untuk ikut berperang, untuk berjuang, berjuang ataupun menjadi pahlawan itu tidak perlu di luar sana, dalam keluarga juga bisa begitu Pak ya.
0: Iya, konteks kita dalam keluarga, maka kita seorang ayah, kita menjadi pahlawan untuk istri, untuk anak. Kita berjuang semaksimal mungkin, maksimalkan kehidupan ekonomi, maksimalkan keilmuan anak-anak, dan keluarga kita agar bisa merasakan apa yang
1: sudah. Oke, Pak, kalau untuk yang apa ya, perbuatan yang sederhana saja begitu Pak, apa saja nih bentuk sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk menunjukkan rasa syukur atas kemerdekaan dalam kehidupan kita sehari-hari begitu Pak. Ini apa saja ini Pak?
0: Salah satunya barangkali karena posisi contoh ya. Ketika suasana kita mensyukuri, bagaimana kita bisa mengabdi kepada masyarakat, memberikan sebuah pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Yang paling sederhana, barangkali kalau contoh kecil seorang pegawai, bagaimana disiplin waktu. Masuk jam berapa sudah ada aturannya, pulang jam berapa, istirahat jam berapa. Termasuk di masyarakat juga ketika konteks yang paling sederhana, posisi kita ini sebagai apa? Sebagai petani, mari kita maksimalkan tugas kita atau pekerjaan kita, posisi kita sebagai nelayan. Sebagai pekebun, mari kita untuk jadikan itu adalah sarana kita untuk mengisi sarana kita untuk mensyukuri daripada sebuah. Dan ini mulai dari konteks yang paling kecil. Barangkali kalau posisi kita sebagai nelayan, sebagai petani itu bisa lebih jauh dikembangkan lagi untuk betul-betul kita bisa berusaha semaksimal. Ya barangkali ada sebuah hambatan-hambatan di dalam tugas, di dalam pekerjaan kita. Maka disitulah tentunya kita perlu ada sebuah bimbingan, perlu ada sebuah konsultasi baik kepada saudara-saudara yang sudah memiliki pengalaman, yang memiliki keilmuan di dalam untuk mendapatkan bimbingan. Di dalam Islam, umpamanya kita bisa mendapatkan bimbingan dari para ulama, para kiai, barangkali bagaimana menjalankan kehidupan yang baik yang sesuai dengan kebutuhan.
1: Baik, itu hal yang sederhana saja begitu ya Pak ya, mungkin yang dari keluarga lah terlebih dahulu dilaksanakan begitu Pak. Tapi kalau untuk kita mengubah momentum perayaan kemerdekaan dari sekedar seremoni menjadi bentuk ibadah dan pengabdian kepada masyarakat, ini bagaimana kita mengubah momentum ini Pak?
0: Kalau mengubah di sini ya dalam konteksnya bukan mengubah, artinya mengembangkan daripada peringatan dengan seremoni. Selain dari seremoni, maka kita syukuri ibadah, syukuri kemerdekaan ini dengan konteks ibadah kita. Ya, kembali kepada tadi bahwa ibadah ini adalah sesuatu perbuatan yang baik, itu adalah konteksnya ibadah. Jadi jangan sampai kita hanya berhenti di seremoni, kita bersuka cita, itu boleh, silakan. Kita berhura-hura, mungkin berhenti di situ, lalu sementara ada esensi yang sangat penting dalam posisi kita sebagai umat, kita tidak menjalankan tugas-tugas berikutnya untuk menjaga amanah. Jadi artinya tidak diubah. Barangkali ini adalah sebuah kebahagiaan kita merayakan. Tetapi setelah merayakan kebahagiaan ini, mari kita lanjutkan dengan tugas-tugas kita untuk menjaga, untuk mensyukuri kemerdekaan ini melalui konteks ibadah dan kebahagiaan.
1: Oke, baik, baik. Nah, ini kan kalau kita menunjukkan rasa syukur begitu, dan tentunya bentuk sederhana juga ini, Pak. Tapi kalau yang perlu kita ketahui juga ini khusus anak muda ini, Pak. Nah, ini kan menjadi penerus begitu. Tulang punggung bangsa begitu, Pak. Bagi generasi muda ini apa bentuk perjuangan yang relevan di zaman sekarang yang sebagai cara mengisi kemerdekaan ini, Pak, untuk anak-anak muda ini?
0: Untuk anak muda dalam mengisi kemerdekaan, salah satunya adalah kita bisa meningkatkan keilmuan kita di berbagai sektor, di berbagai lini keilmuan. Silakan dikuasai semaksimal mungkin. Tidak semuanya, barangkali kita ditugaskan untuk mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan ini dengan memegang senjata, barangkali itu sudah tugas polisi, bapak tentara. Tapi kita sebagai anak muda, mari kita tingkatkan keilmuan kita dengan sekolah, dengan terus berinovasi, meningkatkan melalui keilmuan kita yang didapatkan ini tentunya sangat baik, dan ini adalah tugas kita sebagai dan dari keilmuan tersebut kita bisa membaca sebuah sejarah bagaimana sakitnya para orang tua kita, para leluhur kita yang sudah menitipkan negara ini kepada kita. Pada manusia yang baik, seorang yang baik ini bisa menghargai sejarah masa lalu kita, jangan sampai melupakan masa lalu kita di dalam sebuah sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Tentu ini bukan sesuatu yang sangat, yang di awal tadi, kemerdekaan hanya satu-satunya di negara di dunia ini yang direbut melalui pertumpahan darah ini dengan susah payah. Di barangkali ada negara-negara lain kemerdekaan hanya diberikan begitu saja, hanya sebuah tapi tidak adalah kerja keras, kucuran keringat, darah, dan air. Maka anak-anak muda sekarang isi kemerdekaan ini dengan senantiasa belajar, kuatkan keimanan, kuatkan kita menjadi seseorang yang berakhlak, senantiasa patuh dan tunduk kepada orang tua. Apa yang disampaikan oleh orang tua, cerita-cerita sejarah tentang negara kita, betul apa adanya, itulah apa yang disampaikan. Barangkali pada hari ini kita merasakan dalam konteks ini ada perkataan, kami belum merdeka. Merdekanya dalam hal apa? Belum merdekanya dalam hal apa? Barangkali itu masih perlu pertanyaan yang lebih lanjut. Jadi tidak semua barangkali pada hari ini kita bisa merasakan, kita karena negara kita luas sekali, barangkali bukan berarti tidak merasakan. Maka untuk merasakannya mari kita kejar, mari kita raih melalui ilmu pada hari ini.
1: Ya, ya. Tapi kadang-kadang generasi muda ini tidak menyadari hal-hal yang sepele begitu, tapi menjadi yang bermanfaat begitu, ya Pak, ya, bagi mereka sendiri begitu, Pak.
0: Ketika kita sebagai orang tua, maka kita sepatutnya memberikan penyadaran kepada anak-anak kita. Di era sekarang barangkali anak ini ada konteks istilahnya masih kita ini dimanja atau kita masih dimanjakan atau kita masih bermanja dengan alam. Sehingga anak-anak kita untuk meraih keilmuan ini sangat lemah sekali semangatnya, maka harus kita bangkitkan. Kita bangkit. Kita sebagai orang tua siapkan anak kita ini dengan ilmu untuk meraih masa depan. Orang tua kita zaman dulu sudah menyiapkan kita untuk kehidupan pada hari ini, berbagai fasilitas alam, baik itu kebun ataupun dan lainnya. Maka untuk anak di masa depan kita siapkan. Ini adalah tugas kita kepada anak-anak. Dan kepada anak kita tentunya kita untuk memberikan penyadaran betapa pentingnya untuk mendapatkan ilmu.
1: Oke, Pak, kalau kita melihat di tengah perkembangan media sosial dan berbagai perbedaan, begitu ya, perbedaan di masyarakat ini, bagaimana seharusnya umat Islam menjaga kerukunan dan persatuan sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa ini, Pak?
0: Kalau sebagai Muslim kita harus ya senantiasa kita patuh terhadap perintah-perintah Allah di dalam ini. Dalam Al-Quran Allah ini sudah menyampaikan itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali atau agama Allah. Jangan kamu bercerai-berai. Ya, jangan bercerai-berai. Artinya bersatulah kalian. Allah menciptakan manusia ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuan akhirnya adalah bukan untuk menjadi sebuah satu dalam konteks kehidupan sosial, tapi untuk saling mengenal. Konteks dalam satu kehidupan sosial, seorang ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku ini dimaknai bahwa harapan kedepannya adalah bisa dalam satu agama umpamanya, satu suku tidak. Justru dari berbagai etnik, berbagai suku, tujuan akhirnya adalah saling mengenal. Ketika saling mengenal, itu tidak berhenti di situ. Ketika sudah kenal, maka di situ akan ada saling sayang, menyayangi antar satu yang lainnya. Dan bahwa itu adalah sebuah keluarga kita dengan perbedaan. Maka dalam Al-Quran ini berpegang teguhlah kalian itu terhadap tali Allah atau agama Allah. Jangan kau bercerai berai, jangan bercerai berai. Artinya jangan ini sudah perintah yang tidak bisa kita bantah lagi, dan ini adalah sudah dari maka dalam konteks kehidupan sosial kali ini tugas kita semua untuk senantiasa mengingatkan. Anak-anak muda, ya selain kita bermedia sosial, kita memiliki kitab suci, barangkali di Muslim Al-Quran, dalam media juga ada kitab suci. Di situ pasti akan diajarkan bagaimana untuk saling menyayangi antar kita semua dan untuk senantiasa menjaga persatuan. Di dalam Islam sudah diajarkan tadi bahwa berpegang teguhlah, jangan bercerai-berai. Ini sesuatu larangan yang sudah disampaikan. Ya. Kalian ini berpegang teguh, artinya bersatu, jangan bercerai-berai. Nah, ini adalah sesuatu kekuatan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dalam Islam ini sudah diperintahkan.
1: Oke, baik. Kalau begitu, Pak, mungkin sebagai penutup begitu, Pak. Apa pesan Bapak ini kepada masyarakat Sangkau khususnya begitu? Khususnya, nah ini yang menjadi PR dan garda terdepan begitu, Pak, anak muda ini kan memang wajib begitu, Pak, agar kemerdekaan yang kita nikmati benar-benar diisi dengan ibadah, rasa syukur dan pengabdian ini, Pak. Apa nih pesannya? Tentu ini sangat sangat penting sekali begitu, Pak, sekalian dengan closing statement terakhir, Pak.
0: Baik, kepada khususnya Komisi RRI di Allah, Kak, kita syukuri kemerdekaan ini. Maka ketika kita sudah mensyukuri dari firman Allah tadi, ketika kita bersyukur atas nikmat pada hari ini adalah kemerdekaan, artinya kita mengisi kemerdekaan ini dengan tugas-tugas dan pengabdian, maka Allah akan meningkatkan atau akan memberikan nikmat yang lebih besar. Janganlah bercerai-berai, janganlah sesuatu masalah yang kecil itu bisa diselesaikan sebenarnya, tapi janganlah masalah ini menjadikan sesuatu yang sangat besar, maka masalah muncul tentunya itu tidak selesai. Jadi berpegang teguhlah kepada Allah dan janganlah. Ini adalah konteks mensyukuri kemerdekaan sebagai ibadah di dalam posisi kita pada hari ini sebagai apa. Mari kita untuk menjalankan tugas-tugas kehidupan kita itu adalah ibadah. Posisi kita pada hari ini senantiasa menjaga sebuah kerukunan, maka itu adalah sebuah ibadah. Itulah yang paling barangkali paling penting kita di dalam posisi ini. Atau beberapa hari yang lalu kita sudah ya masih rasa euforianya. Mari kita setelah euforia, mari kita untuk terus merenungkan, untuk terus meningkatkan, mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu pengabdian, dengan sesuatu ibadah dan kewajiban bangsa dan negara ini. Jangan sampai lengah, tingkatkan keilmuan kita sesuai dengan posisi kita sebagai apa. Mari kita jaga kemerdekaan ini sampai akhir hayat.
1: Mungkin ada yang lainnya, closing statement terakhirnya Pak.
0: Jadi sebagai closing statement kepada WSR RI yang dirahmati Allah, dengan kemerdekaan ini mari kita untuk senantiasa mengingat sebuah sejarah kita, untuk senantiasa merenungkan betapa sakitnya orang tua kita zaman dahulu untuk merebut sebuah kemerdekaan ini. Barangkali kalau di Kalimantan lah kita, di Kalimantan bagaimana sejarah para pahlawan kita yang bertahun-tahun tidak diketahui, lalu ada banyak di situ yang di Mandor. Itu adalah salah satu bentuk pengorbanan para pendahulu kita yang tambah diketahui oleh keluarganya, ternyata dia sudah ya, ini adalah zaman dari sebuah jajah. Maka pengorbanan mereka tentunya jangan disia-siakan. Pengorbanan mereka jangan kita sepelekan. Itu adalah sebuah pengorbanan yang sampai sekarang pas perlu kita ingat sampai cucu kita anak. Terima Muslim senantiasa untuk terus meningkatkan perkembangan kemerdekaan ini dengan mengisi ibadah dan juga barangkali yang lainnya untuk senantiasa kita diciptakan berbangsa-bangsa bersuku-suku untuk saling mengenal. Ketika saling mengenal, maka tebarkanlah kasih sayang, maka berpegang teguhlah, janganlah bercerai. Ini adalah kunci daripada mengisi dari sebuah kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-8. Tingkatkan terus pemahaman keagamaan kita, tingkatkan terus amalan-amalan keagamaan kita, maka itu pasti dengan sendirinya kita akan dapatkan sesuatu yang sangat lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak pemirsa, Bapak Ibu sekalian, pemirsa RRI yang dirahmati Allah, mengisi kemerdekaan ini dengan pengabdian dan ibadah, maka senantiasa kita juga harus merenungkan kembali sebuah pertanyaan-pertanyaan. Sudahkah kita menjadi warga negara yang baik? Sudahkah kita menjadi orang yang bermanfaat kepada masyarakat? Sudahkah pekerjaan kita menjadi jalan ibadah? Sudahkah kita menjaga persatuan dan kerukunan? Ini adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang barangkali perlu kita renungkan untuk bangsa dan negara ini. Barangkali sudahkah kita menjadi umat yang baik sehingga kita bisa mengabdi kepada Allah, bisa mengabdi kepada bangsa dan ini. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Ai Terima kasih telah memberikan ilmu dan apa namanya inspirasi yang telah disampaikan untuk pagi hari ini, dan semoga kemerdekaan yang kita nikmati menjadi nikmat begitu yang senantiasa kita syukuri serta kita isi dengan ibadah, persatuan dan pengabdian kepada masyarakat dan bangsa kita ini. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka merdeka merdeka, begitu Pak Ai.
0: Ya.
1: Sehat terus Pak Ai, mungkin
0: alhamdulillah sehat. Amin. Ya, siap.
1: Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi dengan tema yang berbeda begitu Pak ya.
0: Iya, insyaallah.
1: Baik, terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Intinya harus sehat Pak. Itu yang paling pasti yang kita kita inginkan begitu. Dan demikian pendengar, baru saja kita dengarkan satu buah program Mutiara Pagi, mensyukuri kemerdekaan sebagai ibadah dan pengabdian. Tadi kita dengarkan bersama Pak Ai Yusuf Muhyiddin, Kasih Bimas Islam Kemenag untuk Kabupaten Sanggau. Terima kasih, selamat pagi untuk Anda yang saat ini baru stay bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, masih bersama kami, kita akan dengarkan Warta Pagi nantinya. Terima kasih dan selamat pagi.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat gerhana melihat neraka dan surga. Beliau melihat kebanyakan wanita berada di neraka. Ketika para sahabat rahimahumullah bertanya tentang penyebabnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka tidak mengakui kebaikan suami dan tidak berterima kasih kepada suami. Jika seorang suami dalam sepanjang hidupnya selalu berbuat baik kepada istrinya, tetapi kemudian si suami melakukan sedikit kesalahan, maka istrinya itu akan berkata, aku tidak pernah memperoleh kebaikan darimu. Mishkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa wanita pada umumnya mempunyai kebiasaan, sekalipun suaminya selalu berbuat baik kepadanya, jika pada suatu hari ada sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, maka kebaikan suami selama hidupnya akan sia-sia. Dan ia akan berkata, dalam rumah tangga ini aku tidak pernah mendapatkan ketenangan. Ini adalah perkataan yang biasa mereka ucapkan.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
3: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Mungkin juga pertama belum terlalu urgent untuk kita sahkan sebagai sebuah perda kan, tapi tentunya akan dikaji lebih lanjut bersama eksekutif dan DPRD ke depan. Lalu yang kedua, saya kira
1: pertanian telah mengirim 3 unit drone untuk kegiatan Brigade Pangan Sanggau dalam rangka merealisasikan, mengimplementasikan namanya PS.
2: Warta pagi selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Marcelius Jeki. Berita utama. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau Paulus mendorong perpanjangan kebijakan belajar dari rumah jika kabut asap masih tebal. Menurutnya, langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi kesehatan siswa tanpa menghilangkan hak mereka memperoleh pendidikan. Ia menyebut kebijakan belajar dari rumah sebelumnya diterapkan selama 2 hari dan perlu dievaluasi. Jika kondisi asap masih memburuk, Dinas Pendidikan diharapkan segera memperpanjang kebijakan tersebut. Menurutnya, belajar dari rumah merupakan solusi sementara dalam kondisi darurat kabut asap. Pembelajaran dapat dilakukan secara daring maupun melalui pemberian tugas jika akses internet di sekolah terbatas. Evaluasi kondisi udara perlu dilakukan secara berkala agar pembelajaran tatap muka dapat kembali berjalan ketika situasi sudah aman bagi kesehatan siswa. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, pengesahan sejumlah rancangan peraturan daerah usulan eksekutif tahun 2026 di Kabupaten Sanggau ditunda untuk sementara waktu. Pemerintah Kabupaten Sanggau bersama DPRD Kabupaten Sanggau akan mengkaji kembali substansi raperda sebelum menentukan langkah selanjutnya.
3: Bupati Sanggau Yohanes Ontot menjelaskan penundaan pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Sanggau usulan eksekutif tahun 2026 dinilai memiliki alasan yang cukup. Ia menyebut pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Sanggau akan mengkaji kembali substansi regulasi tersebut sebelum diajukan untuk pengesahan. Menurutnya, penundaan juga berkaitan dengan tata kelola aset dan penyesuaian struktur perangkat daerah. Perubahan tersebut dinilai perlu disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan pemerintahan saat ini. Ia menyebut penyesuaian struktur organisasi dan tata kelola atau SOTK menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan regulasi tersebut. Diperlukan agar organisasi perangkat daerah mampu menghadapi perkembangan dan tantangan baru.
0: Ya, penundaan itu sangat beralasan kan? Mungkin juga pertama belum terlalu urgent untuk kita

0: DKPTPHP Kabupaten Sanggau memperkenalkan teknologi drone pertanian bantuan Kementerian Pertanian pada pameran pembangunan Sabang Merah Festival Rakyat UMKM 2026. Mampu memproses 1 hektar lahan hanya dalam 15 menit. Pemanfaatan drone untuk pemupukan hingga penyebaran benih ini mulai diterapkan pada 3 kelompok tani di Sanggau.
1: Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Sanggau memperkenalkan alat pertanian modern berupa drone dalam pameran pembangunan Sabang Merah Festival Rakyat UMKM 2026 di Taman Arong Blopa, Sanggau. Kepala DKPTPHP Sanggau, Kupin, mengatakan drone tersebut merupakan bantuan Kementerian Pertanian yang mendukung penerapan pertanian modern melalui Brigade Pangan Sanggau. Dia menjelaskan, drone tersebut memiliki fungsi untuk mendukung kegiatan pertanian. Peralatan itu digunakan untuk penyebaran benih, pemupukan granular, penyemprotan pupuk cair, pestisida, hingga herbisida. Menurutnya, penggunaan drone juga dapat mempercepat pekerjaan pertanian dibandingkan dengan tenaga manusia. Satu unit drone disebut mampu mengerjakan lahan seluas 1 hektar dalam waktu sekitar 15 menit.
2: Terima kasih, Kementerian Pertanian telah mengirim 3 unit drone untuk kegiatan Brigade Pangan Sanggau dalam rangka merealisasikan, mengimplementasikan namanya PMAAS, artinya pertanian secara modern yang memadukan pertanian intensifikasi dan menggunakan teknologi pertanian, IT. Nah, salah satunya dengan menggunakan drone. Drone ini mempunyai manfaat, salah satunya untuk mendeder benih, untuk semprot pupuk cair, kemudian nanti juga pestisida, herbisida juga bisa digunakan dengan itu.
1: Kubin mengatakan pemanfaatan drone saat ini masih diterapkan pada 3 kelompok tani di Kabupaten Sanggau. Ketiga kelompok tersebut berada di Desa Blangin, Desa Binjai, dan Desa Tebang Benua yang saat ini mendapat pelatihan penggunaan drone. Okto Ferandi melaporkan.
0: Beralih ke informasi berikutnya, DKPTPHP Kabupaten Sanggau turut berpartisipasi dalam pameran pembangunan Sabang Merah Festival Rakyat UMKM 2026 dengan memajang berbagai komoditas pertanian daerah. Melalui ajang ini, pemerintah daerah memperkenalkan hasil pertanian segar seperti tanaman pangan, hortikultura, dan perikanan serta beragam produk turunan olahannya.
1: Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Sanggau menampilkan berbagai produk pertanian dalam pameran pembangunan Sabang Merah Festival Rakyat UMKM 2026 di Taman Arong Blopa Sanggau. Kepala DKPTPHP Sanggau, Kubin, mengatakan produk yang ditampilkan terdiri dari hasil pertanian segar maupun berbagai produk olahan. Yang menjelaskan produk pertanian segar yang ditampilkan diantaranya tanaman pangan, perikanan, hingga hortikultura. Melalui pameran tersebut, DKPTPHP ingin menunjukkan berbagai hasil pertanian yang dikembangkan di Kabupaten Sanggau.
2: Dan berbagai produk-produk pertanian baik yang dalam bentuk segar maupun dalam produk olahan. Nah, yang produk segar seperti depan ini dipajang tanaman cabai dan lain-lainnya, juga terong, juga padi. Nah, kita mau ungkapkan bahwa itulah yang kita lakukan. Yang lainnya sayur-sayuran karena ini juga juga sudah menjadi kebutuhan kita. Dan seperti diketahui juga MBG memerlukan sayur-sayuran dalam rangka memenuhi pangan segar bagi masyarakat. Nah, ini terus-menerus kita lakukan, baik bersama petani, baik bersama pemerintah daerah, dinas teknis ya, kami dinas ketahanan pangan.
1: Kubin merangkan, selain produk pertanian segar, DKPTPHP Sanggau juga menampilkan produk-produk pertanian dalam bentuk olahan. Menurutnya, berbagai produk tersebut menjadi bagian dari kinerja sektor pertanian yang ingin diperkenalkan kepada masyarakat melalui pameran tersebut. Okto Ferandi melaporkan.
0: Beralih ke informasi berikutnya, Dinas PUPR Kabupaten Sanggau menghadirkan beragam peralatan teknis konstruksi dan maket pembangunan dalam pameran pembangunan Sabang Merah Festival Rakyat Umum Rakyat UMKM 2026 di Taman Arung Belopa. Pameran ini menjadi wadah bagi Dinas PUPR untuk memperkenalkan alat pengujian infrastruktur sekaligus memikat daya tarik pengunjung melalui berbagai festival interaktif.
1: Dinas PUPR Kabupaten Sanggau menampilkan sejumlah alat konstruksi

0: eksistensi dalam pameran pembangunan Sabang Merah Festival Rakyat UMKM 2026 di Taman Arok Pelopa Sanggau. PLT Kepala Dinas PUPR Sanggau, Ari Sudarsono, mengatakan alat yang dipamerkan merupakan peralatan yang digunakan dalam mendukung pekerjaan konstruksi dan pengujian infrastruktur. Selain menampilkan hasil pembangunan, disebutkan PUPR juga memperkenalkan sejumlah alat yang digunakan dalam kerjaan konstruksi. Yang memaparkan peralatan tersebut diantaranya alat sondir untuk mengukur kondisi dan kedalaman tanah, serta core drill untuk mengambil sampel aspal maupun beton. Aris menjelaskan, PUPR juga menampilkan alat theodolite yang digunakan untuk pengukuran dalam pekerjaan konstruksi. Selain peralatan teknis, stand PUPR dilengkapi dengan sejumlah maket jembatan, termasuk maket jembatan Muara Ginau di Jangkang dan jembatan Embuan.
1: Kami PUPR Kabupaten Sanggau berpartisipasi dalam pameran pembangunan dan pameran UKM ini. Kita menampilkan beberapa hasil pembangunan. Foto dokumentasi itu ada kedubel boleh sebut, kemudian ada tribun MTQ, kemudian ada irigasi. Nah, selain itu kami juga memamerkan beberapa alat, ya ada sonder untuk mengukur kontur tanah, mengukur ketinggian di kedalaman tanah.
0: Aris menambahkan, pameran juga dilengkapi sejumlah bagian yang ditujukan untuk menarik minat masyarakat. Disebutkan pihaknya menghadirkan fotobooth, miniatur kepala daerah, serta beberapa peralatan konstruksi milik Dinas PUPR dan Dinas Perkebunan Sanggau. Oktav Randy melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pengesahan Raperda ditunda, Pemkab Sanggau akan kaji ulang. DKPTPHP Sanggau pamerkan alat pertanian modern di pameran pembangunan. Saya, Marcelo Jeki, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
2: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
3: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
4: berita terpercaya,
5: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
6: Pro 1 RRI Sanggau.
2: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lady, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yuk tetap ada manfaat deh.
11: Pokoknya acara iki cocok gue ngajani awakmu saben dino pendra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Entikong. @RRI_Sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Entikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Entikong 2026 serta tandai akun @RRI_Entikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku Ishak Octavian.
18: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
17: Lelah hati, Tito Aditya.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel.
1: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam.
3: Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Mohon maaf kami tidak bisa untuk menghabiskan spot promo iklan bintang radio begitu. Karena sesaat lagi kita akan kembali dan ikuti setelah warta berita, dan kita akan dengarkan sejumlah informasi-informasi di kabar dari Kalbar. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Sambas, dan juga Sanggau. Dan di pagi hari ini kami tentunya akan hadirkan informasi terkini terkait dengan kondisi cuaca di daerah masing-masing dan juga informasi sorotan yang mana juga bisa Anda ikuti tentunya di pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Dan Anda juga bisa bersama kami melalui pagi kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak yang mana juga. Dan di pagi hari ini tentunya pendengar kami juga akan hadirkan kami melalui sorotan di ruang dengar Anda. Tapi sebelum itu Andre sapa dulu untuk rekan-rekan yang sudah terhubung bersama di pagi hari ini melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
2: Baik. Kita sambil menantikan rekan kita yang ada di Sintang ya untuk di pagi hari ini untuk bisa bergabung bersama. Tapi Andre sapa terlebih dahulu di Sanggau di pagi hari ini bersama dengan Jackie. Selamat pagi Jackie.
4: Ya selamat pagi kembali juga Andre dan rekan-rekan. Kalau Sanggau sudah beberapa hari, walaupun 4 hari yang lalu ya, itu ada hujan di Sabang Merah tapi tidak begitu lama, begitu sebentar. Dan saat ini kembali diselimuti kabut asap yang begitu semakin agak tebal begitu. Kemudian untuk lalu lintas di luar sana di Sabang Merah dan sekitarnya ini masih aman terkendala begitu.
2: Baik,
4: aman terkendali, aman
2: terkendali ya. Oke, okay, baik. Terima kasih untuk informasi atau gambaran dari Sanggau di pagi hari ini, Jackie. Dan kita bergeser dulu, kita ke Sambas bersama dengan Firdaus ya di pagi hari ini. Daus, yeah. Gimana kabar di sana?
3: Pagi, Andri dan juga rekan-rekan ya. Kayaknya harus butuh ngopi nih ya, Jackie ya, pagi-pagi.
4: Betul-betul, memang belum ngopi ini.
3: Oke, okay, baik. Pendengar dan juga rekan-rekan di pagi hari ini ya, Sambas pantauan cuacanya cukup berawan ya, sendu sekali paginya, sejuk udaranya. Dan untuk arus lalu lintasnya lancar, masih ada beberapa yang bisa dilihat di sini. Anak-anak masih pergi sekolah aja. Itu aja sih, Andri.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih gambaran di pagi hari ini, Daus. Dan kalau untuk di Pontianak ini terpantau kurang lebih sama cerah berawan di pagi hari ini. Dan untuk di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman juga sudah mulai tampak untuk aktivitas masyarakat. Dan kita lengkapi untuk informasi di pagi hari ini. Nah kita ke Sambas lebih dahulu deh ya. Ini terkait dengan pria 23 tahun yang tenggelam terseret arus sungai Sambas besar di Sejangkung. Seperti apa informasinya, Daus, silakan.
3: Iya baik, Andri juga mendengar, seorang pria berusia 23 tahun kali ini dilaporkan tenggelam setelah terseret arus sungai Sambas besar di wilayah Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas. Nah, peristiwa tersebut terjadi saat korban berada di sekitaran aliran sungai Sambas besar dan kemudian terseret arus sungai hingga akhirnya tenggelam dan tidak terlihat lagi di permukaan. Kejadian ini kemudian membuat warga sekitar melakukan upaya pencarian terhadap korban. Peristiwa tersebut juga mendapat penanganan dari pihak terkait ya untuk mencari korban yang dilaporkan tenggelam. Dan pendengar, kondisi arus sungai menjadi salah satu yang perlu di, waspadai masyarakat ya, terutama bagi warga yang beraktivitas di sekitar sungai atau berada di kawasan perairan. Nah, arus yang terlihat tenang di permukaan ini belum tentu aman ya pendengar, dan perubahan kedalaman pusaran air hingga derasnya arus di bagian tertentu itu dapat menjadi resiko bagi siapa saja yang berada di dalam maupun di sekitaran sungai. Nah, peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan ketika beraktivitas di kawasan sungai. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak memaksakan diri berada di perairan ketika kondisi ini dianggap berbahaya. Hingga informasi ini disampaikan, perkembangan mengenai proses pencarian ini dalam kondisi korban masih menunggu ya Andre dan juga pendengar. Dan demikian informasinya. Hal uniknya lagi nih Andre, setiap tahun ya kejadian ini dikabarkan oleh warga pasti akan ada terjadi seperti ini. Dan mungkin aja kita anggap ini ada sebuah peringatan penting untuk selalu berhati-hati Andre.
2: Iya baik, jangan dikait-kaitkan dengan hal apapun ya.
3: Betul.
2: Daus ya, jadi memang hanya perlu kehati-hatian kita bersama tentunya, dan juga kewaspadaan supaya lebih bijak lagi ya ketika berada di tempat-tempat yang memang umum gitu ya, apalagi ini salah satunya di perairan sungai gitu ya. Nah itu juga perlu kehati-hatian. Baik, ya sekali lagi terima kasih untuk informasi dari Sambas, Wahyu, dan maksud kami Daus. Dan selanjutnya informasi dari Pontianak. Nah ini kaitannya dengan perairan tapi berbeda gitu ya, karena ini berkaitan dengan layanan penyeberangan sampan Bardan Pontianak, di mana ini layanan penyeberangan ini sekarang sudah bisa menggunakan kris ya untuk pendengar dan juga rekan-rekan. Jadi dari Bardan Pontianak menuju Siantan yang semakin praktis setelah pembayaran tarif dapat dilakukan secara non-tunai menggunakan kris. Jadi digitalisasi pembayaran ini merupakan hasil fasilitasi dan juga kerjasama Bank Indonesia Kalimantan Barat dengan Bank Pembangunan Daerah bagi para pelaku usaha dan juga pengemudi sampan. Nah jadi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat Doni Septa Dijaya yang mengatakan bahwa penerapan kris pada layanan penyeberangan ini menjadi bagian dari upaya memperluas ekosistem pembayaran digital hingga sektor transportasi masyarakat. Jadi menurutnya kemudian ini juga membantu pelaku usaha sampan beradaptasi dengan perkembangan transaksi non-tunai. Itu dia rekan-rekan dan juga pendengar untuk informasi dari Pontianak di pagi hari ini. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan DPRD Sanggau minta sekolah perpanjang belajar dari rumah. Seperti apa informasinya, Jeki, silakan.
4: Ya benar Andre dan pendengar, di mana seperti yang disampaikan di awal tadi, memang terkait dengan cuaca di Kabupaten Sanggau ini sepertinya semakin pekat begitu untuk udaranya. Dan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, mendorong perpanjangan kebijakan belajar dari rumah jika kabut asap masih tebal. Dan menurutnya langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi kesehatan siswa tanpa menghilangkan hak mereka memperoleh pendidikan. Di selain itu, Paulus menyebut kebijakan belajar dari rumah sebelumnya diterapkan selama 2 hari dan perlu dievaluasi. Nah, jika kondisi asap masih memburuk, Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau diharapkan segera memperpanjang kebijakan tersebut. Menurutnya, belajar dari rumah ini merupakan solusi sementara dalam kondisi darurat kabut asap. Nah, pembelajaran dapat dilakukan secara daring maupun melalui pemberian tugas jika akses internet di sekolah terbatas. Ia juga menegaskan kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk membuat siswa terus belajar dari rumah. Evaluasi kondisi udara perlu dilakukan secara berkala agar pembelajaran tatap muka dapat kembali berjalan ketika situasi sudah aman bagi kesehatan siswa. Begitu untuk informasi pertama dari Sanggau, Andre.
2: Baik, terima kasih Jeki untuk informasi dari Sanggau. Dan kita masih menantikan untuk rekan kita yang ada di Sintang untuk bisa bergabung bersama di pagi hari ini untuk bisa menyampaikan informasi juga nanti salah satunya. Dan tentunya peringat, jangan kemana-mana, terlebih dahulu tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kabar.
5: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
6: Satu peradolfen untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
8: Sambo-sambo.
9: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
10: Nanya lagu apa kita pace?
11: RRI digital saja toh.
10: Sesekali jazz lah.
12: Semangat ya manggungnya.
13: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
5: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
14: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
5: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.
8: sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kembali masih di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga tentunya di pagi hari ini untuk dari Sintang belum bisa bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini pendengar dikarenakan kendala teknis. Dan untuk itu hanya kami bertiga nih ya, berarti dari Pontianak, kemudian Sanggau dan juga Sambas. Dan di pagi hari ini kami lengkapi ya dengan beberapa informasi lainnya lagi untuk ruang dengar Anda pendengar. Nah, kali ini kalau dari Pontianak menyoroti terkait dengan Kementerian Hukum Kalimantan Barat yang terus mendorong kehadiran layanan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat. Dan hal ini disampaikan oleh Kakanwil Kemenkum Kalbar, Joni Pesta Simamora, di mana usai upacara peringatan Hari Pengayoman ke-81 di Pontianak, Joni mengatakan bahwa kehadiran Kementerian Hukum ini harus diwujudkan melalui seluruh tugas dan fungsi. Mulai dari pembentukan regulasi, kemudian pembudayaan hukum, layanan kekayaan intelektual, hingga administrasi hukum umum. Dan pemanfaatan teknologi informasi menurut Joni, ini telah membuat masyarakat dapat mengakses sejumlah layanan hukum secara mandiri. Namun, edukasi dan pendampingan tetap diperlukan agar masyarakat mengetahui layanan yang tersedia. Jadi dalam momentum yang sama juga, Kanwil Kemenkum Kalbar menyerahkan surat pencatatan ciptaan kepada sejumlah seniman dan pekerja seni, dan salah satunya seniman seni rupa Kalimantan Barat, Bani Hidayat, yang mencatatkan karya lukisan monokrom bertajuk Membaca Sungai Tua. Dan itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini. Yang berikutnya rekan-rekan dan juga pendengar, dan kita lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini bersama dengan rekan yang ada di Sambas terkait dengan Bupati Sambas soroti biaya produksi harga gabah dinilai itu perlu naik. Seperti apa informasinya, Dao? Silakan.
1: Ya, baik Andre dan juga pendengar, harga gabah di tingkat petani dinilai perlu mendapat perhatian menyusul meningkatnya berbagai biaya yang harus dikeluarkan petani dalam proses produksi. Bupati Sambas ini menyoroti kondisi tersebut terutama setelah adanya kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM yang turut berdampak terhadap biaya kebutuhan dan aktivitas pertanian. Menurutnya kenaikan biaya produksi ini perlu menjadi pertimbangan dan dalam menentukan harga gabah ya, sebab ketika biaya yang dikeluarkan petani ini semakin tinggi, sementara hasil panen tidak mengalami penyesuaian. Nah, kondisi tersebut berpotensi menekan pendapatan petani. Jadi petani tidak hanya mengeluarkan biaya untuk kebutuhan di lahan, tetapi juga harus menghadapi biaya transportasi pengolahan lahan hingga kebutuhan lainnya yang berkaitan ya dengan produksi prosesnya. Karena itu harga gabah ini dinilai perlu disesuaikan agar hasil panen yang diterima petani tetap memberikan nilai ekonomi yang layak. Nah, persoalan harga gabah ini juga menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan petani sebagai salah satu kelompok yang berperan menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Di sisi lain, kenaikan harga gabah tentu perlu tetap mempertimbangkan kondisi pasar dan kemampuan masyarakat ya sebagai konsumen. Pemerintah daerah diharapkan dapat terus mencari solusi agar kepentingan petani dan masyarakat dapat berjalan seimbang. Jadi dengan begitu petani memperoleh harga yang layak ya Andre, sementara kebutuhan pangan masyarakat tetap dapat dipenuhi dengan harga yang terjangkau. Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasi berikutnya dari Sambas, Daus, dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan PAD minim. DPRD minta kontribusi perusahaan dorong pembangunan Sanggau. Seperti apa informasinya, Jeki? Silakan.
2: Baik, Andri dan pendengar, di mana DPRD Kabupaten Sanggau mendorong pemanfaatan Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan yang berinvestasi di kabupaten itu untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Kontribusi CSR perusahaan sangat diperlukan menambal anggaran pembangunan yang tidak cukup dibiayai dari APBD. Dan dari 1,6 triliun rupiah itu rinci 937 miliar rupiah atau sekitar 59% digunakan untuk gaji pegawai. Kemudian belanja fisik di sejumlah OPD berkisar 100 miliar rupiah. Dan menurutnya hadirnya investasi di Kabupaten Sanggau ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di tempat perusahaan itu berinvestasi. Nah, setiap perusahaan Sambungnya, memiliki tanggung jawab sosial yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, kemudian pendidikan, kesehatan, bahkan ekonomi masyarakat. Ia juga menyebutkan ketidakberdayaan Pemkab Sanggau dalam mempercepat proses pembangunan dikarenakan tidak memiliki sumber-sumber pendapatan yang memadai. Nah, dua sumber pendapatan terbesar Kabupaten Sanggau yaitu pertambangan dan perkebunan. Lanjut dia, kewenangannya sudah diambil alih pemerintah pusat. Demikian informasi kedua dari Sanggau, Andre.
0: Ya, sekali lagi terima kasih banyak untuk informasi dari Sanggau, Jackie, dan juga menjadi informasi penutup untuk di pagi hari ini. Ya. Dan kita juga informasikan ya bahwa nanti akan ada beberapa event yang akan berlangsung juga di RRI tentunya ya, rekan-rekan ya. Baik di Pontianak, di Sanggau, bahkan di seluruh Indonesia nih ya, rekan-rekan ya. Betul. Ada acara Bintang Radio 2026 juga ya kan. Kemudian nanti akan ada RRI Fest juga ya.
2: Betul ya.
0: Oke, baik. Kalau di Sanggau berarti udah mulai persiapan juga ya, Jeki ya?
2: Di sini sudah di apa ya, disampaikan melalui kegiatan-kegiatan dan bahkan melalui siaran langsung. Maksudnya dalam ini ya, dalam berbentuk spot promo dan sebagainya begitu. Dan ini sudah beberapa yang sudah mendaftar kalau Bintang Radio begitu.
0: Oke, baik. Dari Sambas nanti boleh merapat ke sini juga ya untuk yang mau mendaftar mungkin ya kan?
1: Iya, kita bantu sosialisasikan, Andre.
0: Jadi yang mau ikutan RRI Fest atau mungkin mau ikutan Bintang Radionya boleh merapat dari Sambas ke sini ya. Atau mau ke Sanggau juga boleh, ya kan?
2: Lebih jauh ya.
0: Lebih jauh. Mana tahu ya kan? Ya pastinya kita nantikan bibit-bibit muda ini ya. Betul. Putra-putri berbakat untuk bidang tarik suara tentunya nanti bisa bergabung di ajang Bintang Radio 2026 yang juga sudah mulai dibuka kalau dengan beberapa lagu pilihan juga baik dari putri maupun putranya ya. Jadi boleh dilatih dari sekarang juga sebelum nantinya PD nih ya untuk daftar dan tampil dengan lagu yang mana gitu ya kan. Oke deh, baik, sekali lagi terima kasih semuanya rekan-rekan. Terima kasih Daus yang ada di Sambas.
1: Terima kasih kembali, Andre.
0: Terima kasih juga Jackie yang ada di Sanggau.
2: Baik, terima kasih kembali juga, Andre.
0: Baik, dan juga rekan kita mungkin yang ada di Sintang yang sedang merelay kita juga di pagi hari ini ya. Terima kasih. Dan tentunya untuk Anda pendengar, sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama kami dalam sesi Kabar dari Kalbar edisi kali ini. Dan informasi yang mungkin terlewat Anda dengarkan di pagi hari ini bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Demikian peringatan baru saja kita dengarkan dan ikuti program acara di Kabar dari Kalbar. Dan selanjutnya menjelang pukul 7 kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI. Namun sebelumnya kita akan dengarkan satu buah lagu berikut ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
2: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja?